Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat zuhur untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Bismillah.

0: dan sahabat muslim Radio Amuba. Qadarullah. Apabila pada saat mengudara siaran Radio Amuba tiba-tiba terhenti, adapun hal ini disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu seperti mendung, petir, dan angin kencang, dan kendala teknis perangkat Radio Amuba. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Tepat pukul 13 waktu Amuba. Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
3: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
2: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
3: Di mana resepsi, Amang?
2: Rencana depan rumah Amang ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
3: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang, ya kan, jalan umum. Di atas, ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis, tenda pun nak tinggi. Pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus, kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadisnya.
2: Cemia uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman ajang.
3: Sekarang nih dek payah lagi. Malah untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
2: Oh lah jang, Amang madeh anak Amang lah, oh.
3: Ya, sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya. Dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
4: Yuk, peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
5: Islam itu tidak memandang pahala kecil atau besar, bukan itu yang penting dipandang oleh agama Islam. Tapi yang penting dipandang oleh Islam itu adalah keikhlasannya. Itu yang paling penting sebuah agama.
6: إنهم إلى ربهم راجعون.
5: إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أنفقت عليها حتى اللقمة تجعلها في جيبك. Apapun yang kamu nafkahkan, kamu ingin mengharapkan dengan nafkah kamu tersebut wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu pasti akan dapat pahalanya. Walaupun nafkah kamu itu adalah makanan yang dimakan oleh istrimu di mulutnya.
7: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
7: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
8: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
7: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
8: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
7: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
8: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
7: Siap.
9: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
10: Anas Malik dia mengatakan, tidaklah aku melihat manusia kaum muslimin merasakan gembira setelah dia mendapatkan Islam melebihi dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Anda akan bersama orang yang Anda cintai.
11: Anda akan bersama orang yang Anda cintai.
10: Zaman sekarang Bapak Ibu, banyak anak-anak kita yang mencintai orang-orang barat. Banyak anak-anak kita yang mencintai pemain bola. Banyak anak-anak kita yang gadis yang mencintai artis-artis. Sebagian orang yang sudah fan merasa histeris ketika dia melihat orang yang dicintainya itu datang. Coba kalau seandainya artis datang ke sini, begitu ada yang sudah memfannya betul, betul-betul dia kadang-kadang berpelukan, dia bukan mahram.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sementara kita tidak bisa beramal seperti amalnya Rasulullah, cukuplah cinta kita ini dengan Rasulullah yang akan, menggabungkan kita bersama Rasulullah, yang akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah. Kita mendahulukan Nabi dari segala-galanya, kita memuliakan Nabi, kita menjalankan sunnahnya, membela Nabi, membela sunnahnya, mengikuti ajaran beliau, barulah kita betul-betul bisa dikatakan kita mencintai Nabi.
1: Anta ma'aman ahbabta,
0: Anda akan dikumpulkan
1: dengan orang kamu dengan cintai. Orang kamu cintai.
2: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
2: Nasi kotak apa, Bang?
3: Nasi kotak isi sate kambing. Kata Bunda, orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita akikah.
2: Oh iya ya, bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
3: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
2: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
3: Kata Bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
2: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra akikah. Insya Allah, Ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
3: Bagi Ayah Bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra akikah. Mitra akikah terpercaya.
4: Al-hawa ibnillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita.
5: Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita.
4: Ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita.
5: Ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita.
4: Di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaah.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa, di saat itu ajal menjelang kita.

pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: bahwa khawatir bila kita mati dalam keadaan suhul khatimah.
1: Jalan-jalan ke kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
2: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekode nyambung, Mang.
1: Penegeh hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa kan ke situ?
2: Lo, Mang. Yo ajak ko.
1: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Jang, Mak. Lah, Jang, Mak. Amang nak terus belajar buat pantun ya.
3: Ayo lah, Mang. Ayam bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dwi Putri.
4: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
3: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dwi Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr

adalah modal dasar ibadah bagi Islam. Jika seandainya dilalaikan, maka tuli dia bersalah.

sekali, mana kelebihan kita di dalam berzikir kepada Allah? Mana kelebihan kita ketika kita duduk antara salat dengan salat? Mana kelebihan kita ketika kita

0: Stop. Assalamualaikum Supradi.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak ke mana Supradi muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
1: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
0: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
1: Dimana pun, kanti ko.
0: Ya pun, ko nganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
1: Supradi, jangan gak tiga minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
0: Weh, ngeri ku. Walaupun nggak agi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
2: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
3: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
2: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyadari waktu kecil."
1: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
2: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
1: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
3: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
1: Apa yang buat Arisi Store beda?
2: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
1: Jenis kurma apa baik?
3: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
1: Harga ya?
2: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
1: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
2: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
1: Bisa ya disesuaikan?
2: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
3: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
1: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
2: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
1: Jenis apa baik?
2: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
3: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
1: Tenang rasanya kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
2: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
4: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang.
1: Assalamualaikum, Mang. Amang, lah daftar haji lom?
2: Lom, Jang. Mendaftar kini ya, entah kapan berangkat.
1: Oh, Mang dek tahu. Kini ya, ada haji khusus yang masa tunggu cepat, kira-kira 7-9 tahun.
2: Haji khusus? Haji khusus cemana, Jang? Dek paham, Mang?
1: Haji khusus yang berizin resmi dari Mega Wisata.
2: Nah, mana jadi? Nak, kok, Jang?
1: Aulah, kalau aku ngantar Mang, dua kek bini ya kan?
2: Aok lah, Jang. Kek adik, kek bini orang.
1: Paca, Amang, oh.
3: Jemaah ingin berangkat haji, namun terkendala masa tunggu? Bismillah, haji khusus bersama Mega Wisata solusinya. Sudah berizin resmi PIHK nomor 100 tahun 2021. Haji khusus kuota pemerintah dengan masa tunggu lebih singkat, yaitu 7 sampai dengan 9 tahun. Insya Allah, aman dan nyaman. Dengan DP porsi haji sebesar 4.400 US dollar, insya Allah berangkat dengan bimbingan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Full bimbingan Ustadz dan pembimbing yang bersertifikasi. Dengan materi adab safar oleh Ustadz Abu Hamzah SAG Hafizahullah. Mulai dari biometrik, medical check-up, manasik, keberangkatan, ibadah, sampai kepulangan. Fasilitas, Hotel Bintang 5, seperti Anwar Al-Madinah Movenpick atau setaraf. Movenpick Hotel dan Residence Hajar Tower Mekah. Pesawat fasilitas internasional, Saudi Airlines atau Garuda. Maktab Mina 113, 114, 115 dan jarak ke Jamarot dekat. Kami juga melayani perpindahan PIN haji khusus kuota nasional. Dimanapun jamaah berada, bisa daftar haji khusus di Mega Wisata. Informasi lebih lanjut, hubungi tim kami, Mega Wisata Palembang dan Mega Wisata Pangkal Pinang.
4: Untuk Mega Wisata Pangkal Pinang, bisa menghubungi 0813-6720-6888 atau 0812-9158-3888 atau 0812-9159-4888.
3: Mega Wisata. Aman, nyaman, berkesan, berkah sepanjang masa.
5: La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Engkaulah yang menciptakan. Ana abdu wabnu abdi wabnu anadik nasiyati biyadi. Ini dalam ayat yang di dalam tafsir apa? Cara berdoa yang lain. Aku adalah hambamu, budakmu. Kemudian budak dari budak anak dari budakmu yang perempuan, dari anak budakmu yang laki-laki. Nasibku di tanganmu. Itu Allah paling suka. Merendahkan diri sama seperti orang ini mengatakan ya Rabbi la akunu ashfaqati. Pakai itu Pak ketika berdoa, karena itu salah satu cara dikabulkan doa kita. Allah sangat senang kita merendahkan diri di hadapan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ayo seperadik dengarkan radio Amoeba 105,1 FM Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Siapa yang ke kota Pangkal Pinang pasti bisa mendengarkan radio Amoeba. Dade musik yang ada cuma ayat Al-Quran, hadis Rasul dan ceramah agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
1: Belajar pantun, Mang. Tapi ya, saya kudek nyambung, Mang.
0: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa, kan kak ke situ?
1: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
0: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak kak, Jang, wak. Lah, Jang, wak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
2: Awak lah, Mang. Ayam bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dwi Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dwi Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
3: Al-Qur'an.
4: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Terbang terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah. Setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.

0: ampunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan...
2: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan, pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego. Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051. Al-Qur'an.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخوان أخوان، Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini masih diberikan nikmat iman dan Islam dan nikmat hidayah. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa mendatangi salah satu masjid rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yang kita punya keinginan dan tujuan yang sama, yaitu ingin menuntut ilmu, belajar tentang agama kita, agama yang kita pelajari, yang kita berusaha pahami, agama yang kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang saleh dan salehah. Di pagi hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema yang sangat bermanfaat bagi khususnya para orang tua, karena tema kita adalah anakmu tanggung jawabmu. Masalah bagaimana kewajiban dari para orang tua terhadap anak-anak mereka, karena anak merupakan buah hati, anak adalah penyejuk hati dan penyejuk pandangan mata, dan anak merupakan aset kita baik di dunia dan di akhirat, dan anak juga yang dengan izin Allah dapat mengantarkan orang tuanya masuk ke dalam surga, dan anak juga bisa menjadi sebab bagi orang tuanya sehingga orang tua itu pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Karena saking pentingnya masalah anak ini, maka kita berusaha memahaminya, dan kita akan bahas nanti bagaimana tanggung jawab dari orang tua, baik seorang ayah maupun seorang ibu, yang mereka wajib untuk berilmu. Mereka wajib untuk memiliki ilmu bagaimana cara mendidik anak mereka, bagaimana cara mengajarkan, membimbing, mengarahkan, dan meluruskan apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tanggung jawab orang tua bukan hanya ketika anak itu masih kecil, tapi tanggung jawab orang tua adalah ketika anak itu selama masih hidup, maka orang tua tetap wajib untuk selalu memantau perkembangan iman mereka, perkembangan ilmu mereka, amal mereka, kesehatan mereka, dan seterusnya. Selama anak masih hidup, maka orang tua tetap memiliki kewajiban. Sampai kapan? Sampai anak itu meninggal dunia, baru orang tua lepas ya dari tanggung jawab mendidik anak, yang mana anak itu ternyata sudah tidak ada di dunia, tapi bisa dilakukan dengan doa-doa kepada anak tersebut apabila anak itu meninggal terlebih dahulu ya. Tetapi apabila kita yang meninggal terlebih dahulu, maka kita berharap anak itulah yang akan nanti mendoakan kita memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia, sehingga dapat mengangkat derajat orang tua. Dengan izin Allah, anak tersebut jadi sebab orang tua pun diampuni dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema ini bukan tema yang remeh, tapi tema yang luar biasa ya, masalah kita semua, karena kita sebagai orang tua wajib untuk memahami masalah anak ini, karena tanggung jawab kita bersama. Dan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Seorang ayah pemimpin bagi keluarganya, ar-rijal qawamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu pemimpin atas wanita dan pemimpin di rumah tangganya. Begitu juga ibu-ibu
sebagai seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga ketika suami tidak berada di rumah. Ya, jadi tanggung jawab ini besar di pundak kita semua sebagai orang tua. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman di surah At-Tahrim, ini ayat yang sangat menakutkan bagi para orang tua khususnya. Ayat yang sangat menggetarkan hati bagi para orang tua, di mana Allah berfirman, wahai orang, begitu juga ibu-ibu sebagai seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga ketika suami tidak berada di rumah. Ya, jadi tanggung jawab ini besar di pundak kita semua sebagai orang tua. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amara.

menakutkan bagi para orang tua khususnya. Ayat yang sangat menggetarkan hati bagi para orang tua, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan penjagaan yang terus-menerus kita lakukan selama kita hidup di dunia, selama orang tua masih hidup, atau selama anak masih hidup. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Na'udzubillah. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih menakutkan kita dibandingkan siksaan api neraka. Dan Allah perintahkan, jaga dirimu dan keluargamu. Artinya apa? Artinya para orang tua wajib menjaga diri mereka sendiri. Mereka perbaiki diri mereka, mereka berusaha meningkatkan iman, ilmu, dan amal mereka, sekaligus mereka juga berusaha menjaga anak-anak mereka dengan pendidikan yang benar, diawasi, dilihat, dipantau perkembangannya sejauh mana, baik apakah dia SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sudah bekerja, sudah menikah, bahkan sudah menjadi orang yang tua. Tetap orang tua memiliki kewajiban untuk mendatangi mereka, menanyakan bagaimana ya keimanan mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana pemahaman mereka tentang agama ini. Jangan sampai mereka salah dalam memahami Islam karena hidup cuma sekali. Ingat, orang tua dapat mengantarkan anak ke dalam pintu surga, dan orang tua bisa mengantarkan anak ke dalam pintu neraka. Maka tidak pernah berhenti, selalu continue, berkelanjutan ya pendidikan anak ini selama memang Allah menghidupkan kita di dunia ini. Nah, kita membicarakan tentang anakmu adalah tanggung jawabmu. Kita akan melihat, merujuk kepada suatu buku yang berjudul 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi saleh dan salehah. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana peran, tanggung jawab, kewajiban dari orang tua kepada anak-anaknya yang bisa mereka aplikasikan, mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 100 kiat dan tidak mungkin semuanya akan dibahas, tapi kita akan lihat beberapa kiat yang ada di buku ini, bagaimana perkara-perkara yang harus kita lebih prioritaskan untuk kita bahas, untuk kita kaji, dan segera kita amalkan, karena kita semua pasti ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Dan sesuai dengan judul buku ini adalah 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Ya, mudah-mudahan. Baik, barangkali ada yang sudah memiliki bukunya dan ada juga yang belum, tidak masalah. Tapi kita akan melihat bagi yang sudah memiliki bukunya, ya, halaman-halaman yang bisa kita perhatikan di sini, bagaimana hal-hal yang mesti diperhatikan orang tua untuk mendidik anaknya. Dan tentunya sebetulnya pendidikan anak itu dimulai, kalau kita mau jujur ya, tanggung jawab kita mendidik anak itu sebetulnya adalah sebelum kita menikah. Sebelum menikah itu sudah ada pendidikan anak dalam Islam. Coba dilihat kalau ada bukunya ya, di halaman 11. Di halaman 11 sebagai kiat yang pertama kali bagi para orang tua itu bagaimana sih mendidik anak? Apakah mendidik anak itu setelah anak itu ada? Setelah menikah? Tidak. Sebetulnya hakikatnya mendidik anak itu sebelum menikah. Sebelum menikah, kalau kita ingin mendidik anak itu menjadi anak yang saleh dan saleha, lihat di sini di halaman 11, hendaknya calon suami dan istri mempersiapkan ilmu dan amal sebelum mereka menikah. Artinya apa? Masing-masing calon suami dan istri ini mempersiapkan benih-benih ketakwaan, benih-benih kesolehan, yang mana mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di sini di halaman 11 disebutkan ada seorang ulama ditanya, wahai imam, bagaimanakah engkau mendidik anakmu? Bagaimana caranya mendidik anakmu? Maka ia menjawab, aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Ini masya Allah jawaban yang kita kaget sekarang. Bagaimana engkau mendidik anakmu? Aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Artinya ia telah mempersiapkan dirinya dengan kesolehan pribadinya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjaga dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan untuk dikerjakan. Insya Allah benih ketakwaan, benih kesolehan itu nanti sebagai bekal untuk anaknya ke depan.

kalau dia sudah terdapat benih-benih kesolehan, gennya gen yang baik, yaitu gen dari iman, gen dari ilmu, gen dari amal yang soleh, yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti tinggal mencari pasangan hidup. Yang laki-laki mencari pasangan hidup wanita yang soleha, wanita yang soleha mencari pasangan hidup dari laki-laki yang soleh. Nah, ketika mereka bertemu, masuklah di poin kedua, halaman 12. Ketika mereka bertemu pasangan hidup yang sama-sama sudah mempersiapkan gen keimanan, ketauhidan, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka terlahirlah nanti insyaallah dengan izin Allah dari benih kedua orang tersebut, baik suami dan istri, anak-anak yang nantinya insyaallah ke depannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena mereka sama-sama berusaha memperbaiki diri, berusaha mensolehkan diri, berusaha untuk mendapatkan ketakwaan, dan mereka berusaha membina rumah tangga di atas Quran dan Sunnah. Maka mereka akan mengikuti semua syariat, semua aturan bagaimana pendidikan seorang anak, dan insyaallah, insya Allah tidak jauh-jauh anak itu nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini sebetulnya ya yang menjadi hakikat yang menentukan kedepannya, tapi bukan berarti terlambat ya. Barangkali diantara kita kan tidak seperti itu dulunya. Ada diantara kita yang belum taklim, belum kenal sunnah, belum ngaji, ya, belum juga dekat kepada agama ini. Dulunya mungkin ya tidak seperti itu, tapi bukan terlambat. Masih ada cara-cara lain yang kita bisa lihat di sini. Kalaupun sudah mengenal sunnah ketika anak sudah SMP, baru kenal, oh begini ya Islam ya, oh begini Qurannya, begini hadisnya, enggak masalah. Insya Allah masih bisa kita mengejar ketertinggalan kita. Tapi kita bicara hakikat, sebetulnya pendidikan anak itu sebelum menikah, kata ulama ini. Ya, dari situlah termotivasi kita untuk mempersiapkan benih ketakwaan dan mempersiapkan mencari pasangan hidup, kemudian terlahirlah nanti dengan izin Allah anak yang kita inginkan. Nah, kemudian anakmu adalah tanggung jawabmu. Karena yang tanggung jawab berarti seseorang yang diberikan, diserahkan amanah dan tanggung jawab, pasti mereka harus berilmu. Bagaimana caranya tanggung jawab itu akan bisa kita lakukan dengan sukses, dengan berhasil, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan? Tidak bisa kalau kita tidak berilmu. Maka para orang tua, bapak ibu sekalian yang berbahagia, kita semua harus belajar. Jangan sampai anaknya saja yang disuruh belajar. Anaknya disuruh belajar, belajar, belajar, belajar. Kalau bisa nanti sih jadi ulama. Kalau bisa, Masya Allah. Doanya doa. Tapi kita sendiri jangan sampai meninggalkan kewajiban kita. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, kita pun harus menempa diri kita. Harus lebih baik. Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Itu target seorang mukmin, target seorang ya laki-laki dan wanita, dan target bagi orang tua. Apa itu? Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Kekayaan? Kesehatan? Tidak. Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Iman, ilmu, dan amal kita. Iman, ilmu, dan amal kita. Kalau para orang tua memiliki pandangan seperti ini, selalu dia berusaha untuk meningkatkan iman, ilmu, dan amal, bahkan punya target bahwa hari ini harus lebih baik. Jangan sampai anak saja yang lebih baik, ternyata kami sebagai orang tua tidak seperti itu. Insya Allah kalau mereka punya target seperti ini, maka mereka pun akan termotivasi untuk semakin berusaha mendidik dan bimbing anaknya menjadi anak yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian lihat ya, kalau ada bukunya. Kita akan lompat tadi kiat pertama dan kiat kedua. Sekarang langsung kita masuk kepada kiat yang ke-11. Halaman 24. Di halaman 24, kiat yang ke-11. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Maka apa yang mesti dilakukan oleh para orang tua? Yang pertama kali ketika mereka sudah berakal, sudah bisa diajak bicara, ya, maka ajarkan kepada mereka akidah yang benar. Itu yang paling

mungkar, kezaliman yang paling zalim. Apa itu? Itu dosa kesyirikan. Yang pertama kan, bahkan kalau kita lihat ya, ibu-ibu ini kalau yang punya anak biasanya mengajarkan anak yang masih bayi, pertama kali apa yang mereka perkenalkan, yang mereka inginkan anak itu bisa berbicara, kata-kata apa? Mama, mama, mama. Biasanya bapak belakangan tuh susah menyebutkan mama, mama. Sebetulnya bukan mama. Yang pertama kali kita sebutkan Allah, Allah. Coba ibu-ibu nih yang ada di atas, terus terang aja ya, kemarin itu waktu masih kecil anaknya, yang pertama diajarkan mama atau ucapan Allah? Nah, kan? Ijma terjadi. Terjadi ijma, kesepakatan para ummahat. Pertama kali diajarkan apa? Mama, mama. Bukannya Allah, Allah, Allah. Jangan panjang-panjang, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, itu sama si bayi. Tapi maksudnya dari situ sebetulnya pendidikan anak, tanggung jawab kita, mengenalkan Allah dulu. Mama gampang belakangan, itu bisa sekalian. Jangan khawatir ibu-ibu, mereka tahu kok, tahu mereka tuh ibunya yang mana. Nggak salah insyaallah. Ya, bukan berarti bahwa tidak boleh, boleh. Tapi jangan lupa, dan ini ternyata banyak yang lupa. Dari kecil saja, ternyata salah dalam mendidik. Yang diucapkan apa? Mama. Bahkan bapaknya pun tidak disebut, bapak belakangan. Ya, tapi Allah tidak diperkenalkan sejak kecil. Mereka tidak tahu siapa itu Allah. Tapi tidak penyebutan Allah saja, mereka sudah bisa. Subhanallah. Ini pendidikan pertama kali ketika mereka masih bayi. Karena mereka sudah bisa mendengar. Ketika mereka sebulan, dua bulan, tiga bulan, mereka sudah bisa mendengar. Dan mereka bisa mengucapkan nantinya setelah beberapa bulan kemudian. Nah, adapun halaman 24, kiat yang ke-11 ini, ajarkan kepada anak-anak akidah yang benar. Ya, ini berkaitan kalau anak itu sudah besar, ya, sudah berakal, bisa diajak bicara, kita diskusi segala macam, maka ajarkan lebih detail lagi kepada mereka tentang masalah tauhid. Itu tanggung jawab kita yang pertama kali, ya. Dan kullu mauludin, kata Nabi, setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Setiap bayi itu yang lahir semuanya Islam. Tetapi orang tuanya yang menjadikan anak itu akhirnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Awalnya mereka Islam, tapi orang tua yang salah mendidik mereka. Nah, makanya kita pertama kali mengenalkan tauhid. Di sini Allah memuji bagaimana Luqman. Ya, di Luqman ini halaman 24 dan 25 ada ayat di mana Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Ajaran dari Luqman kepada anaknya Allah cantumkan dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Subhanallah. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Ini pelajaran buat kita. Bagaimana Allah inginkan kita seperti Luqman yang benar dalam pendidikan anaknya. Silakan kita mengejar dunia karena kita sedang hidup di dunia. Silakan kita, anak kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu dunia, silakan. Tapi jangan lupa, kita punya agama. Ya, kita punya Allah Rabbul Alamin yang merintahkan kita untuk mentauhidkannya, yang merintahkan kita untuk menyembahnya, yang merintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Maka kita pun juga punya anak, maka mereka pun juga harus tahu bagaimana sikap yang benar terhadap penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi ini pertama, bahkan Jundub bin Junadah di sini di halaman 25 dikatakan, ketika kami masih anak-anak, ini lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Jundub bin Junadah, beliau mengatakan ketika kami masih anak-anak mendekati dewasa, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mempelajari masalah-masalah keimanan terlebih dahulu, baru kami mempelajari Al-Quran. Setelah kami mempelajari Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Masih anak-anak meningkat dewasa, ya. Dan dia mengatakan ketika itu, ini sahabat, pernah bersama Rasul, maka kami mempelajari masalah-masalah keimanan terlebih dahulu. Tauhid dulu, akidah dulu. Bagaimana anak itu menjadi soleh dan solehah kalau mereka akidahnya tidak kuat, keyakinannya tidak kuat?
mereka sudah kuat akidahnya, keyakinannya kepada Allah, paham ini tauhid, ini syirik, ini akidah yang benar, ini akidah yang batil. Ini yang mesti kita lakukan, ini yang harus kita hindari. Masya Allah, dari kecil kita didik mereka seperti itu. Insya Allah, semakin mereka dekat kepada Allah, maka mereka pun akan lebih banyak berbaktinya kepada kedua orang tua. Semua kita mengharapkan anak itu berbakti kepada orang tua. Berbakti, enak ya, disuruh taat, sholat juga enggak perlu disuruh lagi, langsung begitu azan berkumandang ke masjid, ya subhanallah, semua ingin. Tapi bagaimana caranya? Dekatkan mereka kepada Allah, dekatkan kepada mereka pada Al-Quran, dekatkan mereka kepada sunnah Nabi SAW, ajarkan mereka. Bahkan diperintahkan bukan hanya ketika mereka sudah besar, dari kecil. Coba kita lihat di sini, di halaman ya, di halaman 31. Di halaman 31 ada perintah dari Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia berapa tahun? 7 tahun. Dan pukul mereka dengan pukulan mendidik jika mereka meninggalkan sholat pada usia berapa? 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak perempuan. 7 tahun perintah. Apa mereka sudah wajib belum? Sudah wajib belum mendirikan sholat? Belum, 7 tahun. Dan pukul mereka ketika berumur 10 tahun kalau mereka tidak mau mengerjakan ibadah sholat. Apakah ketika 10 tahun sudah wajib belum? Belum juga. Tapi lihat pendidikan dari awal. Subhanallah. Kenapa? Karena diajarkan dulu, meskipun belum wajib, diajarkan dulu, dibiasakan dulu, dikenalkan dulu. Nanti insya Allah begitu mereka wajib untuk sholat, mereka sudah paham, tinggal jalan, dan mereka sudah terbiasa untuk mengerjakannya. Ini pendidikan dari awal ya. Ya makanya kita harus berilmu dan cerdas sebagai orang tua, agar anak kita pun nanti tidak terlambat dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di sini di halaman 32. Di halaman 32, buatlah suasana agar anak-anak itu cinta dan senang dengan Al-Qur'an. Anak itu cinta dan senang kepada Al-Qur'an. Kalau mereka sudah cinta kepada Al-Qur'an, berarti otomatis itu menunjukkan mereka cinta kepada Allah. Kalau hati sudah tertanam cinta kepada Allah yang menjadi kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah, maka otomatis dia akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Beragama berdasarkan cinta kepada Allah, bekal yang terkuat, yang terbesar, yang teratas, sehingga anak itu insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa dia semangat? Kenapa dia bersungguh-sungguh? Kenapa anak ini gak malas? Kenapa anak ini selalu taat kepada Allah dan Rasul, bahkan berbakti pada orang tua? Ada apa ya? Ternyata kuncinya satu, karena sudah tertanam di hatinya cinta kepada Allah. Sama seperti kita, kalaupun sudah tertanam di hati kita cinta kepada Allah, cinta yang sebenarnya menjadikan cinta kepada Allah merupakan cinta yang terbesar, tertinggi dan teratas, yang menjadi ciri khas orang-orang mukmin, di mana Allah mengatakan bahwa walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kata Allah adalah amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah ashaddu hubban lillah, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Cinta kepada yang lain boleh, cinta pada orang tua silakan, cinta kepada anak, cinta kepada saudara kandung dan lain-lain, tapi cinta kepada Allah adalah cintaan yang terbesar. Ini modal kita yang barangkali kita sendiri belum ada, dan anak juga belum ada. Jadi beragama bukan berdasarkan keterpaksaan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ah, udah sholat belum? Udah. Udah belum? Udah. Cepat sekali sholatnya ya. Rukuk sujud, rukuk sujud, gak ada tumak nina. Kenapa? Karena beragama tidak berdasarkan cinta. Kalau cinta kepada Allah, dia gak sembarangan. Dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Dia berusaha untuk melakukan ibadah sholat dengan benar, tata caranya, keikhlasan niatnya, dan seterusnya. Coba kita lihat di sini bagaimana ada kisah yang menarik ya. Kisah yang menarik dari orang yang saleh yang bernama Fudail bin Iyad.
Baudel bin Ayyad rahimahullah, seorang ulama yang besar di zaman tabi'in. Nah, bisa kita lihat ya, bagaimana beliau ketika mendidik anaknya, subhanallah, bisa kita lihat di halaman 51. Halaman 51. Ini sebetulnya kiat yang ke-29 ya. Kiat yang ke-29, banyaklah orang tua itu sering-sering menangis dalam berdoa untuk anak-anaknya. Ya, terutama pada waktu salat malam, bangun di waktu malam, di akhir-akhir malam sepertiga malam ya, agar keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan agar anak-anaknya dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Ya, bangun malam. Kenapa? Lihat di halaman 49. Maaf, kita mundur dulu halaman 49. Ada hadis di sini. Barangkali di antara kita ada yang belum tahu. Halaman 49, bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada tiga macam jenis doa yang akan diijabah oleh Allah. Peluangnya besar untuk dikabulkan. Mustajabat. Mustajab doa itu. Ada tiga golongan manusia. Kalau dia berdoa, maka Allah segera kabulkan. Apa itu yang pertama? Pertama adalah da'watul walid. Ya, doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Dia sudah punya peluang sebetulnya untuk bisa mendoakan anaknya sehingga anak menjadi baik, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kalau itu dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dilakukan doa itu ketika sujud. Karena Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthir du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ketika sujud kita berdoa untuk anak-anak kita. Di sini ada contohnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kesolehan kepadaku dengan juga memberikan kesolehan kepada anak cucuku. Allahu akbar. Kita belum punya cucu, belum punya, hanya punya anak barangkali, tapi dalam doa sudah diajarkan. Boleh kita mendoakan seperti itu. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak cucuku. Masya Allah, baru punya anak, tapi Rasul yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdoa untuk anak cucunya terus ke depan, berapa generasi terus. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku terus menerus selalu mendirikan sholat dengan benar, dengan keikhlasan, karena sholat merupakan sesuatu tolak ukur barometer benarnya amal seseorang dan diterimanya amal-amal yang lain. Karena amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yawmal qiyamah as-sholat. Pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat, masalah sholat. Apabila sholatnya benar, maka benarlah amal yang lain. Apabila sholatnya jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah amal-amal yang lain. Sholat penentu. Makanya kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh dan salehah, sholat ini jangan sampai kita abaikan untuk mereka, dan kita pun juga memberikan contoh. Jangan sampai nih, terutama ibu-ibu nih, mohon maaf ya, terutama ibu-ibu. Jangan sampai ketika sudah masuk azan berkumandang tapi masih sibuk dengan pekerjaan yang lain. Contoh itu merupakan sebab terbesar. Insya Allah anak akan menjadi berbakti sama orang tuanya, menjadi taat kepada Allah dan Rasul. Contoh teladan. Dan bagaimana contoh yang terbaik? Setelah kita bertauhid, anak itu juga memiliki akidah yang benar, dan amal yang paling utama sholat. Karena Rasul mengatakan salat pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dan Allah pun berfirman bahwa salat merupakan ibadah yang terbesar yang tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal yang lain. Allah berfirman di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhayya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah berfirman, bacalah Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dan dirikanlah salat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis

baca Al-Quran ini yang Allah turunkan kepadamu dan dirikanlah salat. Kata Allah, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat kalau benar ya, ikhlas betul-betul dan beribadah salat, dan betul-betul dia tahu bagaimana tata cara salatnya, bacaannya, gerakannya, tumakninahnya, kekhusyuannya, berdampak besar sekali kepada anak. Kita juga seperti itu, begitu juga kepada anak, berdampak besar. Dan bahkan Allah tidak mencukupkan hanya di situ, bahwa salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan salat merupakan ibadah yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau salatnya benar, maka amal yang lain benar. Kalau salatnya jelek dan rusak, maka amal yang lain pun jelek dan rusak. Salat menentukan, menentukan semangat seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik. Salat menentukan seseorang sehingga mereka pun mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang lain. Kalau anak-anak ini bandel ya, suka melawan orang tua, anak ini keras, berkata kasar, intonasinya tinggi, wah kenapa ini? Pasti akibat dari salatnya yang tidak benar. Dipastikan sholatnya tidak benar, ya. Sehingga akibatnya apa? Berdampak ke yang lain. Dan bukan hanya kepada orang tua, bahkan kepada amal-amal ibadah yang lain pun dia tidak benar. Karena sholat merupakan barometer, tolak ukur benarnya amal yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kita lihat ya, bagaimana kisah Fudail bin Iyad. Nah, di sini kita lihat, subhanallah, beliau di halaman 51. Pernah mendoakan anaknya dan beliau mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha keras untuk mendidik Ali. Nama anaknya Ali. Dia Fudail bin Iyad ini rahimahullah, ulama besar di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak namanya Ali. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha keras untuk mendidik anakku yang bernama Ali ini, tapi aku enggak mampu mendidiknya. Maka didiklah dia untukku, ya Allah. Minta Allah yang langsung mendidiknya. Bukan berarti dia tidak mendidik, dia sudah maksimal, cuman dia ingin Allah langsung untuk mendidiknya. Ia telah berusaha keras ya agar anak itu menjadi anak yang saleh. Kemudian Allah mengabulkan permohonannya. Dan anak pun akhirnya menjelma menjadi pemuda yang dapat membantu ayahnya menjalankan takwa, zuhud dan wara. Keduanya, ayah dan anak ini pergi bersama-sama melaksanakan ibadah sholat, sama-sama menunaikan ibadah haji dan melakukan berbagai macam kebaikan. Keduanya sama-sama melakukan ibadah sholat malam dan puasa pun secara bersama-sama. Subhanallah. Dari mana sebab ini? Karena kesolehan bapaknya. Bapaknya soleh, maka anaknya pun insya Allah soleh dan solehah juga. Bapaknya sering bangun malam, ibunya juga seperti itu, mendoakan sampai nangis, mengemis, merintih, merengek, meminta kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang dicintai oleh Allah, dapat memahami dan mengamalkan Islam, dapat mendakwahkan Islam, dapat belajar dengan sungguh-sungguh sebagaimana di pesantren ini insya Allah, di ma'had ini sungguh-sungguh belajarnya. Dari mana? Sebabnya adalah orang tua juga. Manfaatkan doanya itu. Karena Nabi mengatakan thalathu da'awatin, ada tiga jenis manusia. Kalau mereka berdoa mustajabat, maka akan dikabulkan segera oleh Allah peluang yang besar untuk terkabulnya doa. Yang pertama kata Nabi, da'watul walid ala waladih, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Bangun malam, perbanyak doa ketika sujud, nangis, merintih, kita merengek, mengemis, minta kepada Allah. Dan hakikatnya anak itu menjadi baik, baik dan baik pasti karena Allah yang menyebabkannya. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan kemampuan, taufik kepadanya. Kita berusaha, iya, secara lisan, tulisan, kasih bukunya, disekolahkan di ma'had Babu Salam, ya, kasih buku, kasih ilmu, diajak kemana-mana, oke, insya Allah, kita sudah usaha maksimal, tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Maka kita berusahanya maksimal, dan ternyata salah satu sebab doa, sebagaimana di sini, Ali bin Fudail bin Iyad, bapaknya bernama siapa? Fudail bin Iyad, anaknya bernama siapa? Ali. Subhanallah, usaha

maksimal. Dan apa yang terjadi? Ternyata bapaknya ulama besar, anaknya pun menjadi ulama besar karena mendidiknya dengan luar biasa. Sama-sama waroknya, sama-sama zuhudnya, sama-sama alimnya, sama-sama memiliki rasa takut kepada Allah, sama-sama ibadah ke masjid. Dan di sini kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama tentang anaknya Khudaim bin Iyad yang bernama Ali. Ternyata beliau dikatakan sebagai seseorang yang sangat berhati-hati dalam masalah urusan halal dan haram. Nah, di sini cerita yang menarik adalah paling bawah di halaman 52. Di halaman 52, ternyata Ali bin Fudail bin Iyad ini pernah suatu kali berada di dekat seorang ulama yang bernama Sofyan bin Uyainah. Beliau berada di samping ulama yang bernama Sofyan bin Uyainah, yang ketika itu sedang menyebutkan sebuah hadis tentang neraka, bagaimana kisah-kisah orang yang sedang diazab di neraka. Sementara di tangan Ali ada ya sebuah kertas yang terikat. Lalu Ali menarik napas panjang dan kertas yang dipegangnya pun terjatuh. Maka Sofyan bin Uyainah menoleh ke arahnya dan berkata, sekiranya aku tahu kalau engkau ada di sini, tentu aku pun tidak akan menyebutkan hadis tentang masalah neraka. Lalu Ali pun tidak sadar, pingsan selama waktu yang Allah kehendaki. Allahu Akbar, kapan kita punya anak seperti ini? Dibacakan tentang masalah neraka, dia pun ketakutan sampai pingsan. Apakah ini teori? Tidak, praktek, pernah terjadi. Orang-orang yang luar biasa, pasti ada sebabnya. Orang tua, siapa bapaknya? Siapa orang tuanya? Yang sangat menentukan anak itu ke depan. Kalau mereka memanfaatkan peluang mereka untuk mendoakan anaknya, mendidiknya dengan benar, dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sekarang ini maaf ya, banyak orang tua, ya mungkin juga termasuk kita ya, sangat mengharapkan anak itu begini, begini, begini, begini. Maaf, tidak mungkin anak itu bisa berhasil. Demi Allah, dunia dan akhirat tidak mungkin berhasil kalau Allah yang tidak menjadikan mereka berhasil. Kesuksesan, kebahagiaan sejati ada di tangan Allah. Allah sumber kebahagiaan. Kalau kita ingin berhasil anak kita, maka kitanya juga mendekatkan diri kepada Allah, memberikan contoh tauladan yang terbaik. Jangan sampai menyuruh anak untuk baik, tapi kita sendiri tidak baik. Bagaimana caranya? Bahkan berdosa besar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, subhanallah. Ya, coba kita lihat bagaimana. Ada kisah yang lain yang sangat menarik di sini. Kisah yang sangat menggetarkan hati. Coba lihat di halaman 38. Halaman 38 yang paling bawah. Ya. Halaman 38 pada kisah yang paling bawah, kisah anak yang soleh yang lain selain Ali tadi, Ali bin Fudail bin Iyad. Yaitu apa? Kisah dari Ummu Ar-Rubi' bin Khusaim, bahwa ia pernah memanggil anaknya yang bernama Rabi'. Anaknya bernama Rabi', ibunya bernama Ummu Ar-Rubi'. Dia mengatakan, wahai Rabi', tidakkah engkau tidur? Udah malam nih, tidurlah, ya istirahat. Maka Rabi' berkata kepada ibunya, wahai ibu, siapa yang memasuki kegelapan malam dan dia takut terhadap keburukan, maka layak baginya untuk tidak tidur. Mohon maaf ya, ini pelajaran buat kita. Jadi ibunya menyuruh anaknya tidur, tapi ini memang anak seperti ini jarang-jarang. Cuman kita ceritakan saja bagaimana ternyata ada gitu loh, pernah ada. Jadi ibunya mengatakan tidurlah, dia mengatakan, wahai ibu, siapa yang memasuki kegelapan malam dan dia takut terhadap keburukan, maka layak baginya untuk tidak tidur. Setelah itu Robi, ya, setelah dia baligh dan ibunya pun melihat, ketika sudah usia baligh, ya insya Allah udah SMP ya. Udah SMP ini usia baligh. Maka ibunya melihat tangisan, tangisan. Dan anaknya pun, Rabi' tidak mau tidur. Tidak tidur. Ibunya mengatakan, tidurlah. Udah besar kan, dia udah SMP. Tapi dia nangis, suka nangis di waktu malam. Ada apa ini? Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, mungkin engkau telah membunuh seseorang. Siapa yang telah engkau bunuh? Sehingga engkau menangis begini. Karena takut mungkin ya, ada hukuman nanti dari Allah. Hukuman dari penguasa pada waktu itu. Maka dia berkata, benar wahai ibu, aku telah membunuh seseorang.
Makanya ibu berkata, siapakah orang yang dibunuh itu, wahai anakku? Siapa yang telah engkau bunuh? Sehingga ia bisa dibawa kepada keluarganya. Lalu mereka pun mau memaafkan. Siapa yang telah engkau bunuh? Kasih tahu ibu. Nanti ibu bawa engkau kepada keluarganya dan ibu minta agar mereka memaafkan engkau. Maka apa yang terjadi? Demi Allah, seandainya mereka mengetahui tangisan dan tidak tidur yang engkau lakukan, tentu mereka akan kasihan kepadamu. Enggak tidur, menangis. Ibu itu kan bingung. Ini usia udah balik, udah SMP ya, tapi nangis ya, takut gitu. Ada apa ini? Jangan-jangan gangguan jiwa. Tidak. Lihat apa yang terjadi. Robi berkata, wahai ibuku, benar aku telah membunuh, yaitu orang itu adalah diriku sendiri. Aku telah membunuh diriku sendiri, Masya Allah. Artinya apa? Dia merasa bahwa dia telah banyak melakukan perbuatan dosa-dosa, sehingga dia menangisi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Terseduh-seduh menangis. Berapa usianya? Ketika usia baligh, SMP. Tapi kemudian ternyata dia menangis, menangisi dosa-dosa yang selalu terlihat oleh Allah. Dan dia takut Allah akan memberikan balasan dan azabnya yang keras. Adakah seorang anak yang soleh seperti itu pada zaman ini? Kenapa bisa seperti ini ya? Karena ibunya. Kalau tadi ceritakan apa? Fudail bin Iyad, bapaknya berperan, Ali. Anaknya tersebut menjadi ulama besar yang sekarang bernama Ummu Ar-Rabi, ibunya, karena dia sering berinteraksi dengan ibunya, sangat menentukan pasangan hidup ini, orang tua ya, bapak ataupun ibu, tentang nasib keimanan, nasib ilmu, nasib amal anak itu ke depannya seperti apa, ditentukan oleh orang tuanya. Tanggung jawab apa tidak? Bertanggung jawab atau tidak, atau berkhianat? Karena ini anak adalah amanah dari Allah. Anak adalah amanah dari Allah. Dan Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah kita sudah bertanggung jawab? Karena kalau tidak bertanggung jawab, maka disebutlah kita termasuk orang yang berkhianat, yang telah diberikan amanah. Dan maaf, itu ciri khas orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, ada tiga ya, ayatul munafik salat. Ada tiga tanda-tanda orang-orang munafik. Apa itu tandanya orang munafik? Apabila idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta, bohong terus. Ini orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar terus. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila mereka diberikan amanah maka mereka berkhianat. Dan anak amanah. Anak adalah amanah dari Allah. Kita senang, kita bahagia. Kenapa? Karena anak ternyata menjadi orang yang soleh dan soleha. Pendidikan yang kita berikan sampai kapan? Sampai besar, sampai menikah pun tetap anak itu tanggung jawab kita. Untuk memilihkan pasangan hidup bagi mereka. Dan kalaupun mereka sudah memiliki pasangan hidup yang menurut penilaian mereka, tetap kita lihat apakah benar pilihan mereka tersebut. Bayangkan, sampai mereka menikah pun tetap kita pantau. Lihat di sini. Di halaman 118. Di halaman 118. Kiat yang ke-95. Jika anak sudah dewasa, nikahkanlah anak agar terbentengi dan terpelihara kesuciannya dari terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Pilihkan untuk mereka pasangan hidup yang soleh dan soleha. Pilihkan, carikan. Kalaupun mereka sudah punya pilihan, lihat pilihan mereka, benar atau tidak. Sampai segitunya. Kenapa? Karena tetap anak itu masih hidup. Kita tetap wajib untuk melihat benar atau tidak perbuatan mereka. Tanggung jawab kita, Masya Allah, tidak pernah berhenti. Kadang-kadang ada orang mengatakan ya, anak perempuan, ia sudah menikah, dia punya suami, ini berarti tanggung jawab suaminya lah. Alhamdulillah kami sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawab. Karena dia sudah menikah, punya suami, suami yang wajib untuk mendidik anak perempuan kami. Sedangkan kami orang tua sudah merdeka, lepas. Tidak, salah itu. Meskipun dia sudah punya suami, tetap orang tua wajib untuk mendidik anak perempuannya.
Meskipun dia sudah punya anak lagi, sudah punya cucu lagi, tetap wajib memonitor. Nabi SAW, berapa kali kita baca di hadis, beliau sering mendatangi rumahnya Fatimah. Beliau mendatangi, dan beliau melihat bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana kedekatannya kepada Allah. Bahkan beliau membangunkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib untuk bangun malam tahajud. Allahu Akbar. Lihat bagaimana perhatian Rasulullah kepada anaknya, bagaimana kepeduliannya, bukan dibiarkan. Ini kadang-kadang ya, kita lihat, mohon maaf, di zaman sekarang ini kadang-kadang banyak anak yang sudah menjadi yatim piatu. Yatim piatu sebelum waktunya. Bapak masih hidup, ibunya masih hidup, tapi anak sudah menjadi yatim piatu. Kenapa? Bapak sibuk dengan pekerjaan dan pulang malam jam 11 malam, jam 1 malam. Ibu dari si anak juga bekerja juga, pulang malam jam 11 malam. Saya ketemu orang seperti itu. Kesian. Anak tiga-tiganya SD dan tiga-tiganya makan, minum, sekolahnya sama pembantu semuanya. Saya katakan, kesian ini anak yatim dan piatu. Oh, bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Ini saya bapaknya, ini ibunya. Saya katakan anak yatim piatu, kenapa? Bapak dan ibu tidak ada perhatian pada mereka. Pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, satu ahad libur, tetap kerja, lembur, untuk anak mana? Allahu Akbar, kesian. Sama saja seolah-olah mereka ini sudah gak punya bapak, gak punya ibu. Apa yang mereka kejar? Dunia. Suami istri sama-sama bekerja. Padahal mereka sudah tercukupi kebutuhannya, ibu seharusnya di rumah. Tugas istri, seorang ibu, di rumah yang paling utama. Mendidik anaknya, melihat bagaimana perkembangan kejiwaannya, emosionalnya, mentalnya. Seorang wanita istri harus cerdas, cerdik dalam mendidik anak-anak mereka. Kesian orang seperti ini. Jadi belum waktunya yatim dan piatu sudah merasakan mereka. Semua pembantu, tiga-tiga anak sih masih SD kecil-kecil, makannya, minumnya, sarapan paginya, pakaiannya, semua serba pembantu. Dan tinggalnya gak jauh dari sini. Kesian ya. Jadi ini tanggung jawab di mana? Mungkin mereka sholat, mungkin mereka berjilbab, mungkin mereka mengikuti kajian, tapi ketahuilah, ini juga kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Ya, orang tua itu bukan hanya ngasih uang, uang, uang, uang, uang, dan uang. Tapi yang mereka berikan adalah bagaimana pendidikan, penjagaan, perhatian, kepedulian, perlindungan, penjagaan selama mereka hidup di dunia kepada anak-anaknya. Subhanallah. Apa kita ingin orang tua, apakah ingin anak itu durhaka? Kalau sebab orang tualah anak menjadi durhaka, maka orang tua yang pertama kali nanti akan ditanya pada hari kiamat. Coba kita lihat di halaman 9 Romawi. Di depan ya, bagian depan, halaman 9 Romawi. Kisah yang atau pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab, salah seorang ulama berkata, sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban dari orang tua tentang anaknya. Sebelum meminta pertanggungjawaban dari anak tentang orang tua. Sekali lagi. Sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban dari orang tua terhadap anaknya. Sebelum Allah meminta pertanggungjawaban anak terhadap orang tuanya. Orang tua dulu. Kepada anak gimana? Sebelum anak itu ditanya bagaimana dirinya dengan orang tuanya. Orang tua dulu yang ditanya. Karena sebagaimana orang tua mempunyai hak yang harus dipenuhi anaknya, demikian pula anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dan mayoritas anak menjadi rusak, mayoritas ya, anak menjadi rusak dengan sebab yang bersumber dari orang tua. Narkoba, minum-minuman keras, jauh dari agama, semua. Kalau kita lihat, mayoritas anak itu menjadi rusak dengan sebab sumber dari orang tua, dan tidak adanya perhatian mereka terhadap si anak, dan tidak adanya pendidikan tentang bagaimana kewajiban anak, ya, kewajiban anak untuk melaksanakan agama
dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Orang tua telah menyia-nyiakan anak selagi mereka masih kecil, disia-siakan. Sehingga anak pun tidak bisa memberi manfaat untuk diri

mereka ketika mereka sudah berlanjut usia. Maka hal itu sebagaimana yang terjadi, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika sebagian orang tua mencela anaknya, kamu ini anak durhaka, kamu ini enggak perhatian sama ibu, kamu ini begini dan begini, ya, mencela anak karena kedurhakaannya, maka si anak pun akan menjawab, kata beliau, wahai ayahku, sesungguhnya engkau dahulu telah berbuat durhaka kepadaku, tidak mendidikku saat aku kecil. Engkau tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian kepadaku ketika aku masih kecil. Maka sekarang pun aku mendurhakaimu ketika engkau sudah lanjut usia. Engkau dahulu telah menyia-nyiakan diriku sebagai anak, maka sekarang aku pun akan menyia-nyiakan dirimu ketika engkau telah berusia lanjut. Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi hendaknya kita perhatikan masalah ini, dan kita sudah berusaha, alhamdulillah, tinggal kita tingkatkan terus sejauh mana usaha kita, ajarkan kepada mereka tentang tauhid, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang kesyirikan yang harus dijauhi, kebid'ahan yang harus dijauhi, kemaksiatan yang harus dijauhi, ajarkan kepada mereka kewajiban untuk menuntut ilmu, dan hendaknya orang tua pun terlihat bagaimana ekspresinya, rasa senangnya, rasa rajinnya untuk menuntut ilmu, sehingga anak pun akan insya Allah rajin untuk menuntut ilmu, hafal Qurannya banyak, dia pun bisa memahami Al-Quran, dia bisa mengamalkan Al-Quran, dia bisa mengajarkan Al-Quran, semangat untuk menuntut ilmu yang luar biasa. Karena mereka melihat orang tuanya pun juga termasuk orang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Dan kita lihat di sini, ya, yang berikutnya adalah pada kiat yang ke 25, halaman 46. Kiat yang ke 25 di halaman 46. Anakmu tanggung jawabmu. Yaitu apa? Carikan untuk anak-anak sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Islam yang benar, dengan guru-gurunya yang saleh dan salehah, yang mengajarkan akidah yang lurus, akhlak yang mulia, dan nilai-nilai Islam lainnya. Alhamdulillah, ini sedang kita jalankan. Carikan untuk anak-anak itu, ya, sekolah yang mengajarkan Islam, mengajarkan sunnah Nabi SAW, ya, cari untuk anak-anak seperti itu. Karena kalau mereka sudah memiliki sekolah yang memang mengajarkan Islam dengan benar, apalagi guru-guru mereka, guru-guru yang saleh dan saleha, mengajarkan akhlak yang mulia, insya Allah kita sudah capek-capek di rumah dari kecil sampai kelas 6 SD, kita lindungi, kita jaga, kita didik, kita rawat, kita ajarkan berbagai macam hal yang bermanfaat untuk mereka. Begitu mereka SMP, alhamdulillah kita masukin mereka ke pesantren, misalnya seperti ini, ya, Ma'had Babus Salam, alhamdulillah. Dan di sini insyaallah sudah termasuk, insyaallah sudah termasuk, ya, sekolah yang kita inginkan agar anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kemudian berkomunikasilah, ya, kiat yang ke-26, berkomunikasilah dengan pihak sekolah dan bekerjasama dengan para guru, ya, agar mereka menjelaskan hal-hal berkaitan dengan anak-anak mereka. Nah, ini kita sudah lakukan. Ini adalah hal yang benar. Ketika sudah ada lembaganya, sudah ada ma'hadnya, sudah ada sekolahnya, maka segeralah kita titipkan anak itu di situ. Supaya apa? Supaya lebih baik. Dunia insya Allah gampang kita cari. Jangan kita fokuskan dengan masalah sekolah yang lebih ke depan dunianya, kedepankan dunianya. Dunia itu gampang, yang penting akhirat kita cari, dunia akan ngikut. Wallahi demi Allah, Bapak Ibu sekalian, saya berani bersumpah atas nama Allah, seseorang yang lebih memprioritaskan masalah akhirat, keimanannya, ilmu dan amal, mendekatkan diri kepada Allah, dunianya akan ngikut, dia akan diberi oleh Allah kecukupan. Yakin gak? Tapi kalau seseorang, orang tua yang lebih mengedepankan anaknya di tempat ma'had atau sekolah biasa yang lebih mengedepankan masalah dunia tentang ilmu dunia, bukan tidak boleh, silakan mempelajari ilmu dunia, tapi yang penting ilmu yang berkaitan agama, akidah, ini penting. Tidak semua orang yang berhasil dunianya lalu mereka mendapatkan akhirat,
tapi orang yang berhasil tentang agamanya, imannya, ilmunya, amalnya dengan pemahaman yang benar, insyaallah mereka akan mendapatkan dunianya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka wajib atasnya berilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, wajib atasnya berilmu, dan barang siapa menginginkan dunia dan akhirat sekaligus, maka dia wajib untuk berilmu. Ketahuilah sekali lagi, ini penting kita garis bawahi untuk diri kita semua dan anak-anak kita, bahwa seseorang yang berpegang teguh istiqomah di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kembali kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dan mereka berusaha meningkatkan iman, ilmu dan amal mereka selama di dunia, akhirat mereka kejar, lebih mereka prioritaskan, lebih mereka dahulukan, lebih mereka jadikan bahan perhatian yang lebih besar persentasenya, maka insya Allah dunia akan mereka dapatkan, karena Allah berjanji, wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertakwa ya dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi atas segala permasalahan hidupnya, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Allah cukupkan kebutuhannya selama di dunia, dan Allah mudahkan segala urusannya. Ya subhanallah, tidak semungkin semuanya bisa dibahas ya, karena ada 100. Ini paling tidak bekal kita bagaimana tanggung jawab ya orang tua tentang anak-anaknya, dan ini mesti dibaca semua, dan insyaallah nanti bisa dibaca sendiri ya, supaya nantinya betul-betul mudah-mudahan teori ini bisa kita praktekkan secara maksimal, dan kita pun akhirnya mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Ada waktu yang tersisa, kita ada waktu tersisa ini kita manfaatkan untuk bersoal jawab. Barangkali bapak dan ibu sekalian ya yang berbahagia ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Nabi Muhammad didirik oleh dua orang yang Iya, baik. Terima kasih Bapak ya. Ya, yang pertama adalah pertanyaannya, tadi saya katakan bahwa target ya, keinginan kita kan boleh-boleh saja, target kita seorang mukmin yang sejati itu adalah ya kalau bisa hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Itu kan keinginan kita, target kita. Tapi ternyata kadang-kadang iman kan naik ya, kadang-kadang turun ya. Kalau Bapak di sini kadang-kadang naik atau turun, Pak? Banyakan mana, Pak? Banyakan naik, Masya Allah. Saya dengarnya begitu, banyakan naik. Ya, iman kadang naik, kadang turun. Itu suatu hal yang wajar, biasa, manusiawi. Dan itu akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sepakat, ya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun, ya. Nah, pertanyaan bagus. Bagaimana hubungan itu ya? Hubungan antara tadi dikatakan bahwa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, hari esok lebih baik dibanding hari ini. Saya katakan pertama adalah jawabannya, itu keinginan kita, target kita. Kalau bisa seperti itu. Tapi bagaimana dengan masalah iman yang kadang naik, kadang turun? Nah, itu udah pasti terjadi. Semua orang-orang mukmin akan mengalaminya, kadang naik, kadang turun. Dan kalaupun turun, orang bertakwa sekalipun pernah mengalami turunnya iman, tapi bukanlah seperti sebagian besar manusia. Turunnya iman artinya mereka terkadang kurang semangat, mungkin kecapean, mungkin keletihan, mungkin kurang istirahat, sehingga amal soleh yang biasa mereka lakukan tiba-tiba sedikit berkurang. Sedikit berkurang. Dan orang bertakwa ketika berkurang ya semangat mereka, futur ya, futur iman, kurang semangat atau keletihan tadi, ketika berkurang pun sedikit, enggak banyak-banyak. Kalaupun turun iman sedikit dan cepat lagi naiknya. Artinya apa? Suatu ketika pernah terjadi, tapi bukan menjadi selalu rutinitas. Turun selalu, tapi pernah turun. Ya. Kalau turun terus terjun bebas, ini bahaya.
Ya, tapi kalau mereka pernah turun, turunnya sedikit, naiknya cepat. Kalau kita, turunnya sedikit, naiknya cepat. Itu ciri khas orang-orang bertakwa. Kalau kita gimana? Kalau Bapak di sini kayaknya begitulah. Turunnya sedikit, naiknya cepat. Masya Allah. Itu ciri khas orang-orang yang saleh. Ya, jadi nggak bisa kita hindari, memang pernah terjadi. Tapi paling tidak kita ada usaha. Bapak tahu dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya ada 20 kiat. Dan ini pernah saya bahas di beberapa masjid di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Ada 20 kiat agar kita tidak mudah futur iman. Bagaimana caranya? Kalau turun itu jelas, pasti kena, pernah kita mengalaminya. Ya, artinya kurang semangat, tiba-tiba kurang sungguh-sungguh, tiba-tiba kok jadi malas. Ada, itu pernah terjadi. Semua orang pernah mengalami. Tapi ada 20 kiat bagaimana caranya agar tidak mudah futur iman ini. Enggak mungkin dibahas di sini kan? 20 sampai asar. Ya. Dan paling tidak salah satunya adalah ya, selalu berusaha mengikhlaskan niat, ilmunya benar, banyak beramal dan seterusnya. Jadi itu target, kan keinginan bahwa hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Imannya, ilmunya, amalnya. Mungkin suatu ketika dia pernah turun, tapi sebentar, gak lama, cepat lagi naik ke atas. Dan turunnya ini mungkin dari sisi iman, tapi ilmu tetap naik misalnya. Iman mungkin sedikit turun, tapi amal tetap naik. Ya, mungkin tiga-tiganya sekaligus. Alhamdulillah. Ini namanya juga usaha, ikhtiar yang tidak pernah berhenti ya. Barangkali begitu, wallahualam. Yang kedua tadi Pak. Oh, tentang Rasulullah. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya Rasul kan orang tuanya ya sudah wafat ya, ketika beliau yang pertama masih dalam kandungan, yang kedua ketika beliau berusia 6 tahun ya, ibunya Fatimah ternyata meninggal dunia dan beliau tidak dididik langsung dalam usia yang begitu banyak dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya pun dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang tuanya tidak mengikuti syariat Rasulullah dan wafat dalam kondisi kafir. Dan bagaimana? Ya, siapa yang mendidik beliau? Allah. Beliau bukan manusia biasa. Bukan orang tua yang berperan di situ. Tapi apa? Allah yang langsung berperan menjaga beliau sejak beliau masih kecil. Memang beliau sudah dipersiapkan menjadi nabi dan rasul. Ya, di samping beliau diberikan kelebihan-kelebihan secara akal, kecerdasan ya, dan lain-lain, tapi memang Allah yang menjaga beliau. Nabi dan rasul itu kan dipilih oleh Allah. Nabi dan rasul itu dari kecil mereka sudah dijaga oleh Allah yang nantinya bakal menjadi seorang yang besar yang memimpin umat manusia. Meskipun orang tua tidak berperan karena bapaknya meninggal ketika usia kandungan, istrinya ya, kemudian ibunya pun Aminah meninggal ketika berusia 6 tahun Rasulullah itu, maka orang tua tidak berperan banyak kan? Tidak banyak peran orang tua, hanya ibunya hanya 6 tahun bersama beliau. Tapi siapa yang mendidik beliau sehingga beliau menjadi manusia yang besar, menjadi nabi dan rasul? Ya, pamannya pun Abu Thalib juga tidak menerima dakwah beliau. Subhanallah. Tapi beliau besar dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah. Kita tidak bisa samarkan, tidak bisa samakan dengan semua manusia. Kalau kita kan bukan nabi dan rasul, ya, maka kita harus ikhtiar untuk mendidik anak kita ya. Tapi kalau Rasulullah, siapapun nabinya, siapapun rasulnya, pasti orang itu sudah dijaga, dilindungi ya, dan diajarkan oleh Allah sejak mereka masih kecil sehingga selalu terlindungi dari berbagai macam dosa-dosa dan maksiat yang besar. Makanya Nabi SAW dari kecil beliau tidak mau melakukan perbuatan dosa besar. Padahal pada waktu itu di kehidupan kota Mekah banyak sekali perbuatan dosa-dosa yang dilakukan, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Siapa yang menjaganya? Kan orang tua tidak ada. Allah langsung yang menjaga dirinya. Ya, jadi ini pengkhususan ya, karena ini khusus untuk Rasulullah, sedangkan kita tidak bisa seperti itu. Karena kita bukanlah nabi dan rasul, sehingga kita mengatakan, ya sudahlah, saya enggak usah didik anak saya, nanti Allah langsung didiknya. Ya, enggak bisa, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendidik dan mengarahkan serta membimbing mereka, maka tetap kita pantau mereka sampai akhir hidupnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, ini banyak banget pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya.
bagaimana cara mendidik anak anak SMA. SMA nih, yang suka sekali membantah jika orang tua memberi nasihat dan selalu berucap kasar kepada orang tuanya. Anda minta nasihat Ustaz. SMA ya, udah besar ini. Ya, membantah orang tua, membimbing mereka, maka tetap kita pantau mereka sampai akhir hidupnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, ini banyak banget pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak anak SMA? SMA nih, yang suka sekali membantah jika orang tua memberi nasihat dan selalu berucap kasar kepada orang tuanya. Anda minta nasihat Ustaz. SMA ya, udah besar ini. Ya, membantah orang tua dan berkata kasar. Allah, na'udzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi mungkin

ya, membantah orang tua dan berkata kasar. Allah na'udzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi mungkin, maaf, orang tuanya yang salah. Memang anak bisa salah, pasti. Dia manusia, bukan malaikat. Anak bisa salah, bisa benar. Tapi tadi kita lihat kan perkataan Imam Ibnu Qayyim bahwa mayoritas manusia, ya, yaitu anak, menjadi tidak dekat kepada Allah akibat dari orang tuanya yang tidak memberikan perhatian, kepedulian, dan pembimbingan yang baik. Jadi ketika orang tua menasihati, dia membantah, kemudian berucap kasar kepada orang tuanya. Coba lihat evaluasi, mulai kapan bapak dan ibu mendidik mereka? Apakah baru 2 tahun ini? Apakah 3 tahun belakangan? Ya, tapi kalau orang yang sudah mengikuti, insya Allah ya, insya Allah, yang sudah mengikuti prosedur seperti ini, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Dari awal, bagaimana semuanya ada urutannya Rasulullah ajarkan. Insya Allah, enggak seperti itu ujung-ujungnya. Ketika SMP, SMA, bahkan kuliah sampai dia meninggal, enggak akan begitu kasar kepada orang tua, membentak, membantah, insya Allah enggak ada. Kalau mengikuti prosedur cara pendidikan seperti ini. Tapi mungkin, maaf, dulunya mungkin sama-sama jauh juga. Orang tua juga enggak kenal sunnah, ya, jauh dari agama barangkali, sehingga baru kenal belakangan, setahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin. Maka bersabarlah. Bersabar ya, ketika menghadapi fenomena anak yang masih belum berubah. Berarti ini apa namanya? Ujian dari Allah. Karena apa? Orang tuanya juga baru berubah, baru juga bertobat kemarin, Ustaz. Ya, maka anaknya juga agak sedikit terlambat kita mendidik mereka dengan prosedur yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Maka bersabarlah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tetap kita mendoakan mereka, ya, dan tetap kita mendidik mereka, tetap menasihati mereka. Dan bagaimana caranya yang terbaik? Kalau sudah terlanjur seperti ini, SMA loh besar, maka caranya adalah lembutkan hatinya. Anak menjadi keras, menjadi kasar, membentak, membantah kepada orang tua karena hatinya keras. Kalau hatinya lembut, insya Allah, lembut karena takut kepada Allah, lembut karena malu kepada Allah, lembut karena cinta kepada Allah, maka lembutkan hati itu. Hati itu terbagi 3. Pertama, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mudah menerima nasihat. Kan pertanyaannya bagaimana agar anak ini mudah menerima nasihat? Dia mudah menerima nasihat karena hatinya qalbun salim, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya hidup, hatinya mudah menerima nasihat. Tapi kalau jenis hati yang kedua ini apa? Qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini berbahaya. Lama-lama bisa keras dan membatu, sulit untuk diajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu hatinya orang-orang munafik. Dan hati ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini hatinya orang-orang kafir. Di dunia ini ada 3 klasifikasi manusia. Manusia yang mukmin, munafik, dan kafir. Mukmin, munafik, dan kafir. Hanya 3 jenis manusia di muka bumi ini. Orang mukmin memiliki qalbun salim. Adapun orang munafik memiliki qalbun marid, hati yang berpenyakit. Adapun orang kafir memiliki qalbun mayyit, hati yang mati. Mati hatinya. Sehingga sulit kita sampaikan dakwah apa saja, enggak mau terima kecuali Allah yang memberikan hidayah. Karena mati hatinya. Maka para ulama mengatakan orang yang hatinya mati ini sebetulnya yang sudah mati sebelum mati. Meskipun mereka berjalan di muka bumi, tapi dianggap mati sebelum mati oleh Allah. Karena hati tidak berfungsi. Orang itu dikatakan hidup kalau hatinya hidup. Kalau hatinya mati, maka dia dianggap sebagai orang yang mati. Nah, lembutkan hati anak tersebut untuk tumbuh rasa takut kepada Allah, sehingga dia akan menjadi anak yang lebih baik. Bagaimana caranya? Nah, di sini pun ada ya, di buku ini. Coba dilihat. Bagaimana cara melembutkan hati anak? Ya, pertama kali tentunya dengan nasihat ya. Nasihat demi nasihat ya, dakwah kepada anak tersebut agar dia semakin baik. Karena nasihat itu bisa melembutkan hati. Nasihat itu bisa melembutkan hati. Tapi bukan hanya

0: nasihat, tapi juga terkadang kita melakukan dengan cara-cara yang lain yang dibenarkan oleh syariat, bagaimana caranya untuk melembutkan hati anak tersebut. Bapak Ibu nanti bisa melihat di halaman berapa ya, ada penjelasan di sini, hendaknya anak itu sewaktu-waktu diajak untuk ziarah kubur. Ziarah kubur, dekatkan dia kepada Allah dengan diajak kepada ziarah kubur. Silakan dilihat ya, saya lupa di halaman berapa ini, ayat yang keberapa, untuk melembutkan hati anak agar mereka semakin baik. Anak yang hatinya keras maka sulit untuk menerima nasihat, dan lembutkan dulu. Jangan nasihatnya yang lebih dibanyakkan, tapi lembutkan dulu, baru dia akan mudah menerima nasihat. Dan melembutkan hati bisa dengan nasihat atau juga bisa dengan cara yang lain, bawa mereka ke kuburan untuk ziarah kubur, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka juga akan kembali kepada Allah. Karena Nabi mengatakan ziarah kubur itu bisa meneteskan air mata, bisa mengingatkan kepada kematian, bisa mengingatkan kepada akhirat, bisa ingat kepada Allah, dan dapat, kata Nabi, dapat melembutkan hati. Ajak mereka ke majelis ilmu seperti ini misalnya. Nasihat dari ibu dan bapak, oke. Nasihat juga dari ustaz di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan, kita gak tahu dari cara yang bagaimana Allah memberikan hidayah kepada mereka, kan? Bisa jadi karena dengan sebab ada ustaz yang menjadikan penjelasan, dia tersentuh, tergerak, kemudian apa? Dia akan terbangkitkan semangat untuk berubah. Atau bisa ajak ke ziarah kubur, ya, karena itu juga bisa melembutkan hati. Atau dengan cara yang lain, misalnya di sini. Coba ibu dan bapak buka di halaman 57. Ini caranya ya, kiat namanya teori kita praktekkan, usaha kita harus maksimal. Bagaimana melembutkan hati anak tersebut agar mereka tidak kasar? Oke, dari ustadznya mungkin ada, ziarah kubur mungkin ada, kita juga menasihati, tapi tolong menasihati anak jangan di depan orang lain. Menasihati anak, mendakwahi anak, dan mengungkapkan kesalahan-kesalahan si anak jangan depan orang lain. Anak itu kan makin marah, wah saya diperlakukan, jadi tahu dong aib-aib saya, dia makin marah tuh. Ada di buku saya di sini sebutkan juga, panggil masuk kamar berdua empat mata, panggil anak itu masuk kamar, orang lain tidak tahu kamu tadi melakukan satu kesalahan. Bicara empat mata, jelaskan apa kesalahan yang mereka, yang dia lakukan. Dan ketika menasihati anak tersebut, upayakan ibu dan bapak memang sangat mengharapkan dia itu berubah, sampai-sampai misalnya mungkin ibu lah ya yang menasihati mereka, panggil ke kamar bu berdua dengan anak, menasihati si anak, jangan kamu begini, ibu merasa apa, merasa sedih sekali melihat perlakuan kamu seperti ini, sampai menangis ibu itu, dan anak melihat air mata berlinang di pipi ibunya. Ekspresi rasa cinta ibu terlihat di situ kepada anaknya. Coba lihat di halaman 57. Biarkan anak, kiat yang ke-33 ya. Biarkan anak melihat air mata orang tuanya yang bercucuran keluar dari kedua mata saat orang tua mengingatkan mereka tentang panasnya api neraka dan pedihnya siksa Allah, dan mengajak mereka ke surga. Ini pernah dipraktekkan. Pernah dipraktekkan dan berhasil. Anak yang kasar, yang keras, gak mau taat sama orang tua, alhamdulillah dengan izin Allah, dipanggil masuk kamar berdua, bicara, sampai ibu tuh nangis di hadapan anaknya, karena merasa bahwa ibu tuh sedih melihat perbuatan anaknya yang durhaka dengan membentak kasar segala macam, karena anak itu melihat bagaimana air mata berlinang di pipi ibunya. Dan bicara dari hati ke hati, sangat menyentuh jiwa sang anak, membekas pada jiwanya. Akhirnya si anak itu menangis juga, dan akhirnya berpelukan dengan ibunya. Semenjak itu dia berubah. Allahu Akbar. Ya. Jadi usaha itu banyak. Doa tadi iya, nasihat. Kemudian ajak untuk ziarah kubur, hadir di majelis ilmu seperti ini, cara-cara untuk melembutkan hati. Tapi ini barangkali yang belum kita amalkan, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu nih. ibu-ibu, ya, barangkali ini tugas ibu-ibu lah. Bukan sinetron ya, bukan sinetron. Betul-betul dari hati yang paling dalam, panggil anaknya ke kamar berdua, jangan ungkapkan kesalahan anak di depan orang lain. Dia akan semakin marah dan membantah dan berkata kasar. Panggil, kita enggak tahu dari sebab yang mana ini mereka akan berubah. Dan ternyata terbukti ada di antara kita yang sudah mempraktekkan ini dan mereka akhirnya berubah. Allah Akbar. Allah berikan hidayah. Kenapa anak itu rupanya tersentuh melihat bagaimana cucuran air mata yang ada pada pipi ibunya dan kemudian menyampaikan nasihat dari hati ke hati, membekas, menyejukkan hatinya sehingga dia pun merasa kasihan kepada ibunya. Ibu yang telah melahirkan engkau, sampaikan dengan bahasa yang menyentuh hati. Dan di sini ada contohnya. Di mana contohnya? Misalnya di halaman 56. Ya, di halaman 56. Berbicara dengan anak-anak dengan bahasa perasaan yang menyentuh hatinya. Sentuh hatinya. Ya, sehingga akibatnya dia pun akan dengan izin Allah akan tersadarkan kembali dan sampaikan dengan nasihat yang betul-betul dengan ekspresi ya rasa cinta dan sayang ditunjukkan langsung kepada anak. Ya, sehingga insyaallah dia pun berubah, mudah-mudahan ya, seperti itu. Ini masih banyak yang lain masalahnya. Pak Ustaz, bagaimana cara memberi kasih sayang kepada anak angkat tetapi tidak membuat anak kandung merasa dibedakan kasih sayangnya? Ya, anak angkat silakan saja sebagaimana kita menyayangi dan mencintai orang lain. Ya, pastilah berbeda dengan anak kandung ya. Anak kandung kan anak sendiri, ya. Kalau anak angkat kan bukan anak sendiri, tapi kita mencintai dia, menyayangi dia, sebagaimana kaum muslimin yang lain. Dan pada waktu itu bisa jadi suatu ketika ada kecemburuan, ada jealous ya di antara anak ini. Baik sesama anak kandung pun bisa juga merasakan wah ibu kayaknya perhatian sama dia, bapak perhatian sama dia dibandingkan saya. Anak ada berapa? Ada 5 misalnya. Bu, masih dengar nggak bu? Anaknya ada 5 misalnya. Di antara 5 ini tentunya ada salah satu anak yang lebih orang tua itu lebih menyayanginya. Boleh enggak? Boleh enggak? Orang tua lebih dibandingkan ini 5 nih, tapi ada salah satu yang orang tua itu lebih mencintainya, lebih menyayanginya. Boleh enggak? Boleh. Itu manusiawi. Kenapa? Bisa jadi anak itu memang anak yang menunjukkan baktinya pada orang tua, sayang, berkata lembut, selalu patuh pada orang tua, sehingga apa? Luluh hati kepada anak itu, lebih dia cintai. Yang lain baik, semua anaknya baik, tapi untuk anak ini beda. Kenapa? Karena memang anak ini berbeda sama orang tuanya. Itu manusiawi. Sebagaimana Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki berapa istrinya? Berapa istri Rasulullah? Jumlahnya 11 dan 2 meninggal, tinggal 9. Ketika Rasul ditanya, siapakah istri yang paling kau cintai? Wanita yang paling kau cintai, siapa kata Nabi? Aisyah. Di antara 9 istri tersebut, Aisyah. Rasul terang-terangan. Dan itu diketahui oleh istri-istri yang lain. Kenapa Rasul lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri yang lain? Kan ketahuan. Jelas mereka, enggak masalah. Karena memang Rasulullah Aisyah punya kelebihan-kelebihan. Ya enggak bisa dicinta itu enggak bisa dibagi. Wah, bahasanya seperti itulah. Cinta itu enggak bisa dibagi. Rasul mencintai dan menyayangi semua istrinya, tapi di antara semua istri ada yang lebih dicintai. Ya kenapa? Karena cinta enggak bisa dibagi. Kelebihan itu karena di antara istrinya itu terdapat Aisyah dan Aisyah ternyata memiliki kelebihan, keistimewaan, mungkin perhatian, mungkin kepedulian, mungkin kecerdasan dan lain-lain. Nah, begitu juga anak ya. Nah, bisa jadi di sini ketika suatu saat memberikan kasih sayang pada anak angkat, tetapi ternyata anak kandung merasa dibedakan kasih sayangnya. Bisa jadi mungkin anak angkatnya luar biasa perhatiannya dibandingkan anak kandung. Anak kandung nggak peduli, ibu mau ngapain juga nggak peduli, bapak mau ngapain juga nggak peduli. Tapi ini anak angkat sebetulnya, bukan anak kandung. Tapi luar biasa ketaatannya kepada Allah mungkin seperti itu, ya. bagaimana berbaktinya sama kepada bapak angkat dan ibu angkatnya, sehingga wajarlah bapak angkat dan ibu angkat luluh hatinya kepada anak angkat tersebut dibandingkan anak kandungnya sendiri. Ya, jadi satu hal yang manusiawi ya, tapi jangan sampai tidak berlaku, jangan sampai berlaku tidak adil. Karena kalau tidak adil, berdosa kepada Allah. Berdosa kepada Allah kalau seandainya berlaku tidak adil di antara anak-anak yang lain. Adil bisa dalam masalah nafkah, bisa masalah waktu, bisa ya, bisa untuk adil dan tidak pilih-pilih kasih dalam memberi hadiah. Boleh. Kita bisa boleh memberikan hadiah, tapi ini dikasih, ini enggak boleh. Semua dikasih. Ya, semua diberikan perhatian. Tapi memang di antara semuanya itu ada nilai plus salah satunya. Ah, itu enggak bisa kita hindari. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ini nulis pertanyaannya panjang bener ya. Kayaknya curhat nih. Udah Ustaz, cukup Ustaz. Ini aja gak habis nih. Saya pilih-pilih yang pertanyaannya pendek-pendek dulu ya. Yang panjang-panjang belakangan. Iya, satu kertas full. Ini Pak. Full, satu kertas ya. Masya Allah. Ntar ini waktu kita terbatas, maka dipendekkan saja dalam pertanyaan ya. Ya, Ustadz, bagaimana dengan doa Robbi habli minas salihin? Apakah hanya untuk yang belum memiliki anak? Robbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Boleh bagi yang belum punya anak, ya, dan bagi yang sudah punya anak boleh juga, enggak masalah. Kan intinya apa? Ya Allah, wahai Tuhanku, berikan kepadaku ya anak-anak yang saleh. Seperti apakah orang tua yang durhaka? Anak bisa durhaka sama orang tua, orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Dan durhakanya orang tua kepada anak lebih Allah tanyakan terlebih dahulu sebelum durhakanya anak kepada orang tua. Seperti apa durhakanya orang tua kepada anak? Ya contoh misalnya tadi saya katakan tidak ada perhatian, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan tanggung jawab pada mereka, bahkan memberikan nama yang jelek. Bahkan namanya siapa? Nama saya Ribut. Nama anak Ribut itu kan jelek. Dan nama itu bisa membekas pada perilaku, perangai, tabiat, kepribadian, watak seseorang itu juga bisa berpengaruh dari nama, kata para ulama. Namanya siapa? Abdullah, Abdurrahman. Siapa namanya? Muhammad. Insya Allah anak itu akan menjaga ini nama Rasul. Siapa namanya? Fatimah. Siapa namanya? Khadijah. Atau yang lain misalnya, Umar. Itu nama yang membekas di hatinya, ini nama orang-orang saleh. Nama para ulama, nama para sahabat, nama Nabi dan Rasul, Ibrahim misalnya. Itu akan membekas pada hati dan jiwanya. Jangan sembarangan memberikan nama. Jelek memberikan nama, khawatirnya ke depannya dia akan orang menjadi orang yang jauh dari agama. Karena nama tersebut ya haruslah ya yang baik dan ada nilai doanya, harapan orang tua ke depan. Kemudian orang tua saya belum mengenal sunnah. Kadangkala saya menyampaikan yang hak, misal perkara bid'ah, orang tua saya jadi marah. Dan pernah sekali saya sampai berdebat dengannya, dan orang tua jadi marah. Apakah saya jadi durhaka? Bagaimana sikap saya seharusnya? Ya, orang tua mungkin belum mengenal cara beragama yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Maka di sini perannya anak yang sudah mengenal sunnah, yaitu mengenal bagaimana cara beragama dengan mengikuti Rasul, tentunya menyampaikannya dengan baik, dengan elegan, dengan penyampaian yang indah, dengan kesabaran, ya, jangan keras, jangan kasar, jangan dengan intonasi yang tinggi, nggak boleh. Di mana-mana kita tuh menyampaikan dakwah hendaknya dengan bahasa yang seperti itu. Tapi kalau anak di sini saya nggak paham ya. Kenapa orang tuanya marah? Mungkin barangkali penyampaiannya tidak benar. Dengan mungkin ya, mungkin dengan kasar, keras, atau dengan intonasi yang tinggi. Gak boleh. Tapi kalau kita sudah menyampaikan dengan lemah lembut, ya, dengan penyampaian yang sopan, dengan penyampaian yang elegan, yang indah, kita sudah mendoakan juga orang tua, kita sudah berikan bukunya, artikelnya, bahkan kita datangkan seorang ustaz untuk berdialog dengannya, dan macam-macam usaha, ternyata belum juga berubah, ya sudah, sabar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah besoknya, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, kita nggak tahu. Tapi jangan berhenti. Yang penting prosedur dakwahnya sudah benar, cara berdakwahnya sudah benar. Insya Allah kalau prosedur dakwah sudah benar, biasanya hidayah pun datang. Insya Allah. Survei membuktikan banyak sekali orang tua kita yang dulunya tidak mengenal sunnah, alhamdulillah sekarang mengenal sunnah. Jangan kita mengatakan, wah kayaknya nggak mungkin nih Pak Ustaz, kayaknya nggak mungkin sampai mati seperti ini. Nggak boleh kita seperti itu, ya. Terjadi perdebatan itu satu hal yang wajar. Artinya apa? Terjadi mereka menolak, ya sudah, mereka menolak, kita sampaikan kembali dengan bahasa yang lembut, ya. Tapi mudah-mudahan dengan usaha kita yang terus-menerus, akhirnya Allah membuka pintu hati mereka. Di awal dikatakan mendidik anak sebelum menikah. Bagaimana jika hidayah datang setelah kami menikah dan anak-anak sudah mulai besar? Bagaimana cara mengejar ketinggalan dalam mendidik anak dan kami tersebut? Ya, mungkin sudah besar mendapat hidayah, ya, orang tuanya, anak-anak belakangan jadinya. Gak masalah, insya Allah belum terlambat, belum telat. Baca saja bukunya. Capek saya jelasin.
1: Sesaat lagi bukunya, akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: fahaddis.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dalam salatnya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang besar dari dirinya, yang mana langit dengan tutup langit yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang paling suci hatinya? Siapakah manusia yang paling putih hatinya? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita ragukan lagi. Beliau adalah manusia yang paling disayangi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia pertama yang kelak akan mengetuk pintu surga untuk umatnya. Beliau adalah satu-satunya manusia ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan menempati maqamah mahmudah, sebuah tempat kehormatan yang hanya akan ditempati oleh satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbimbing oleh wahyu siang dan malam. Beliau maksum ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diampuni, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah lampau dan yang akan datang. Tidak ada manusia yang lebih suci hatinya, lebih putih jiwanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawadhu, kerendahan hati, beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan hatinya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah, berikanlah kepadaku, kepada hatiku, kepada jiwaku ketakwaannya, kebaktiannya kepadamu ya Allah. Sucikanlah hatiku tersebut, sucikanlah jiwaku tersebut. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mampu menyucikan hati hamba. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung jiwaku tersebut, engkau adalah pemiliknya. Sungguh doa yang ringkas, padat makna, dan tentu saja doa yang mustajab, doa yang terbaik, karena sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang berharga bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling suci hatinya, masih meminta kepada Allah untuk disucikan hatinya. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak malu sementara kita setiap hari bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan? Kita harus sering ya, harus lebih sering mengucapkan doa ini setiap hari. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang dirinya, minimal dalam sehari beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sampai 100 kali dalam sebuah riwayat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, namun masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita agar kita harus lebih-lebih bersemangat lagi dalam memohon ampun dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah agar sudi kiranya Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan menyucikan hati kita, yang dengannya insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari tausiah yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai. Zikir petang. Azkarul Masaa.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Dipancarluaskan dari Jalan Manggarai.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side dan sister Said yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, untuk dan dalam rangka memohon kepada Allah agar Allah angkat derajat kita dimanapun posisi kita berada, dengan cara menuntut ilmu, sehingga setiap manusia berkewajiban untuk selalu menuntut ilmu. Dan ilmu inilah yang akan membedakan mana orang yang benar dan mana orang yang tidak benar. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Karena fitnah di masyarakat ini akan selalu mengelilingi orang-orang yang beriman. Sering kita bahas dan sering kita kaji bahwa setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Tapi begitulah cara Allah mendatangkan kemuliaan. Inna Allah idha ahabba kauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah uji. Allah mencintai negeri ini, Allah mencintai bangsa Indonesia, maka ujian pun akan Allah berikan. Sehingga orang yang beriman akan tahu bahwa Islam itu merupakan solusi dalam hidup. Apa yang Islam tidak ajarkan, semua Islam ajarkan. Cuma mungkin sifat manusia yang buruk ini acap kali dimanfaatkan oleh syaitan untuk bisa menelantarkan mereka dari fitrah Allah ciptakan diri mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang mulutmu berbisa. Mulutmu berbisa ini lebih dikaitkan tentang orang yang suka menggunjing. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang suka menggunjing hidupnya seperti lalat yang tidak hinggap kecuali di tempat yang kotor. Mulut ini corong hati, kaitkan dengan yang pernah kita bahas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mewarnai hati kita. Maka yang keluar pun tergantung warna hati. Kalau yang kita lihat baik, yang kita dengar baik, hati baik, yang keluar pun baik. Tapi kalau seandainya yang kita lihat buruk, yang kita dengar buruk, maka hati pun buruk, yang keluar pun pasti berbisa. Sesuatu yang membahayakan, karena bahasa mulut berbisa ini yang mematikan. Apa sih yang gak bisa ditembus oleh suara dari mulut ini? Jujur, kalau senjata tajam mungkin fisik yang tersentuh, tapi kalau mulut yang berbisa, hati yang kena. Ini belakangan ini kan banyak fitnah yang terjadi. Ketika kita tahu bahwa berapa banyak musuh-musuh negeri ini tidak menginginkan kalau negeri ini mulia dengan Islam. Ya. Kalau dulu orang membela komunis pasti ditangkap. Kalau sekarang menghujat komunis hati-hati ditangkap. Betul? Ini kan zaman sudah seperti itu, mau bilang apa? Ketika mengatakan yang hak dipandang sebagai ekstremis. Ketika menegakkan tauhid disamakan dengan Wahabi yang pernah tumbuh 300 tahun yang lalu. Yeah. Orang menghujat, mencaci, memaki mudah mengatasnamakan sebuah kesalahan. Ini sangat disayangkan. Ini mengendurkan ukhuwah kita. Nah, mulut yang berbisa ini biasanya timbul karena kebodohan yang dia miliki. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas, kata Rasul. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Zaman ini membuktikan kita ini dibikin pusing, di mana dipaksa murid untuk menjadi hakim buat para gurunya, umat dibikin enggak percaya sama para ulama, rakyat dibikin enggak yakin sama pemimpinnya. Zaman sudah kita masuki, di mana dengan mudahnya orang percaya dengan kemudahan yang Allah tawarkan berbentuk ilmu pengetahuan, sosial media. Tahulah musuh Islam tahu, orang Islam sekarang banyakan megang handphone ketimbang megang Quran. Tahu, maka ini dijadikan alat bantu buat merusak. Kalau dulu orang suruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, ketika masuk ke sebuah tempat yang jelas banyak kotoran yaitu WC, ta'awuz ketika masuk pasar. Sekarang orang gak usah masuk pasar, pasar di tangan. Makanya saya bilang, kadang-kadang buka handphone sama masuk pasar doanya sama kali ya, a'udzubillah gitu. Karena kita gak perlu lagi masuk pasar. Kadang-kadang suka bingung sendiri, lawang para sahabat yang dijamin sorga saja gak pernah gak baca Quran dalam satu hari. Kita siapa yang jamin masuk sorga? Sampai Quran gak kesenggol udah 2 minggu. Coba mulai islah diri kita, karena bahasa Rasul itu aslih nafsak yasluh lakan nas, aslih nafsak yasluh lakan nas. Islah dirimu, orang lain akan terislah, terkritisi. Kita gak sibuk dengan aib orang, tapi aib diri kita, karena orientasi hidup ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya apa artinya hidup kalau kita gak bermanfaat buat orang lain? Cuma yang terjadi tidak. Ini dalam rangkaian beberapa hal yang dijelaskan oleh ulama penyebab-penyebab lemahnya iman. Karena cuma orang beriman yang bisa sabar dari ujian. Jadi kalau orang sampai gak sabar, maaf, imannya lagi gak betul. Kok imannya gak bisa betul, Tad? Ya karena memang penyebabnya jelas. Nah yang kita bahas kali ini kan, karena memang kita banyak menggunjing. Ini penyebab lemahnya iman. Kita sibuk dengan kekurangan orang. Oh, paling asik nyari aib orang. Bukan bersyukur ketika orang punya kelebihan. Ustaz ceramah yang dicari salahnya. Ketika ada salah itu yang dipegang. Ulama berfatwa ketika salah, salah yang diingat. Benar gak diingat? Orang dicari salahnya. Subhanallah. Padahal ini bentuk kebodohan ketika orang sibuk dengan aib orang lain. Karena kadang-kadang ini apa, semut di seberang lautan tampak, gajah di peluk mata enggak jelas. Tapi kalau buat orang beriman tidak. Kalaupun memang harus dia melihat semut di seberang lautan, demi Allah, dia akan pastikan gajah di depan mata lebih jelas ketimbang semut tersebut. Karena memang kadang-kadang kita juga enggak tahu kalau kita bakal tahu. Siapa sih yang tahu takdir? Kan enggak ada yang tahu. Andai bisa memilih kan begitu. Enggak ada yang tahu. Saya udah gak mau tahu Ustaz, cuma jadi tahu gimana. Nah ketika engkau tahu sebuah aib, bangkitkan dirimu sebagai seorang muslim yang sejati, manusia mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa artinya hidup kalau gak bermanfaat? Siapa orang yang bermanfaat? Orang yang berzikir sama Allah, orang yang banyak mengingat Allah. Sehingga dia akan berkata ketika dia melihat kebaikan, dia akan menyimpulkan. Ketika melihat keburukan, dia akan tutupi keburukan tersebut. Karena dia tahu manfaat hidup ya seperti itu. Ujungnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Duhai Rabb yang menciptakan kami, tidak sia-sia semua kau ciptakan ini. Karena dia tahu, ya berfungsi, dia tahu ini manfaat, ini gak manfaat, tapi dia simpulkan, bukan malah dia menggunjing. Ya taruh, memang dia gak sempurna, dia manusia. Karena jujur, sejak zaman dahulu kala, ketika apa, orang-orang asing menjajah negeri kita, perbedaan sudah tampak. Inilah uniknya Indonesia berpulau-pulau, tiap pulau punya adat yang berbeda. Ini yang membuat mereka gak punya satu rumus buat menaklukkan Indonesia, seperti pusingnya iblis dengan orang-orang di Arab sana untuk mengajarkan kesyirikan. Putus asa setan udah. Dia gak bisa bikin Arab berbuat syirik. Gak bakal bisa. Cara dia bagaimana untuk merusak Islam? Dia bikin fitnah di antara Muslim untuk saling berkhilaf, saling berpecah belah. Padahal Allah sudah katakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Kami Allah telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pasti berbeda. Cuma kan li ta'arofu, untuk bersatu dengan apa? Islam. Setan masuk, Islam dibikin firqah. Walaupun nabinya sudah mengatakan bahwa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanmu yang lurus. Katakan ya Muhammad, ini jalanku yang lurus. Karena kebenaran enggak berbilang satu, Islam. Mau di bumi manapun Islam bahasanya, karena Qur'annya baku. Inna dina indallahil Islam. Cuma di negeri kita akan dibuatlah Islam dengan firqoh-firqohnya. Sehingga yang dibahas adalah ijtihad ustadz dan ulama di firqoh tersebut, bukan Islamnya. Oh, paling gampang musuh-musuh Islam ini nyatet kesalahan orang-orang Islam. Hei, yang namanya manusia ini kan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah, betul? Kita enggak usah cari salah orang, pasti ketemu lah wong dia manusia. Enggak ada orang yang maksum. Makanya ketika orang memaksumkan diri dan keluarganya, hakikatnya dia membongkar aib dirinya sendiri. Di kita kan ini ada aliran yang mengatakan bahwa orang kalau sudah Islam, beriman, makin baik, makin benar, makin suci. Bahkan sebagian mengatakan ini resikonya memang saat kalau saya makin alim ini bisa menyatu dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya manunggali kaula gusti. Jadi menyatu dengan Tuhan. Saya kadang-kadang kalau dengerin orang yang ngomong tentang masalah diri, kelompok, golongannya, pada hakikatnya dia bongkar aib dirinya sendiri. Ya, tidak. Kalau kita merujuk pada Islam yang Nabi bawa, kita akan tahu Islam yang hakiki itu syariat yang memang Allah patenkan dalam Quran dan sunnah Rasulnya. Makanya ulama menekankan sekali, kita kalau mau mendalami agama, jangan bicara furu'iyah. Bicara dulu dasarnya. Nanti kalau dasar sudah kita sering dengar dan kita sudah paham, kita akan tahu hukum yang datang itu untuk diikuti, bukan dilanggar. Enggak tumpang tindih. Kemarin kan musuh-musuh Islam kan enggak sportif. Namanya musuh mau bilang apa ya? Nunggu kita lengah dulu. Masya Allah. 4 hari kita enggak nyalain handphone, pas buka kaget sorban rame. Masya Allah. Subhanallah. Ada apa dengan sorban nih? Ya, sampai mereka mengatakan kita anti sorban dan lain-lain. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Bahkan yang jago menghujat mengatakan bahwa cara pakai sorban tuh begini, pelajaran buat dia. Kalaupun sorban sifatnya sunnah dan kita berkeyakinan Nabi pakai sorban, bukan itu permasalahannya. Yang ditekankan di sini kita harus paham sejarah pahlawan-pahlawan kita, jangan informasinya dari musuh Islam. Sampai kadang-kadang tipis. Ya, penampilan-penampilan Islam ini nyaris enggak seperti yang Islam inginkan gitu loh. Sehingga ngebahas, menghujat, mencaci, memaki. Ya saya katakan dengan bahasa yang gampang. Wallahi, Rasul pakai sorban. Sahabat pakai sorban. Dan sorban beragam bentuknya. Sunnah sifatnya, tidak wajib. Tapi janggut lebih wajib ketimbang sorban, betul? Anda yang jago menghujat, janggut kemana? Masya Allah. Jadi dengar sekalian ya. Jadi kadang-kadang saling hujat, saling caci, enggak ada keuntungannya. Negeri ini butuh ukhuwah. Ini musuh sudah jelas. Orang-orang yang anti-Islam memanfaatkan khilaf di antara kita. Mulutmu berbisa. Mengislah penting. Ajak bicara 4 mata, nasihatkan Islam ajarkan. Dalam agama menasihati ulil amri, menasihati pemimpin, menasihati sahabat, menasihati seorang-orang yang memang kita kenal dengan bahasa-bahasa yang Rasul ajarkan. Bagaimana caranya Abu Bakar mengislah Umar, caranya Umar mengislah Abu Bakar di hadapan Rasul, dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Islam ajarkan. Maka memang yang perlu dipahami, yuk kembali ke Islam, bukan ke firqah. Yang dikatakan inna dina indallahil Islam, agama Islam yang dimaksud, ma'ana li washabil yauma, yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Hati-hati ketika kita bongkar aib orang yang tidak seperti itu, Allah akan memberikan bongkaran aib buat kita sendiri-sendiri nantinya. Subhanallah. Ini musuh Islam nih pengen nih. Musuh Islam pengen seperti ini. Sehingga antar orang Islam ini mengharamkan membangun rumah-rumah Allah di bumi yang mulia ini. Nah sekarang kalau saling cegah bangun masjid di negeri kita, yang diuntungkan siapa? Orang kafir. Akhirnya dengan gagah dia mengatakan, baiklah orang Islam sekalian, untuk zuhur ini silakan pakai gereja kami. Begitu kan? Enggak ada masjid, mau bilang apa? Ini mau bilang apa? Ini sudah saatnya, ayo anak muda, hei bangsa Indonesia bangkit. Harga diri satu bangsa ketika paham sejarahnya. Mau sampai kapan kita yakin Cuk Nadin enggak pakai kerudung? Mau sampai kapan? Mau diem aja? Mau sampai kapan Ahmad Al-Lusi difitnah menjadi Thomas Matulesi, seorang Nasrani? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Sisinga Mangaraja ulama difitnah menjadi orang Kristen? Mau sampai kapan? Hujatan, cacian, makian bab furu'iyah yang telah dibukukan, buang jauh-jauh. Saatnya Indonesia bersatu. Saatnya Indonesia bertauhid. Bukan cuma sekedar mengaji. Karena janji Allah, Allah sudah janji. Wa ma lizzalimina min ansar. Kalau kesyirikan masih merajalela, tidak ada pertolongan, berarti kan tauhid yang mesti ditegakkan. Sudah saatnya ayo kita belajar, bukan hilap yang dikedepankan. Ini sosial media, ini ilmu pengetahuan, bukan rujukan tok. Sekedar dimanfaatkan. Tabayun merupakan sebuah kebaikan. Ini berbahaya sekali, sehingga kita akan tahu nanti. Oh iya, oh iya, oh iya. Orang yang berilmu akan mengislah dirinya, karena dia tahu aslih nafsat yasluh lakan nas. Ketika dia mengkritisi dirinya, otomatis orang lain terkritisi, karena dia belajar, dia akan tahu. Ilmu itu akan mendatangkan keyakinan, ilmu yakin. Ilmu akan membuka mata untuk melihat, namanya ainul yakin. Ketika ilmu dan ain menyatu, itu yang dikatakan hakul yakin. Ketika hakul yakin telah datang, ikhlas akan menjadi hiasan dalam hidupmu. Cukuplah ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Apa yang Rasul bawa? Cara hidup yang beliau ajarkan, yang beliau tekankan, yang beliau syarahkan dari Quranul Karim. Yang wallahi terjadi sekarang khilaf di antara kita karena enggak merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah mempermasalahkan pakaian Abu Bakar yang selalu kedodoran. Nabi enggak pernah mempermasalahkan beda pakaian beliau dengan Umar ibn al-Khattab, Umar dengan Ali, Ali dengan Utsman, tidak. Yang penting kalian tidak isbal. Enggak dipermasalahkan. Kita dipermasalahkan sekarang. Ustaz pakai blue jeans. Pengikutnya pakai kodora ya, kasih-kasih kelapa, udah kayak urap, betul? Kayak getuk lindri katanya. Anak muda kok begini, anak muda kok begitu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kehancuran yang gak bisa kita biarkan. Kemudian ulama mengatakan, kalau sudah seperti itu biasanya, pelemah iman yang lainnya adalah ketika kita berlebihan dalam memperhatikan penampilan diri. Kita lupa bahwa ada standarisasi dalam Islam tentang masalah penampilan, baik pakaian, baik tingkah laku, ucapan, semua ada aturan main. Yang cukup contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendakwahkan kemuliaan. Tidak menjadi sebuah penghakiman dalam kehidupan, karena Rasul sendiri diingatkan sama Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi mayasha. Eh Muhammad, kamu enggak bisa mendatangkan hidayah. Jadi kalau bicara menyampaikan, ya sampaikan saja ya Muhammad. Begitu pula sampaikan kepada umatmu dengan bahasa baliguani walau ayah. Sampaikan saja dariku walaupun sejumlah. Jangan pakai zon. Ini kan orang yang suka ngelihat sosial media. Sekarang kita bisa lihat tiap buka YouTube tuh Ustadz nimbul lagi. Siapa dia orang? Masuk ke semua kalangan. Ya, jangan dibikin bingung, jangan dibikin bingung. Kitanya belajar sehingga kita akan tahu nanti. Karena agama ini ya qala Allah ya qala Rasul wa qala sahabat. Kalau nanti ada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, pendapat orang hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita enggak paham firman Allah, enggak paham sabda Rasul, dan kita enggak paham yang sahabat lakukan, kita bakal gampang menerima pendapat. Karena inna fil kalami la sihrun, dalam ucapan ini ada sihir. Ya, pandailah kita menyampaikan kata, menjanjikan sebuah kebaikan, kita nanti bisa diikuti. Ini Indonesia, apa yang enggak diikutin sama orang? Ya, ini komunis yang benci hukum saja ada yang ngikutin, ada yang ngebela. Apalagi sekarang lagi ngetren nih, ya, tawaran-tawaran yang diingin oleh segelintir orang. Saya dengar bocoran ada partai ponsel, katanya betul.
1: Ini kasiri.
0: Iya, partai yang siap menggadaikan apa status kewanitaan dan kelaki-lakian, masya Allah. Loh, siapa yang mau peduli dengan mereka kalau bukan kita? Makanya yang susah menikah melalui kami lah. Kami jamin 3 hari 50 juta.
2: Oh, masya Allah.
0: Mut'ah yang terselubung. Mereka berani karena ini Indonesia, pasar bebas, enggak ada yang menghujat, betul? Lawang komunis dihujat aja ditangkap yang menghujat. Masya Allah. Dan akan selalu seperti itu. Wallahi, Indonesia milik kita. Kita yang bakal bela. Caranya bagaimana? Mengembalikan tauhid. Mulai memahami sejarah bahwa pernah ada orang-orang mulia di bumi pertiwi ini. Pernah ada orang-orang mulia di bumi Indonesia ini. Yang Allah janji memuliakan negeri ini berkat rahmat Allah lah Indonesia merdeka. Dan Indonesia berani mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang pertama dalam Pancasila yang dijunjung tinggi. Sehingga kalau boleh diterjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, agama lain maaf. Karena Tuhan kalian gak Esa. Cuma musuh Islam akan mengajak dengan bahasa Islam yang Nabi sudah mengatakan qaumun min jildatina. Ketika Huzaifah ibn al-Yaman bertanya, ya Rasulullah sifhum lana, Nabi yang kabarkan ad-du'at al-abwabi jahannam, para pendakwa dari pintu jahannam, ya Rasulullah sifhum lana, kabarkan sifat mereka. Nabi mengatakan qaumun min jildatina wa yatakallamu nabi asinatina, kaum yang sekulit dengan kita, bahasanya pun bahasa kita. Terjadi kita asing dalam bahasa Arab. Ya, kadang-kadang kita pikir lagi wirid, tapi lagu gambus. Kita di pojokan ambil ngopi, ngopi sangu lagi. Tayyib, tayyib, masya Allah. Bagus nih wirid. Bagus dari mana? Bagus, bagus. Ini lagu. Karena kita enggak paham. Lihat usaha orang-orang dulu. Sampai tulisan Indonesia pakai bahasa Arab, betul? Dalam rangka apa? Supaya orang jangan asing sama huruf hijaiyah. Ini enggak, orang sekarang kan bingung. Ini apa, ada kayak huruf U titiknya satu apa, Tat? Yang mana nih? Masa lo gak paham enggak? Apa, Tat? Allahu alam. Dia juga gak paham gitu ya. Ini nun. Ada yang bingung bedain mana fa mana qaf, laga buram lagi, ana buram. Gimana sih ya? Bahkan banyak yang menghayalkan sorga dengan menggadaikan akidah banyak. Ya Allah, gak bisa. Surga gak bisa didapat dengan cara yang haram. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ini ihsan yang kalian inginkan datang dengan cara yang ihsan juga. Inna Allah tayyib layak balu ila tayyiban, Allah baik cuma nerima yang baik. Tolong hukum dipegang. Makanya Allah muliakan orang yang berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang gak berilmu? Ya beda, gak sama. Jangan dibikin bingung. Ya jangan gampang terpancing. Kita kepancing aja dikit-dikit broadcast. Oh kan saya sudah bilang beberapa jumpaan yang lalu ya. Broadcast yang baik, kita dapat pahala dari kebaikan yang diberikan. Tapi yang dibroadcast siapa? Gitu loh. Jangan main copy paste, main kirim aja. Temen dia banyak, banyakan yang baru tobat. Baca, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waduh, berat ini. Islam dianggap barbel, berat. Kayaknya bukan level aneh, tat. Emang cabe sambal pakai level. Agama dibikin seperti itu, ya Allah. Hati-hati ya, mulut berbisa nih, hati-hati. Bisa itu bisa mematikan, seperti mulut yang bisa masuk ke tempat-tempat yang kadang-kadang kita gak sangka bakal masuk. Wa iyadubillah wa na'usubillah. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung dia bisa menjaga lisan atau tidak. Al muslimun man salimal muslimin lisan wa yadih. Orang Islam yang sejati dalam Islam, kata Rasulullah, yang paling bisa menyelamatkan orang Islam lain dari kejahatan mulut dan tangannya. Mulutmu harimau ya. Tapi kalau kita mengatakan yang hak, ya ujian pasti. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, katanya kalau orang di atas yang hak dalam jalan Allah yang benar, Allah yang bakal bela dia, Ustaz. Berapa banyak orang yang di jalan Allah kok kena hujat, kena caci, kena maki. Ya yang dibilang Allah akan jaga dia bukan berarti Allah gak uji dia. Jangankan dia, lawang Rasulullah SAW yang doanya mustajab saja pun diuji oleh Allah. Kenapa? Karena dia manusia. Para sahabat pun sama. Kurang sabar apa Abu Bakar, betul? Masih dihantam sama Musailamah Al-Kazzab. Kurang kuat apa Umar Ibn Al-Khattab? Masih dibunuh sama Abu Lu'lu' Al-Fayrus. Kurang cerdas bagaimana Utsman bin Affan dan kurang baik apa dia sama Fulus? Utsman bin Affan, Masya Allah, ini tangannya betul-betul terbuka. Utsman kalau minjemin uang ke orang, dipakai buat makan anak-anaknya, ketika anaknya besar mau mengganti uang yang dulu dia makan karenanya, kata Utsman, jangan. Sudah aku niatkan untuk kalian, jadikan uangku bagian dari kemuliaan yang kau miliki. Masya Allah, itu Utsman. Enggak ada, karena dia tahu anfik unfik Ali. Tetap dibunuh. Seberapa kurang sabarnya Ali bin Abi Thalib. Sampai perang melawan musuhnya gak pakai emosi. Kita pernah sampaikan, musuh jatuh tinggal tebas gak jadi. Kenapa kau tak tebas lehernya Ali? Dia buang ludah ke mukaku. Terus aku emosi, jadi gak aku bunuh dia. Coba kalau kita jadi Ali, betul gak? Ngapa dipotong-potong nih musuh? Dia buang ludah kan begitu, mutilasi tadinya. Makanya kita gak hidup zaman Rasul, kacau ya. Iman kita gak ada seujung kukunya iman para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah. Tapi Allah uji, Allah uji manusia, Allah uji. Cuma manusia gak dilihat dari ujiannya, tapi bagaimana dia menyikapi ujian. Karena orang diuji, siapa sih yang bisa memilih takdir? Siapa yang bisa memilih ujian? Gak ada yang bisa. Makanya setiap sesuatu yang kita putuskan, pintu ujian yang telah kita tentukan. Kan sering dibilang, Anda yakin dengan dia, yakin. Kayaknya ini jodoh Anda nih, Ustaz. Bismillah, yakin insya Allah. Capek jadi jones mulut, Ustaz. Internet mulut tiap hari, Ustaz. Enggak dah. Ya Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi jangan menganggap nanti kalau udah ijab kabul di puncaknya cinta, awal ujian. Sekarang seminggu sekali ketemu kangen, betul? Ntar tiap hari, ya Allah dia lagi ya Allah. Nggak lata udah bagus, dia lagi gitu kan. Kebayang nggak kalau nggak punya misi dalam hidup kita? Masya Allah, baiti jannati, rumahku surgaku. Hayalan. Paham si istri kalau suami bilang, mama baiti jannati, udah sering dengar pak. Maksud papa gini, ma, kalau rumahku surgaku, apaan sorga ada bidadarinya. Jadi yang namanya bidadari tuh mah ngelinter deh di rumah. Muter di rumah. Ini bidadari ada aspal mulu, betul lah. Ngayap mulu. ini surga kosong. Kosong tak dari benarnya begitu. Dia dari yang ngayap mulu. Masya Allah. Awal ujian tuh. Ya, makanya Allah uji kita. Tapi demi Allah, la yukallifullahu nafsan
1: illa
0: wus'aha. Allah enggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Yang penting stabilkan iman kita. Ini kita bahas hal yang menyebabkan lemahnya iman. Indonesia ini akan mulia. Terbukti kok, penghafal Quran terbanyak dari Indonesia kok. Cuma masalah waktu, cuma masalah waktu. Makanya jangan hobi menghujat, mencaci maki saja pemimpin-pemimpin kita yang krisis dalam kehidupan kita ini, mendoakan mereka. Yuk, doakan pemimpin kita. Ini minggu yang belum doain Pak Jokowi siapa? Doain dah. Emang gak boleh? Boleh, doain. Anda punya senjata, doakan Pak Jokowi. Semoga Allah berikan hidayah, keistiqomahan dalam agama. Boleh gak? Mudah-mudahan istrinya ikut kajian umahat di beberapa tempat. Boleh. Kalau dia kajian jangan rame. Didatang-datang usah begitu. Mudah-mudahan Pak Gubernur, ya Masya Allah, dia udah janji ya kemarin di Mekah tuh ya, kita bakal kajian di Monas. Masya Allah, insya Allah. Mumpung Monas satu, Tauhid belum bercabang. Betul ya? Mudah-mudahan kita doain wali kota, kita doain bupati, kita doain camat, lurah, RT, RW. Ya Allah, orang beriman ini punya senjata yang namanya doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sudahlah, buang jauh-jauh hujatan di antara kita. Sudah saatnya kita bergandeng tangan untuk belajar ilmu yang bakal membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan sendirinya. Jadi bukan sibuk dengan aib orang lain. Hati-hati, mulut berbisa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, Ustaz. Seger ya. Masya Allah. Ustaz nih, ini mulut berbisa ini kan identik sama hal yang berbahaya gitu Ustaz ya.
0: Yeah.
1: Kira-kira ya, kalau misalkan ucapan seorang itu berdampak ke keburukan-keburukan ya, kita katakan ucapannya berbisa, itu seperti apa Ustaz? Apakah dia membicarakan kejelekan orang atau kompeten orang, dan kemudian akibat-akibat buruknya itu apa gitu? Apakah yeah, ada konsekuensi akhiratnya atau bahkan di dunia pun kelihatan gitu?
0: Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Sebenarnya berbicara itu semua ada tempatnya ya. Ketika kita harus menjelaskan tentang aib seseorang di hadapan seorang hakim, seorang polisi atau orang alim, boleh-boleh saja dalam rangka islah. Itu gibah yang diperbolehkan. Tapi kalau kita bicara memang niatnya untuk merusak orang tersebut, ini yang paling bahaya. Ya, jadi yang dikatakan mulut berbisa ini lebih kepada tujuan menjatuhkan orang yang dibicarakan gitulah. Harusnya kita mengikuti salafus saleh. Ya, yeah, di mana ketika ada ulama ditemukan banyak kesalahannya, yang diingat bukan salahnya tapi baiknya. Ya, yeah, kalau dulu Imam Al-Iraqi, ya, yeah, beliau menemukan banyak kesalahan Imam Al-Ghazali ya dalam masalah hadis. Cuma yang saya salut dari beliau ini, beliau sendiri yang meng-up bahwa betapa Allah muliakan Imam Ghazali ketika di akhir hayatnya dia wafat dalam kondisi memegang buku Sahih Bukhari. Berarti enggak dikritisi salahnya karena orang kan dilihat akhirnya. Ya, begini, ilmu yang bermanfaat akan mengiring si pemiliknya itu husnul khotimah loh. Makanya sering di ustadznya suka agak bawel berkaitan dengan nafkah yang kita cari. Jangan kasih anak kita yang syubhat apalagi yang haram. Ya, ini bahaya sekali. Sekarang ini kan narkoba kan gratis. Berapa banyak korban sudah kita lihat depan mata kita. Ya, harusnya seperti di negeri Arab diberikan hukuman mati harusnya ini. Ada kisos buat orang yang menyebarluaskan narkoba ini. Cuma yang mau bilang apa, kita gak bisa jaga anak-anak kita. Di balik dinding dia sedang apa. Kita kajian sekarang di Masjid Agung Al-Azhar, anak sedang apa di rumah, kita gak tahu. Demi Allah, siapa yang bakal jaga dia? Allah. Bagaimana Allah bisa menjaga dia? Kata Rasul, famanittaqa syubhat faqad istabara lidin wa irdah. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Agama Islam, kehormatan, harta dan anaknya. Biasakan seperti itu. Nah, anak yang dibesarkan dengan cara yang halal, ya, dia akan berujung pada sebuah kemuliaan. Tapi kalau menuntut ilmu si anak dengan uang syubhat, uang haram, lihat. Siapa sih yang gak tahu dia? Umul Qura menjadi saksi, betul. Hafal Quran. Lihat, di hari tuanya benci sama sunnah. Kenapa? Karena ilmu bukan pada wadahnya. Tapi ingat, kakek nenek kita yang ilmunya gak seberapa, tapi ketika menuntut ilmu gak terkontaminasi dengan yang haram, juz amah saja, satu juz saja, juz 30, bahkan gak lengkap, bisa membuat mereka husnul khotimah. Betul? Kenapa? Karena dasar yang betul. Dasar yang betul akan mengakhirinya dengan yang betul juga. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, kalau misalkan di zaman sekarang itu kan saat kita ngelihat kayak orang menggibah itu kan famous gitu ya, kayak tren lah ya, acara-acara TV gosip atau apa, itu kan salah satu bentuk jahatnya lisan. Iya. Gitu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Nah, bagi kita nih Ustaz ya, bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering kadang juga kena dijelek-jelekin orang atau misalkan digibah, ada gak sih tipsnya biar gimana sih harus menghadapinya?
0: Lagi-lagi ilmu. Ketika kita berilmu, kita gak terkecoh. Orang berhak bikin acara di TV, bikin apa kegiatan di sosial media, itu hak. Orang mau bikin silakan. Tapi kalau kita berilmu, kita gak mengkonsumsi. Kita jangan dibikin bingung sama pabrik rokok yang di mana-mana. Jangan dibikin bingung. Oh, pabriknya begini. Dia nyumbang, kan rokok kan nyumbang buat kesehatan. Aneh sih mak, ya geleng pala ya. Tapi terjadi di kita. Bahkan banyak yang berangkat haji gara-gara keuntungan rokok. Gak bisa dihindari. Ya itu kan produk yang dibuat. Kalau kitanya berilmu, kita gak mengkonsumsi. Lah mereka produksi terus, kalau gak dibeli, tutup dengan sendirinya kan. Jadi, orang Islam ini kalau Islamnya betul, itu mewarnai bukan diwarnai. Kita gak terkecoh. Dulu juga Belanda datang bawa perempuan cakep dari Holland. Alat canggih pun dipertontonkan di bumi Indonesia. Tapi Tuanku Imam Bonjol gak tertarik. Teku Umar gak tertarik. Pangeran Diponegoro gak tertarik. Kenapa? Mereka Islam yang mewarnai bukan diwarnai. Mereka gak nguning-nguningin rambut biar kayak orang bule. Tetap punya karakter Islam seperti ini. Masya Allah. Tapi kita sekarang coba. Kenal enggak, baru ngeliat dari TV aja udah diwarnain rambut. Ini lemahnya iman. Kenapa? Karena Islam tuh gak melekat dalam diri kita. Musuh Islam tahu. Udah jangan dibikin bingung, bikin aja produk, pasti yakin. Dibikinlah Mushaf Fatimah. Orang Islam gak bakal paham di mana letak perbedaannya. Apalagi orang Islam di Indonesia gampang, dia butuh solusi. Ajarkan sama anak-anak muda sana sholat 3 waktu, itu solusi. Ini Jakarta macet. Sehingga yang awam tuh, tapi ini bagus banget Tat, anak jadi sholat mulu sekarang Tat. Daripada macet, anak tarik aja asar ke Johor Tat. Ntar maghrib sama Isa di rumah, beres. Gitu aja repot. Ijab kabulnya jelas Tat. Khilafnya cuma masalah mut'ah, itu urusan ulama. Yang penting kita nikah Tat. Biar cuma 3 hari. Wow. Saya nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 juta seminggu. Sah.
1: Seminggu sah.
0: Minggu depan ya siapa ke yang mau? Insyaallah. Zina yang terselubung, tapi ada yang daftar. Nah kalau kemaksiatan sudah merajalela, sallallahu alaikum sullan layan jiu hatta terjuila dinikum, tegak sunnah yang Nabi katakan, kalian akan diliputi oleh kesesatan yang tak mungkin pudar itu kesesatan sampai kalian kembali ke agama kalian. Makanya ustaz-ustaz ngajak, ayo kembali belajar. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu manfaat kamu untuk negeri ini. Mulailah berpikir memberi, bukan mengambil. Negeri ini butuh generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Sudah terlalu lama banyak orang yang berpikir mengambil. memberi. Maka orang yang memberi, orang yang punya harga diri. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, harga diri. Bangsa ini butuh yang seperti itu. Lah kalau mencari susah, mencipta. Ciptakan pekerjaan. Kok dibikin bingung? Ini krisis, orang dibikin gak yakin sama ulama. Disuruh pindah ke bank syariah, sama aja Tat. Tuh. Ada fatwa ulama loh. Ulama mana Tat? MUI. MUI. Udah mulai gak yakin loh orang sama ulama. Hati-hati. Ini kan berbahaya sekali, makanya kita gak pengen seperti itu. Ini musuh Islam tahu. Orang Islam ini remeng. Lawang ada pendeta yang katanya mantan ustaz bilang dia sampein hadis tentang apa bahwa Islam nanti seperti buih di lautan terombang ambing. Betul. Berapa banyak orang Islam nggak bisa baca Quran, sementara buku petunjuknya Quran. Berapa banyak orang Islam nggak menghafal nama Tuhannya. Berapa banyak perempuan-perempuan Muslimah minta digandeng tangan sama orang yang nggak kenal sorga. Ngayal masuk sorga sama lelaki yang gak kenal Allah. Ya terserah deh Ustaz, dia mau gimana terserah dia lah, yang penting saya ke sorga ujungnya. Ini nakodanya kotok ayam. Enak hal.
1: Wallahualam. Oke, satu lagi di saat sebelum kita masuk sesi pertanyaan tanya jawab ini ya. Ada gak sih perintah secara khusus dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW tentang menjaga lisan ini? Atau ada gak amalan yang khusus yang bisa kita praktekkan atau kita doa yang kita bisa lafazkan agar lisan ini terjaga gitu?
0: Ayo wah, kalau bicara menjaga lisan ini, ulama lebih sering mengatakan bahwa jadikan lisan ini rotban min zikrillah, banyak basah mengingat Allah. Jangankan kita, lawang Nabi saja bilang sama Aisyah ketika dia mencemooh Saudah yang fisiklinya gemuk dan lain-lain gitu ya. Ya kata Rasul, Aisyah kalau kau buang ludahmu ke tengah laut, laut berubah menjadi merah. Apa manfaatnya kau sebut fisik? Sementara Nabi menikah dengan Saudah karena kelebihan yang Saudah miliki yang gak dimiliki oleh Aisyah. Apa kelebihan Saudah? Pandainya memasak. Nabi lihat baiknya. Tiap istri memiliki kelebihannya, bukan kekurangannya yang dicari. Makanya ketika Umar bin Khattab dikatakan sama orang yang pengen nanya tentang istrinya yang galak, Umar pun diam ketika istrinya diam berkata kepada dia, kata Umar, bukan aku takut dengannya, dia telah melahirkan anakku. Yang dia ingat yang baik. Makanya sekali lagi ditekankan dalam Islam ini bahwa doa ini banyak. Antum bisa lihat di buka doa dan wirid tentang masalah doa untuk menjaga lisan. Tetapi bukan cuma sekedar doa itu. Biasakan mulut ini untuk banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mulut ini corong hati. Hati punya dua jendela. Pandangan dan pendengaran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu yang mewarnai hatimu. Kalau hatimu baik karena melihat yang baik, mendengar yang baik, yang keluar pun akan baik dengan sendirinya. Ini sudah kelihatan. Makanya ketika banyak orang menghujat orang per orang, antum jangan kepancing. Ustaz, antum dihujat, balas Ustaz. Ogah. Enak lagi dientengin dosa. Allah sudah janji kok ya, asal kita betul-betul istiqomah, kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Udah serahin aja ke Allah. Ya, kecuali kalau dia sudah merusak Islam, kita akan bela. Kalau merusak diri kita enggak ada masalah. Karena la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya. Allah sudah berikan hidayah buat kita insyaallah.
1: Mungkin kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Sister Brother siap-siap. Nanti insyaallah juga di bawah akan ada sesi tanya jawab juga. Dan mohon untuk tidak meninggalkan ruangan dulu karena kajian belum selesai, terutama bagi yang tengah ini agar tidak mengganggu line kamera. Karena ini dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir langsung di sini. Aduh, Dimas.
2: Bismillah. Oke, kita akan mulai tanya jawab, akan dimulai dari sesi sisters dulu. Untuk panitia mungkin boleh dibantu sambil menunggu persiapannya. Saya ada beberapa pengumuman Mohon para brothers and sisters hati-hati dalam menuruni tangga ke bawah. Barusan masih ada gerimis sedikit dan karena keramik di bawah masih agak licin. Dan silakan kita lanjutkan pertanyaan. Mungkin sudah siap dari bagian Ahwat. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dari dengan siapa, dari mana?
4: Nama
2: saya Aisyah. Silakan Aisyah, dari mana? Gemes ngeliat keadaan gitu ya.
4: Iya. Itu ada yang gak beres itu saya yeah. Kita lah, saya gak mengingat
3: to the point ya.
4: Saya gimana mesti tapi bisa atau apa.
3: Jadi biasa sering komentar apa adanya, straight to the point aja gitu. Itu termasuk yang baik atau enggak, berbisa atau enggak.
0: Iya. Ada doa Rasul tuh, Nabi mengajarkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha wa antaman khairu man zakaha. Ya Allah, tolong jaga diriku ini dalam ketakwaan ya Allah, kemudian sucikan, karena kau lah yang maha mampu untuk mensucikan jiwa ini. Sebenarnya kamu sudah punya apa, sense of belonging dalam sebuah kehidupan. Bahkan dalam Islam itu kalau kita ngelihat sebuah keburukan kita diam, itu dibilang setan bisu. Cuma mungkin kamu perlu ngukur diri, karena dalam yang kamu lakukan itu sudah amar ma'ruf nahil mungkar. Itu ada uslub, ada cara dalam penyampaian. Jangan sampai tujuan kamu betul, cuma caranya salah. Saya pernah contohkan dulu, ada orang yang sedang ribut di jalan. Kita ngelihat keributan, lerai dong. Tapi dengan bahasa kita, sabar. Bonyok. Betul? Kok bonyok, Ustaz? Ya karena bahasa sabar ini Allah ajarkan buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Sekarang kita enggak tahu kondisi mereka iman atau tidak. Main bilang sabar enggak bisa. Ya sekarang kalau memang kita yakin kita bisa merubah, rubah dengan tangan. Kalau kita enggak yakin, jangan, rubah dengan lisan. Kalaupun bakal menimbulkan mudarat yang lebih besar, cukup doa. Karena islah dalam Islam ini enggak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Jadi ada hukum sebab akibat dalam Islam ini. Ya, jadi terus kita harus tahu bahwa yang merubah itu Allah, bukan kita. Oh, kalau saya enggak ngomel tadi saat lain dah ceritanya. Untung saya ngomel tat. Makanya dia ngomel. Gitu ya, jadi ribut dong. Jadi ribut dong kalau gitu. Harusnya enggak. Boleh, tapi kita harus punya uslub, cara untuk bisa menyampaikan. Karena ternyata memang kalau kita pakai bahasa yang baik, apalagi bahasa Islam, rahmatan lil alamin, insya Allah masuk ke semua kalangan, insya Allah, ya, wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan. Penjelasannya Ustaz. Ukti Aisyah cukup jelas ya jawabannya.
5: Iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian brothers. Oke, kita ada ikhwan yang sudah nggak sabar banget nih. Boleh dibahas. Silakan. Dengan siapa? Dari mana?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Nama saya Nakan.
2: Siapa?
6: Nakan.
0: Nakan.
6: Dari Frankfurt. Ada sedikit pertanyaan.
2: Dari Frankfurt?
6: Dari Frankfurt, Jerman.
2: Oh,
0: masya Allah.
2: Jauh juga naik apa? Silakan pertanyaan.
6: Ada pertanyaan, Ustaz. Di tempat saya tinggal, plot motor apa motor saya tinggal di Depok, itu lagi ada permasalahan mengenai.
3: Bentar. Antum tinggal di Frankfurt atau di Depok? Depok. Depok. Lanjut.
6: Jadi gini, Ustaz, di Depok ini ada permasalahan yang namanya masalah film G30 SPKI. Nah, terus di kompleks saya ini di satu masjid ini memutarkan film tersebut. Tapi orang-orang tidak setuju karena dengan asal tertentu, misalnya propaganda Orde Baru atau misalkan sejarahnya ini sudah kurang atau segala macam. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut sehingga orang bisa maklumi kalau ini untuk dengan tujuan yang baik memutarkan film tersebut. Terima kasih.
0: Iya, menyikapi fenomena yang merupakan sebuah keputusan dari pimpinan negara. Artinya ada legalitas pemimpin. Ya, tugas kita sam'an wa ta'an. Ya, ini mendengar dan patuh gitulah ya. Walaupun sebenarnya enggak wajib. Kalau saya sih melihat adanya arahan untuk kembali membangkitkan pengetahuan tentang G30 SPKI, ini usaha negara untuk membenci PKI. Bicara benar atau tidak cerita tentang berita tersebut, kita berhusnuzon. Karena enggak ada ulama yang berfatwa itu salah. Gitu ya. Sehingga buat kita tidak hanya mempercayai film, kita harus yakin bahwa musuh Islam yang komunis ini ada dan dia sedang memecah belah umat. Anak-anak muda dibikin gak akur, dibikin ribut, pengajian berkelas-kelas dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan usaha pemerintah tersebut kita pandang positif, berarti negeri ini memang membenci komunis gitu lah ya. Tapi mau bilang apa, sekarang karena talbis ideologinya ini kan bebas di Indonesia, sehingga orang tuh asal berani ngedebat tampil viral, itu bahasanya. Sehingga banyak orang yang berani mengatakan, wah ini sudah gini, sudah gini, sudah gini, ini propaganda Orde Baru, karena Orde Baru sendiri punya salah menurut pandangan mereka gitu ya. Tadi yang kita sampaikan, kalau kita sibuk mencari salah, sampai kapanpun kita gak akan pernah menemukan orang yang gak bersalah. Contoh kayak kemarin ya, Raja Salman datang ke Indonesia. Itu Raja Salman nama yang bukan mahram. Ya Raja, biarin aja. Kalau ulama kita kritik kan begitu. Ulama gak mungkin bersentuhan. Kalau Raja kan pemimpin. Yang paling penting dari seorang pemimpin apa? Dia mau mendengar ulama. Itu yang paling penting. Jadi bukan pemimpin yang dikritisi, salah yang diingat, baiknya gak disebut, ngasih pinjaman gak pakai bunga, betul? Tuh, yang difitnah Wahabi itu, betul? Orang kan dikit-dikit kan Saudi Wahabi, Sunnah Wahabi, Wahabi. Wahabi pernah ada 300 tahun yang lalu tuh kelompok takfiri dan itu bukan sunnah. Ya, sekarang kita fitnah Arab ini Wahabi sehingga orang takut ke Arab. Gak ada yang takut, ratusan ribu daftar tiap tahun ke negeri Wahabi naik haji, betul? Aman, semua orang senang di negeri Wahabi, lihat, bahkan sampai ada yang anteng di sana, masya Allah, subhanallah, pada kerja di sana, betul?
3: Belum pulang-pulang.
0: Nih negeri kita nih dibikin bingung kita nih gitu loh, lagi yang Wahabi siapa bro? Islam kok Wahabi, Islam kok kelompok ini, ISIS kelompok ini, itu kan kelompok, itu kan firqoh. Islam kalau mau dibilang rahmat untuk alam ini, yang Quran bilang innadina innallahil Islam, jangan pakai embel-embel. Jadi sikap kita menyikapi keputusan pemerintah itu kembali kepada niat ditayangkan film tersebut. Toh enggak ada kewajiban nonton. Ya kan? Tapi sayang aja kalau enggak nonton, ya. Allahu a'lam.
2: Masyaallah, jazakallah khair Ustaz. Cukup jelas. Oke, ada hadiah buat antum. Oke. Sebelum kita berlanjut ke bagian sisters, sambil menunggu kesiapan dari jemaah juga dari sisters, ada pertanyaan satu lagi dari anak muda nih Ustaz, dari jemaah. Ini mungkin meliputi kita biasa di pergaulan kali Ustaz. Bagaimana sikap yang benar ketika teman bercanda dengan menjatuhkan diri kita?
3: Dicengin gitu Ustaz ya.
0: Oh, ceng.
2: Misalnya apa nih, misalnya pita atau bagaimana gitu.
0: Emang dia punya muka sayang kalau gak dicengin gitu. Mukanya menginspirasi ceng. Makanya kalau ngaca baca doa kira-kira kama hasan taholki fahsin hulki gitu, kira-kira muka cengan jangan banyak ngayap. Ya akhi, ya kalau sudah cengan ini menghina fisik ya islah lah ya. Kan di kita kadang-kadang kan bisar ismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan setelah iman, betul? Namanya Abdullah, mentang-mentang agak kereng dikit dipanggil si Ambon, betul ya? Anak kesel sama dia tat, anak dipanggil Ambon, harus ya? Makanya kalau ngaca baca doa, kira-kira kama hasan taholki fahsin hulki gitu, kira-kira muka cengan jangan banyak ngayap. Ya akhi, ya kalau sudah cengan ini menghina fisik ya islah lah ya. Kan di kita kadang-kadang kan bisar ismul fusuku ba'dal iman.

0: السلام عليكم استاذ، اهلا وسهلا.
1: الحمد لله
0: استاذ. استاذ ini tantangan nih استاذ ya. Maksudnya kita semua tahu antum menjelajahi Jakarta berdakwah itu pakai motor. Musim hujan begini. Ya, insyaallah. Belum di-tune on kali Ustaz. Nah, waduh Ustaz, mungkin antum bisa buka langsung Ustaz.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak kesel sama dia tat, anak dipanggil Ambon, harusnya Puton, UDD juga gitu. Ya antum kalau sudah bahasa fisik ya antum islah lah ya, karena mungkin dia ngeledek karena dia gak berilmu. Tapi ya kalau munaslah yantahi, omongan orang gak ada selesainya. Ya saya ingat dalam dakwah nih, kan aneh duluan pakai jenggot ketimbang ente, betul ya? Jadi aneh duluan yang dicengin orang masalah jenggot. Ya jalan terus, kenapa? Lawang bener. Kecuali kalau gak bener. Dari ngecengin apa nanya, diam-diam tat, obatnya apa? Au, enggak, gua kasih tahu. Gua ngecengin kemarin. Asal antum di atas kebenaran, layadurukum andolla idah tadaitum. Karena munaslah yantai. Omongan orang gak ada selesainya. Ya sekarang alhamdulillah anak-anak muda berjanggut, bangga dengan janggutnya, betul? Sampai bajunya pakai janggut, betul ya? Dulu mana berani orang pakai jenggot di baju, betul ya? Ya udah, yang penting antum istiqomah di atas sunnah. Omongan orang gak ada selesainya, kecuali kalau bicara fisik, menghina, mencaci, ya sampaikan dengan bahasa hikmah. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawn wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ya debat dengan bahasa yang asik. Bikin dia tuh malu bahwa buat kita enggak ngaruh cengan dia gitu lah ya. Wallahu a'lam.
1: Masyaallah, jazakallahu khair ustaz. Oke, kita lanjut ke sister side. Sudah siap mungkin?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa? Dari mana?
2: Nama saya Apri dari Setiabudi.
1: Silakan Apri.
2: Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana solusinya bila kita dengar aib orang itu dari misalkan dari orang tua kita gitu. Mungkin keceplosan atau gimana gitu kan. Atau mungkin dari pimpinan kita gitu, di kantor gitu. Lagi ngobrol terus tiba-tiba keceplosan gitu. Terus gimana cara kita mengingkarinya agar kita makin terkesannya juga gitu Pak Ustaz. Karena kan takutnya kan namanya manusia gitu Pak Ustaz ya. Nggak bisa.
1: Bisa betul.
2: Ya, baik. Terus satu lagi Pak Ustadz, gimana caranya sih kita bertobat dari dosa-dosa gibah? Itu aja.
3: Bertobat dari dosa gibah ya.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi yang pertama maksudnya dia
3: kalau dengar aib orang secara nggak sengaja karena bosnya atau orang tuanya keceplosan itu.
0: Oh, okay. Ya beristighfar. Kadang-kadang siapa sih yang bisa menjaga maksiat dari mata dan telinga? Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghias yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta karena sunnah yang kita kerjakan, Allah bakal jaga telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat. Kenapa? Kita gak bisa ngindarin maksiat dari mata telinga, gak bisa. Anda udah gak demen musik tat, wallahi tat, cuma kadang ngegelar dagangan samping toko kaset, apal jadinya, betul gak? Kan begitu tuh kan. Iya, mata juga begitu kan. Akhirnya kita nggak bisa, tapi ya memang mata melihat, telinga mendengar, itu kan zinanya di situ. Zinanya mata melihat, zinanya kuping mendengar ya. Cuma hati nggak terpaut, gitulah. Makanya yang paling baik ya solusinya, selain beristighfar ketika melihat, ketika mendengar, ya kita juga menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Apa sih yang wajib dengan yang sunnah? Tad? Lima waktu tambahin qobliyah ba'diyah, ya. Puasa Ramadan kerjain puasa-puasa sunnah. Ini bulan Muharram nih, ya. Puasa Tasu'a, puasa Asyura kerjain. Atau kita sudah zakat, tolong sedekah jangan tinggal. Sudah haji, rutinin umroh. Itu sunnah semua. Itu semua akan menjaga pandangan, pendengaran, tangan, kaki kita insyaallah ya. Wallahu a'lam
3: bishawab. Cara tobat dari dosa gibah?
0: Ya, yang pertama tentu kita minta maaf langsung sama orang yang pernah kita gibah, karena urusannya kan antar manusia. Kecuali kalau kita sudah cari nggak ketemu, kembalikan ke Allah. Fattakullah mastata'tum. Ya, terus orangnya kan nggak tahu kita gibah. Ya ngomong aja secara global. Maafin ya, mungkin saya pernah ngomong yang enggak-enggak. Gitu aja, nggak usah detail. Jadi dulu tuh saya tuh yang pertama, yang kedua rame urusan ada kalau gitu. Global aja ya Allah.

0: Oke.
1: Jazakallah khair
2: Ustaz. Oh, ya,
1: mudah-mudahan cukup jelas. Kita berlanjut ke brothers. Oke, mungkin dari sini jarang ketanya oknya. Oke, Ikhwan, ya, boleh berdiri dibantu? Mic-nya. Terima kasih.
3: Kita sudah.
1: Oke. Jazakallah khair. Silakan sebutkan nama dan usul asal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Yusma dari Cilincing.
1: Oke, Alan. Yusma silakan pertanyaannya.
5: Dari kampus saya itu di jurusan saya itu cowok dan cewek itu lebih banyak daripada ceweknya. Nah, di sana itu saya sebagai cowok banyak kita kena fitnah, yang wanita jadi apalagi buat wanita ini
1: kita
5: gimana sebagai laki-laki kita menghadapi wanita tersebut?
4: Sekian.
1: Bukan
4: mah.
6: Di mana kantornya?
4: Di dalam
1: sakit Pertamina. Nggak percaya? Oke, jasa kelakar atas pertanyaannya, boleh dibantu.
2: Make kenceng bener kayak wasit bola.
1: Bersemangat Ustaz, Masya Allah.
2: Udah nikah belum?
4: Belum Ustaz.
2: Lelet ente. Nikah selesai. Pantesan kegoda mulu kalau begitu. Ya semoga Allah mudahkan Anda menikah, dapat pasangan yang soleha insya Allah. Karena ini ujian sampai kapanpun akan begini. Apalagi memang banyakkan perempuan ketimbang laki, betul? Kan dia tanya bagaimana menghadapi fitnah ini, betul? Nikah. Solusinya itu, kalau ente nggak nikah, 5 huruf buat ente, lelet, betul. Ya, semoga Allah mudahkan antum dapat.
6: Masalahnya nih, yang sering, terutama nih tadi ada penekanan, terutama tuh bosnya gitu. Jadi harus nikahin bosnya gitu.
2: Iya, ala kulihal akhi fillah. Fitnah itu akan selalu ada, dan fitnah laki-laki ya wanita. Maka yang paling baik menghindari fitnah. Manis tato'a. Laki-laki kalau paham manis tato'a, antum tuh punya harga diri. Yang sudah mampu, berarti antum punya kekuatan untuk mampu menikah. Sehingga kalau antum merasa gak mampu, antum betul-betul payah gitu loh. Masa nunggu perempuan yang bayar mahar, betul ya? Ya jadi memang solusinya begitu, gak ada solusi lain. Antum puasa, kuatnya siang, malam gak kuat, betul ya? Tetap harus nikah gitu loh. Makanya kecuali kalau memang antum betul-betul gak mampu, ya bertakwalah kepada Allah, banyak dulu di majelis ilmu, ya itu sudah fitnah tempat antum, mudah-mudahan jadi sukses buat antum lebih cepat berumah tangga insya Allah, amin ya.
1: Oke, kita ada bakal biar bermudah-mudah ke dalam majelis untuk majelis boleh puter. Oke, kita masih ada banyak waktu dan sambil menunggu Sister Said untuk siap pertanyaan berikutnya, kita ada beberapa pengumuman jemaah Ikhwan, mohon maaf untuk sementara sebelum kajian ini berakhir, keluar lewat pintu selatan. Untuk wanita silakan bisa turun lewat utara. Oke, silakan Sister Said, apa sudah siap?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dan dari mana? Kanya.
7: Ya.
1: Oke, dari mana?
7: Dari Kebayoran Lama.
1: Oke, Taib, silakan.
7: Ya. Ustaz, sebenarnya ada satu masalah yang selama ini udah saya kubur dalam-dalam. Masalah itu bukan dari saya tapi dari keluarga gitu, Ustaz. Suatu saat ada keluarga yang menggunakan kesalahan itu hanya untuk mengedepankan egonya, dan dia pun berhasil, Ustaz. Kesalahan itu, masalah itu dijadiin alasan untuk menghindari saya. Pertanyaannya Ustadz, apa perlu saya harus utarain masalah saya itu ke orang? yang lagi dekat sama saya biar nantinya saya nggak dibilang nutup-nutupin masalah.
2: Iya.
7: Seperti itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tutup aib anti dan dijaga sampai hari akhir nanti insyaallah ya. Lagi-lagi Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Jadi jangan terpancing. Adapun tentang aib yang diangkat oleh orang itu pada hakikatnya cara Allah mengurangi dosa kita. Yakinlah bahwa al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Siapa sih orang yang bisa memilih takdir di masa lalu? Apapun siapapun kita di masa lalu itu bukan kita yang akan datang gitulah. Karena para sahabat juga ngalamin seperti itu kan? Nah, para sahabiat juga sama. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya Allah Ghafurur Rahim, jangan terpancing. Kecuali kalau mungkin bicara hukum yang perlu dalil, perlu bukti, perlu hujah, silakan. Tapi jangan sembarangan, jangan terpancing. Karena kadang-kadang setan memanfaatkan orang ini untuk memancing kita, sehingga kita terpancing. Jangan. Ya, taubat kita dari masa lalu kita ini hanya untuk Allah. Ayakroha ayakuda fil kufur badait angkotahulloh kama yakrohu ayukjaba wajhu finnar. Membenci untuk kembali ke masa lalu. Jadi kalau kita sudah punya aib, punya masa lalu, setiap orang punya aib. Karena manusia mana yang gak punya aib, betul? Bisa kecil besarnya ya wallahu alam bisawab. Cuma judulnya salah. Tapi kan sebaik-baik orang yang punya aib, punya salah, yang mau bertobat. Ya ibadi, la'ataitani bikurabil ardi khataya. Summa lakitani la tusriku bisyai'an la ataituka maghfiratan mislah. Ini hadis qudsi loh. Kata Allah, wahai hambaku, hambaku, kalau kau datang menemuiku membawa dosa sebesar langit dan bumi, sementara kamu tidak berbuat syirik, kau minta ampun padaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Kira-kira dosa kita seluas langit dan bumi gak sih? Masyaallah, yang seluas langit dan bumi aja kalau kita tidak berbuat syirik Allah datangkan. Jadi jangan terpancing ya, kecuali kalau memang dia bicara hukum pengadilan perlu untuk mengekspos, ya sampaikan di depan hakim, jangan sampai di depan orang yang gak ada manfaatnya, akhirnya jadi kita membongkar aib kita sendiri ya. Insyaallah nih teman-teman kita yang lebih dari 2000 orang nih hadir ini, mendoakan nanti semoga dijaga dari aib di masa lalu insyaallah. Buat kita semua, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang suka menutup aib orang Islam, Allah tutup aibnya nanti di akhirat insyaallah.
6: Yang penting jangan buka aib sendiri saat ya.
2: Iya, jangan terpancing nanti malah membuka aib sendiri ya.
1: Oke, dan itu bisa menjadi kesempatan untuk berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Oh iya.
1: Karena lagi dizolimin kan
2: saat sedang terzolimi dan kamu bisa berdoa saat itu. Minta sama Allah, ini orang yang begini diberikan hidayah ya Allah ya. Jangan kita sumpah serapah, nanti kejadian juga makin terus-terusan. Ya Allah, ini orang kurang ajar ya Allah, kurang ajar terus. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang ini ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa menjaga lisannya, jaga hatinya ya Allah. Itu kalau kita doakan orang yang tidak tahu kita doakan baik seperti itu, 70 malaikat mengaminkan kita. Masya Allah ya.
1: Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Oke, kita akan lanjutkan sesi pertanyaan di bawah di bazar. Jadi insya Allah lebih santai dan diskusinya juga akan lebih mengalir. Dan sebelum kita tutup majelis ini, sesi tanya jawab di atas, mari kita simak kesimpulan.
2: Ya, Brother Said dan Sister Said, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Poin yang kita bahas bahwa mulutmu berbisa ini tergantung hatimu. Dan hatimu tergantung dua jendela yang dimiliki. Pandangan dan pendengaran. Kalau kau lihat yang baik, kau dengar yang baik, hatimu baik. Mulutmu akan mengeluarkan madu yang bermanfaat. Tapi kalau kau pandang yang buruk, kau dengar yang buruk, hatimu buruk. Wallahi, mulutmu berbisa. Ingat, lidah dalam mulut ini bisa menembus tempat yang tak bisa ditembus oleh peluru dan pedang. maka jaga lisan kita, banyak berzikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Semoga manfaat insyaallah. Dan yang terpenting, galang ukhuwah di antara kita, jauhkan khilaf karena sudah dibukukan, terus menuntut ilmu. Indonesia butuh orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Derajat akan terangkat dengan sendirinya. Semoga Allah muliakan negeri kita. Lainnya insyaallah. Wallahu a'lam.
6: Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan malam ini dari Ustaz, dan semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dalam menebarkan ilmunya. Kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majid.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Yang sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa punya kebiasaan mandi setiap hari, ada yang dua kali, di pagi hari dan di sore hari. Dan kita tahu dengan seperti itu pun kita mendapatkan badan yang bersih, wangi, dan bisa menyenangkan orang lain. Bagaimana anggapannya jika kita sekarang mandinya 5 kali sehari? Apalagi kita berada di dekat sungai. Setiap 5 kali, setiap 5 waktu kita mandi di situ. Mungkinkah ada kotoran pada badan kita? Mungkinkah ada noda-noda di badan kita ini? Kalau 2 kali saja mendapatkan badan yang bersih mudah, apalagi 5 kali. Apalagi ya kita mandi di depan rumah sendiri, ada sungai di situ. Maka ingat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada mereka, bagaimana jika kalian mandi 5 kali dalam sehari? Kula yaumin khamsin, setiap harinya 5 kali. Apakah mungkin tersisa kotoran pada badan-badan kalian? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan kepada mereka, zalika mislu salawatil khams, demikianlah permisalan untuk salat 5 waktu. Yamullahu bil khataya, Allah menghapuskan dosa-dosa lantaran kita mengerjakan sholat yang 5 waktu tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa, dari sini kita tahu bahwa sholat 5 waktu punya keutamaan menghapuskan dosa. Ibaratnya seperti di sungai, kita ketika berada di sungai mandi 5 kali. Itu kalau kita mandi 5 kali tadi, tidak ada tersisa kotoran sedikit pun. Maka demikianlah juga dengan sholat lima waktu yang Nabi SAW katakan tadi. Ini adalah permisalan untuk ya gambaran tadi yang beliau sebutkan. Maka dosa-dosa kita akan terhapus setiap harinya. Namun apakah dosa ini yang dikatakan terhapus ini adalah dosa besar ataukah dosa kecil? Yang jelas kita bawa secara makna umum, dan inilah yang dipahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan bukan hanya dosa kecil saja, namun dosa besar juga ada kemungkinan terhapus dengan kita melaksanakan sholat lima waktu. Nah sekarang, apakah kita sudah tertib menjaga sholat tersebut? Maka tugas kita untuk koreksi diri, tugas kita juga untuk mengajak keluarga kita dan juga mengajak tangga kita dan orang-orang yang dekat kita. Ingat, kalau dimisalkan seperti tadi, maka ingatlah juga gambaran balasan bagi orang yang beriman. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ingatlah, sungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka akan mendapatkan sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Maka ingat sungai tadi, maka ingatlah balasan seperti ini pula. Semoga kita semakin semangat. Ingat, sholat lima waktu bisa menghapuskan dosa sebagaimana kita mandi 5 kali dalam sehari. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan atau ubudiyah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja. Jadi tujuan hidup kita, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini bukanlah sia-sia, melainkan untuk mewujudkan peribadatan hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang maksud dengan ibadah? Penting untuk kita fahami apa itu ibadah, ya, karena ini adalah tujuan hidup kita. Ibadah memiliki beberapa definisi. Jika kita lihat apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan ibadah dari sisi ini, ya. Apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah? Ismun jami'un yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, ya, zahir maupun batin, baik itu adalah ucapan batin, ucapan hati atau amalan hati, ya, baik itu adalah amalan lahiriah, ya, perbuatan atau amalan yang kita lakukan secara lahiriah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ibadah. Sekali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sifatnya zahir maupun batin. Jadi ibadah berdasarkan definisi ini, yang pertama, dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan, amalan lahiriah. Kemudian dari sisi hakikat ibadah itu sendiri, atau unsur terpenting yang harus ada pada suatu amalan sehingga amalan tersebut bisa disebut sebagai ibadah, maka para ulama memiliki definisi tersendiri. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan bahwasanya unsur utama yang paling fundamental dalam ibadah ada dua, yaitu kamalul mahabbah wa kamalul khudu, ya, kesempurnaan cinta kepada zat yang disembah atau yang diibadahi, dan kesempurnaan ketundukan dan kehinaan kepada zat yang diibadahi atau disembah. Harus memenuhi dua unsur ini, barulah sesuatu bisa disebut sebagai ibadah, di samping dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemudian memberikan contoh pendekatan. Seseorang yang tunduk menghinakan diri, ya, kepada orang lain sementara dia membenci orang tersebut, ini tidak bisa disebut sebagai ibadah. Kecuali jika dia menghinakan diri, ya, menundukkan diri di hadapannya disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada orang tersebut. Inilah ibadah. Ibadah yang seperti ini hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hanya mencintai orang lain, dia mencintai sesuatu, baik itu benda maupun manusia, ya, apapun saja, apapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mencintainya. Namun dia tidak tunduk dan menghinakan diri kepada sesuatu tersebut, maka ini pun belum bisa disebut sebagai ibadah. Contohnya adalah kecintaan seorang bapak kepada anaknya. Ya, kecintaan ini tidaklah bermakna bapak tersebut beribadah kepada anaknya. Intinya, hakikat ibadah harus memenuhi dua unsur ini. Kamalul mahabbah wa kamalul khudu, kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan, dan kesempurnaan kerendahan, ya, ketundukan dan kehinaan di hadapan zat yang diibadahi. Dan ini hanya berhak ditujukan kepada Allah semata. Itulah sebabnya para ulama mengatakan seseorang yang memberikan penghormatan dan pengagungan dengan wujud kehinaan, ya, pengorbanan, seperti misalkan menyembelih kurban. Terdahulu di kalangan jahiliyah ada orang-orang yang manakala datang orang yang mereka agungkan dan cintai, ya, sebagai wujud penghormatan mereka dan sebagai wujud ketundukan dan penghambaan mereka, mereka menyembelih kurban yang paling berharga untuk orang tersebut. Ini adalah ibadah. Ya, manakala ibadah yang seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka seseorang telah jatuh dalam kesyirikan yang besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya belum bertobat sebelum wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, syirik besar. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan tersebut. Inilah hakikat ibadah, definisi ibadah atau pengertian ibadah yang harus kita fahami, karena ini adalah tujuan hidup kita, agar jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala namun dia bukanlah ibadah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk makhluk namun pada hakikatnya itu adalah ibadah, sementara ibadah hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasana wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu 'anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila salati al-maktubah fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk sholat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk sholat fardu, lalu dia ikut sholat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid. jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk menerapkannya. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, Apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah. Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf, karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimu shufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah.
6: Pemirsa, semoga Allah ikhlaskan niat saya dalam doa ini ya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rokok ini diangkat dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit sana mendengarkan apa yang saya ucapkan ini dan juga menerima. Ini musibah bagi umat Islam. Demi Allah pemirsa, rokok itu mudaratnya luar biasa, gitu kan? Dan ulama yang memang faham tentang ilmu agama ini tidak ada satupun yang menghalalkannya. Ada terjadi dialog antara seorang guru di Saudi dengan seorang syekh masalah rokok. Guru ini masih merokok. Lalu dia bilang, "Syekh, Anda mengatakan rokok itu haram. Sementara tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang rokok secara khusus. Lalu syekhnya berkata, apa kamu makan apel? Dia bilang iya. Pisang? Iya. Kamu makan sayur wortel? Dia bilang iya. Kata syekhnya, adakah kamu temukan dalam ayat Al-Quran jenis-jenis tadi yang saya sebutkan, buah dan sayuran? Adakah kau temukan di dalam hadis Nabi secara lafziyah tentang ini? Maka dia pun mengatakan tidak ada. Di dunia ya, makanan dunia ini ceritanya, dia tidak disebutkan bahwasanya halal kalian makan apel. Lalu dari mana orang-orang tahu kalau itu boleh? Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qulu bina thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari semua yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, gitu kan? Jadi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah juga berfirman dalam ayat lain ya, disuruh kita memakan thayyibat dan menjauhi khaba'ith. Khaba'ith itu lawan daripada thayyibat, lawan daripada hal yang baik tadi. Yang buruk-buruk suruh dijauhkan, gitu kan? Lalu guru ini mengatakan, tapi saya tidak menganggap rokok itu buruk, gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu buruk, tapi bagi saya tidak. Kata syekhnya, baik, saya ingin tanya, jawab secara jujur. Kalau seandainya Anda pulang ke rumah lalu Anda temukan istri Anda pegang rokok, apa tanggapan Anda? Baik atau buruk? Guru itu mengatakan, buruk. Apakah Anda akan membiarkan? Dia bilang tidak. Baik, kalau anak Anda pulang merokok, gitu kan? Mungkin masih SD kelas 2, kelas 3 merokok, apa tanggapan Anda? Dibiarkan, dianggap baik, atau akan dilarang? Dia bilang, tentu saya larang. Kata syekhnya, itulah masuk dalam istilah khabithat. Secara fitrah, buruk maksudnya. Secara fitrah, memang kejiwaan sudah tahu itu buruk. Sebagaimana orang tahu bohong itu buruk, fitrah gitu. Orang tahu mengambil hak orang itu buruk, memukul orang tanpa sebab buruk, itu orang sudah tahu. Seperti itulah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum kaidahnya. Jadi saudaraku, rokok itu hukumnya haram, tidak boleh. Dan ini penyakit, ini bakteri. Apakah Anda pernah menemukan di dus rokok itu ada expirednya? Gak ada. Kenapa? Karena racun memang gak ada expirednya. Itu racun yang Anda masukkan ke dalam dada Anda. Belum cukupkah pemerintah memasangkan gambar yang jelas, dan itu bukan direkayasa, tentang orang yang rusak paru-parunya, tenggorokannya bagaimana? Anda masih bisa membeli? Bukan, belum cukupkah tulisan pemerintah mengatakan rokok bisa membunuh Anda? Dan saya berharap satu waktu pemerintah mengembangkan ini dengan cara tulisan yang tadinya cuma lebih kecil daripada gambar diganti. Gambarnya yang kecil, tulisannya yang besar, rokok bisa membunuh Anda. Dan memang benar saudaraku, itu akan membunuh Anda. Uang yang Anda keluarkan mubazir, Anda bisa menyakiti orang lain dengan asap rokoknya. Karena memang perokok pasif, istri, anak yang tidak merokok kena asap itu lebih parah. Mereka kesian, rusak paru-parunya tanpa sebab. Nah itu. Jadi jelas ini adalah pembuatan yang haram. Kalau ada orang mau jadi imam, kemudian merokok terlebih dahulu. Pertama tadi pertanyaan, apakah rokok itu membatalkan wudu? Nah. Jawabannya tidak. Tidak membatalkan wudu, ya kan? Tetapi dia berdosa dengan rokoknya. Tidak, karena memang tidak masuk dalam membatalkan wudu. Membatalkan wudu hal-hal yang sudah jelas, gitu kan? Keluar angin, menyentuh lawan jenis dengan syahwat, gitu kan? Kemudian menyentuh kemaluan, kubul atau dubur ya, kemaluan ataupun mama bokong di belakang. Buang air besar, junub, itu semua membatalkan wudu. Jadi sudah jelas. Jadi merokok tidak masuk dalam itu. Sama umumnya dengan makan ya. Ya, makan yang baik, yang halal atau yang haram, itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan imam yang mau jadi imam kemudian dia merokok dulu, kalau menurut saya ini enggak layak jadi imam. Jangan pilih imam orang yang merokok, subhanallah. Itu cirinya orang yang jadi imam itu harus orang yang sempurna, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam itu seorang alim, ulama. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup tidak pernah digantikan jadi imam kecuali beliau tinggalkan Madinah atau pada saat beliau sakit keras. Abu Bakar jadi khalifah, beliau jadi imam karena beliau adalah ulama-nya kaum muslimin. Tidak pernah digantikan kecuali beliau ada udzur syar'i, keluar dari kota Madinah atau memang beliau lagi sakit, gitu kan? Begitu juga dengan Umar, Utsman, Ali, dan memang sudah dikenal dalam buku-buku fikih Islam, syarat jadi imam itu ada, kriterianya ada. Nah, dia harus ya, menjaga muru'ah. Muru'ah itu kehormatan agama. Artinya dia tidak melanggar agama. Muru'ah itu kehormatan. Seperti misal gini, kalau dalam ilmu hadis itu, kalau ada seorang perawi hadis dia minum sambil berdiri misalnya, itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Tetapi sudah cukup ya, para ulama tidak menjadikan mereka sebagai imam sholat. Itu hanya perbuatan makruh yang jelas minum berdiri saja. Tapi ini subhanallah, merokok ini satu hal yang luar biasa. Kalau Anda bilang tidak ada imam lain, tetap didahulukan seseorang yang meninggalkan rokok itu. Kalaupun harus kita masuk di masjid sementara kita enggak tahu dia merokok atau tidak, maka ini masuk dalam bab hukum sholat di belakang, majhul hal. Maksudnya orang yang tidak jelas statusnya. Kita enggak tahu orang ini apa pemahamannya, lalu kita sholat niatnya berjamaah itu boleh. Tapi kalau kita tahu jelas perilaku dia sehari-hari, maka tidak boleh. Cari tempat lain, ya gitu. Masalah sahkah kalau dia jadi imam, itu sah saja. Tapi dia berdosa dengan rokok.

0: سُعِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
1: وَأَخَّرَتْ. Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Bismillah.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

مشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti' jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: kariman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza sami'tumul iqamah, famshu ila shalah, wa 'alaykum bis-sakinah wal waqar, wa la tusri'u, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun bersikap tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati, ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Al-Umdah halaman 598 berkata bahwa jika dikhawatirkan luput dari jamaah atau salat Jumat secara keseluruhan, maka tidaklah pantas melarang cepat untuk menuju salat tersebut, karena kalau luput tidak bisa lagi dilakukan. Ibnu Qudamah dalam Al-Kahfi juga menjelaskan seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid ke-27 halaman 182 mengatakan bahwa ulama Malikiyah membolehkan berjalan cepat menuju salat berjamaah agar tetap mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Boleh berjalan cepat ketika itu asal tidak menghilangkan kekhusyuan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, wahadha du'a mustahabun la wajib, faman tarakahu walau amdan lam yakun alaihi junah. Doa ini anjuran dan tidak wajib, karena itu siapa yang meninggalkannya meskipun sengaja tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah di dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam jilid pertama halaman 588 disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab, artinya masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, salatun fi masjidi afdalu min alf salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100,000 salat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Komisi Fatwa di Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajnah Daimah mengatakan, dalam masalah ini, ada silang pendapat antara para ulama. Pendapat terkuat, berlipatnya pahala berlaku umum di seluruh tanah haram atau di seluruh Mekah. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah, seluruh tempat di Mekah disebut dengan Masjidil Haram. Sedangkan mengenai maksiat, tidaklah dilipat gandakan dosanya secara jumlah, baik di tanah haram atau selainnya. Dosa itu dilipat gandakan dilihat dari maksiat yang dilakukan. Berbeda-beda antara dosa. Ada dosa yang amat berat, ada yang balasannya keras karena dilakukan di waktu dan tempat tertentu, seperti dilakukan di bulan Ramadan, di tanah haram yang mulia, di Madinah Al-Munawwarah dan semacamnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberikan balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 160. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah.
2: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Ummi Syarik radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazq wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi berkata, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Kesimpulan dari Imam An-Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan, juga dilihat dari makin sempurna atau kurang keadaannya. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna, 70 kebaikan jika niatnya untuk selain Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam.

Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Idza ra'aytumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah ta'ala: "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Al-ayah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 18. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Faedah dari hadis ini, pertama, makna hadis ini sudah ditunjukkan dalam ayat yang disebutkan Surah At-Taubah ayat 18, sehingga maknanya tetap benar. Kedua, siapa saja yang memakmurkan masjid dengan berzikir, solat dan membaca Al-Quran, merekalah orang yang beriman. Ketiga, hadis ini menunjukkan perintah solat berjamaah. Melaksanakan solat berjamaah itu termasuk sunnatul huda, petunjuk Rasul yang diperintahkan untuk dilaksanakan di masjid. Keempat, memakmurkan masjid termasuk amalan paling mulia dalam Islam. Kelima, memakmurkan masjid ada dua bentuk, yaitu memperhatikan luarnya, seperti memakmurkan dan menjaga kebersihan masjid, dan memperhatikan ruh di dalamnya, seperti menjaga agar masjid digunakan untuk sholat, zikir, amal sunnah, hingga diadakannya majelis ilmu. Keenam, ingatlah, iman itu sumber kebahagiaan.

0: yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan. Saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku seperti minyak wangi ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban. Rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah SAW.

wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
3: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
4: An Abi Barzah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang tidak bermanfaat setelahnya. Jika seseorang bergadang semalaman dan tidak memberikan hak tidur kepada badannya, bahkan tidak salat subuh kecuali bangun dengan tubuh yang lelah dan malas, kemudian tidur di awal hari, maka ia telah kehilangan maslahat yang banyak. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Liqa'us Syahri, Syekh Al-Utsaimin.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.

0: yuha.
1: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan biyadaihi hakadha ووصفa biyadaihi al-ihtiba wa huwa al-kurfusa rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman Ka'bah sambil duduk ihtiba, yaitu duduk sambil memeluk lututnya dengan kedua tangannya. Ibnu Umar menjelaskan, dengan kedua tangannya, cara duduk ihtiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk kurfusa atau duduk dengan lutut diangkat menempel perut sambil memeluk lutut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini. Pertama, bolehnya duduk ihtiba atau sambil memeluk lutut. Hal ini dikecualikan bagi yang berada di masjid ketika menunggu sholat. Kedua, larangan untuk duduk ihtiba sambil menyilangkan jari saat menunggu sholat. Ketiga, tawadu atau rendahnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara duduknya hanya memeluk lutut. Keempat, orang beriman akan berbeda keadaannya dengan melihat cara duduk dan keadaannya yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Bahjah An-Nadhirin Syarhu Riyadhus Shalihin karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.
3: Intinya kita itu jalanin ujian, siapa yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, paling baik maksudnya paling benar dan paling ikhlas. Itu aja. Soal antum dakwah, ngelola apa pondok, sekolah, ma'had, masjid, radio, ada pendengarnya alhamdulillah, enggak ada yang dengerin dewe. Masya Allah, gitu. Eh Pak, mosok ada radio enggak didengerin orang, enggak mungkin. Alhamdulillah, 1-2 orang ikhlas, tembus tuh ke hati orang. Berapa banyak Pak yang ngaku di depan saya, Pak, saya itu awalnya mau nyetel campur sari loh Pak dulu itu, terus kok nyasar ke itu ceramah Bapak, udah gitu nyerang-nyerang tasawuf lagi. Wana pernah didatangin orang Bandung sini, anak kira gue mau dikolok, ternyata alhamdulillah Pak, saya alhamdulillah Pak, Masya Allah, saya rangkul. Umurnya berapa Pak? 65. Ya Allah, dari Bandung Pak, sendiri. Iya, dari Bandung Pak, nyusul nyari pondok saya di Ibnu Hajar. Subhanallah, ini apa? Akibat apa yang sekarang ini kita tekuni, udah pokoknya bismillah kita sampaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihim ad-da'if was-saqim wal-kabir." فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankannya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit dan orang tua. Akan tetapi, jika dia salat sendirian, maka dia boleh memperpanjang sesukanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, mempersingkat dan meringankan solat adalah karena adanya maslahat, bukan karena semata-mata mengikuti kemauan makmum saja, yaitu makmum yang sehat atau tidak ada hajat yang sangat penting. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ini adalah dalil bahwa siapa yang ingin solat dengan niat memanjangkan boleh baginya meringankan karena suatu maslahat. Kedua, hukum asal panjang solat dan bacaan adalah mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, baik panjangnya atau pendeknya. Kapan panjang dan pendek? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, selayaknya imam melakukan sebagaimana umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, mengurangi atau meringankan karena ada maslahat, dan menambahkan atau memanjangkan karena adanya maslahat juga. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Tawdihil Ahkam halaman 253.

0: bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah, jilid kelima, halaman 59.

0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashi'an.

0: adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhan syahrullah al-muharram. Rawahu Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ini adalah puasa yang paling afdal bagi orang yang hanya berpuasa pada bulan ini saja, sedangkan bagi orang yang terbiasa berpuasa terus pada bulan yang lainnya, maka yang afdal baginya adalah puasa Daud. Al-Imam An-Nawawi juga berkata, menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling utama untuk melaksanakan puasa sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan sedikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat mazhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.
3: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
4: innaka laminal mursalin,
3: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim,
3: yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim,
3: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allah imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu memahaminya dan menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Karena boleh jadi orang yang mendengarkan kemudian memahami hadis tersebut akan menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Faedah dari hadis ini, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, tidak seorang pun yang mempelajari hadis kecuali wajahnya akan berseri dan menjadi cerah disebabkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bis-shawab.

Apakah hukum memakan bawang? Jawaban: Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim.
2: Dari sahabat Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, keutamaan dakwah di jalan Allah dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Kedua, orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya. Ketiga, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Keempat, hadis ini mencakup orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatannya, meskipun tidak dengan lisannya, seperti orang yang menyebarkan buku-buku yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan berpegang teguh dengan syariat Islam, agar manusia juga bisa meneladaninya. Kelima, keutamaan mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seorang pengajar yang mengharapkan pahala di akhirat. Keenam, dianjurkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar menjadi teladan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab syarah Bulughul Maram karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syafi'i wal witr wal-layli idza yasr hal fi dhalika qasamul ladzi hijr.

Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat Isya untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha fil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam hafalannya, namun siapa yang menghadirkan bahwa simpan Allah yang Maha Besar di dalam hafalan? Ketika dia melafalkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan tutup langit yang sangat besar di dalam genggamannya.
2: Wa ma qadara Allah haqqa qadrihi.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikitpun. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya, batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan, juga kekafiran adalah meninggalkan sholat. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia benar-benar telah kafir. Waspadalah, jaga sholat kita baik-baik. Jangan sampai meninggalkan sholat selama hayat masih
2: tidak memelihara menjaga sholat. Lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
3: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholat, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia.

0: kepada Tuhanlah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat dan tidak mau mengerjakan solat dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolat.
1: Solat awabin, mungkin kita pernah mendengar dari sebagian orang yang menyebutnya, namun barangkali belum tahu maksudnya. Solat awabin bisa ditujukan pada dua maksud. Pertama, solat awabin adalah solat duha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah menjaga solat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah solat awabin. Kedua, solat awabin adalah solat sunnah antara maghrib dan isya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, aku pernah mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam. Aku melaksanakan solat bersama beliau, yaitu solat maghrib. Setelah selesai solat, Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu melaksanakan solat lagi, yaitu solat sunnah. Beliau terus menerus solat hingga datang solat isya.
2: Orang-orang yang banyak berzikir, kita sering melihat orang berzikir habis solat. Nah, itu disyariatkan. Tapi zikir yang lebih penting adalah mengingat Allah dalam segala aktivitas kita. Jangan orang di tokonya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, masya Allah. Itu sesuatu yang indah. Tapi ketika orang beli, dia tipu. Dia bohong. Bukan itu. Orang yang mengingat Allah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Dan amalan zikir ini amalan yang paling mudah, jemaah. Ketika ada seorang sahabat, ini buat orang-orang tua nih, buat orang-orang yang sudah pensiun, yang sudah susah, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasrat alayya. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya syariat Islam itu udah banyak banget, udah susah nih untuk ngamalinnya. Tolong aku dikasih amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan amalan itu. Aku bisa istiqomah ngamalin itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Jaga lidahmu terus basah dengan zikrullah. Cukup jemaah. Jadi orang-orang yang tua sambil naik sepeda, sambil bersih-bersih, terus zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan ini inti kebahagiaan. Di akhir zaman ini, kita sering mendengar orang-orang bunuh diri, stres, orang-orang yang hidupnya galau, yang tidak merasakan kebahagiaan. Duit sudah banyak, rumah banyak, mobil punya, perusahaan di mana-mana, tapi dia nggak berbahagia. Kenapa? Zikrullah dia tidak lakukan. Allah mengatakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang? Kau udah tahu itu obatnya, tapi kita tidak mau minum obat itu, jemaah. Banyak orang ketika pening kepalanya, galau, cari tempat hiburan. Berangkat ke sana, berangkat ke sini. Mungkin ketika di tempat hiburan itu hilang kesumpekan dia. Hilang kesuntukan dia. Di mana? Di tempat itu. Ketika pulang, kembali kesuntukan itu datang. Karena dia berobat tidak pada tempat yang benar. Ikrullah syamah. Allah berfirman, waman a'rada an zikri. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku. Zikir itu bisa berarti Al-Qur'anul Karim, bisa berarti mengingat Allah secara umum. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang melarat hidupnya, walaupun bergelimang harta. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kita yakin bahwa apa yang Allah firmankan benar, jemaah.
3: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Padahal dia di dunia bisa melihat. Tapi tatkala dia keluar dari kuburnya, dia dalam kondisi buta. Ingat bahwa orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan akhir amalan dia. Oleh karena itu, kenapa orang yang mati dalam kondisi berihram gak boleh ditutup kepalanya, gak boleh kasih wangi-wangian? Ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari ontanya kemudian mati, Rasulullah SAW mengatakan kafinuhu fi thawbaihi, kafani dia di dua bajunya, dua kain yang dia pakai itu. Wala tuhannitu, jangan dikasih wangi-wangian. Padahal seharusnya orang mati itu karena takut bau dikasih wangi-wangian, tapi ini karena mati dalam kondisi berihram enggak boleh dikasih wangi-wangian. Wala tughattu ra'sah, kepalanya jangan ditutup. Orang yang sedang berihram enggak boleh pakai topi. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Karena dia kelak pada hari kiamat dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi bertalbiyah. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, subhanallah. Tapi orang yang berpaling dari zikrullah, dari peringatan-peringatan Allah, akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Lalu orang ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku ke padang mahsyar dalam kondisi aku buta, padahal dulu aku bisa melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayati fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Kau dulu udah datang tuh peringatan-peringatan dari aku, ayat-ayatku dibacakan kepadamu, kajian dibuka, disampaikan ceramah-ceramah agama, fanasitaha, tapi engkau melupakannya, engkau tidak memperdulikannya. Fakadzalikal yauma tunsa, hari ini engkau dilupakan juga. Maka jemaah, kalau kita ingin hidup di dunia dan di akhirat tidak menjadi bangkai,

Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Yang keempat, keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warq, dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? Empat. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah. Zikir kepada apa? Allah. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasanya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Zikir yang dimaksud di sini adalah az-zikrul kamil. Zikir yang sempurna. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran katsira. Zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba.

Ibnu Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya. Makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini.

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang.
1: Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat

0: apa ia habiskan.
1: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
2: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang, untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
3: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
5: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
4: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
5: Di mana resepsi, Amang?
4: Rencana depan rumah Amang ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
5: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis, tenda pun nak tinggi. Pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus, kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kenapa Mang lah tahu hadis?
4: Cemya uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cemana, Jang?
5: Sekarang nih, dek payah lagi. Malah untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
4: Oh lah, Jang. Amang madeh anak Amang lah, oh.
5: Ya, seberadi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
3: Yuk peduli bahaya listrik, hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
6: Assalamualaikum akhi. Apa kabar?
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
6: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama, ah, di sana?
7: Iya, akhi. Alhamdulillah, kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
6: Oh, iya, ah. Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
7: Iya, akhi. Di mana tempatnya, Aki?
6: Toko Shiva. Komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
7: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, Aki.
6: Siap.
0: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shiva jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva. BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
8: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
8: Nasi kotak apa, Bang?
9: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda, orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita akikah.
8: Oh iya ya, bentar lagi. Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
9: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
8: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
9: Kata bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
8: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
9: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 082176337870. Sekali lagi catat ya, 082176337870. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra akikah. Mitra akikah terpercaya banyak pilihannya.
4: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke Ayam Bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mang. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
4: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa kan ke kesitu?
5: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
4: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak ke Hajang, Mak. Lah, Hajang, Mak. Ama nak terus belajar buat pantun ya?
7: Aok lah, Mang. Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng,
3: ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar dua putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
10: Stop, stop, stop, stop, stop. Assalamualaikum, Superadik.
4: Waalaikumsalam.
10: Nak ke mana, Superadik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
4: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat tak orang kita, orang Melayu.
10: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Superadik.
4: Dimanapun, ganti ko.
10: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
4: Superadik, jangan ganti ge, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
10: Eh, ngeri ko. Walaupun, enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Pakman ku nanti ya.
3: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
5: Eh, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
3: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
11: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar kok, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
12: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
11: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
13: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
11: Apa yang buat Arisi Store beda?
12: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
11: Jenis kurma apa baik?
13: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
11: Harga ya?
12: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
11: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
12: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
11: Bisa ya, disesuaikan?
12: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
13: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
11: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
12: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
11: Jenis apa baik?
12: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
13: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
11: Tenang rasanya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
12: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
13: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas. Madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal,
14: serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
15: Assalamualaikum, Mang. Amang, lah daftar haji lom?
4: Lom, Jang. Mendaftar kini ya, entah kapan berangkat eh?
15: Oh, Mang dek tahu. Kini ya, ada haji khusus yang masa tunggu cepat, kira-kira 7-9 tahun.
4: Haji khusus? Haji khusus cemana, Jang? Dek paham, Mang?
15: Haji khusus yang berizin resmi dari Mega Wisata.
4: Nah, mana jadi? Nak, kok, Jang?
15: Aulah, lah aku ngantar Mang, kok. Dua kek bini ya, kan?
4: Aok lah Jang, kayak adik, kayak bini orang.
15: Paca amang kok.
14: Jemaah ingin berangkat haji namun terkendala masa tunggu? Bismillah, haji khusus bersama Mega Wisata solusinya. Sudah berizin resmi PIHK nomor 100 tahun 2021. Haji khusus kuota pemerintah dengan masa tunggu lebih singkat, yaitu 7 sampai dengan 9 tahun. Insya Allah aman dan nyaman. Dengan DP porsi haji sebesar $4,400, insya Allah berangkat dengan bimbingan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Full bimbingan Ustadz dan pembimbing yang bersertifikasi. Dengan materi adab safar oleh Ustadz Abu Hamzah SAG Hafizahullah. Mulai dari biometrik, medical check-up, manasik, keberangkatan, ibadah, sampai kepulangan. Fasilitas Hotel Bintang 5, seperti Anwar Al-Madinah Movenpick atau Setaraf, Movenpick Hotel dan Residence Hajar Tower Mekah. Pesawat fasilitas internasional, Saudi Airlines atau Garuda. Maktab Mina 113, 114, 115 dan jarak ke Jamarot dekat. Kami juga melayani perpindahan PIN haji khusus kuota nasional. Dimanapun jamaah berada, bisa daftar haji khusus di Mega Wisata. Informasi lebih lanjut, hubungi tim kami, Mega Wisata Palembang dan Mega Wisata Pangkal Pinang.
16: Untuk Mega Wisata Pangkal Pinang, bisa menghubungi 0813-6720-6888 atau 0812-9158-3888 atau 0812-9159-4888.
14: Mega Wisata, aman, nyaman, berkesan, berkah sepanjang masa.
4: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama, Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
15: Belajar pantun, Mang. Tapi ya saya kudek nyambung, Mang.
4: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa kan ke situ?
15: Lo, Mang. Yo ajak ko.
4: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Hajang, Mak. Lah, Hajang, Mak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
15: Aok lah, Mang.
3: Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
17: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
18: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera, Pangkalan Baru. Cabang 3,
3: depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi, Air Hitam,
18: Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
19: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman
18: baru. Cabang 3,
3: depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi, Air Hitam,
18: Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, Raja.

0: ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Biiznillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
1: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter. 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan, pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego. Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051.
2: Tepat pukul 20, waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Tahu ya? Orang ini dulu musuh Islam. Setelah dia masuk Islam 3 bulan, Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Suku ini suku besar. Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan, oleh Nabi SAW dijadikan pemimpin perang. Itu jadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi SAW tunjuk Amr bin As harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang, teman-teman, kalau sudah ditunjuk gak boleh dimaksiati. Dia bilang berhenti-berhenti, makan-makan, pulang-pulang, perang-perang, harus dipatuhi. Ini sabda Nabi SAW, siapa yang mentaati pimpinan yang aku tunjuk dia taat padaku, siapa yang maksiat maka dia maksiat kepadaku. Teman-teman sekarang, waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Zaman dulu orang kalau musim dingin hangatin diri. Dan teman-teman kalau tahu, saya subhanallah waktu hadapin musim dingin di Madinah karena 7 tahun di sana. Kalau musim dingin dan kita pergi ke daerah padang pasir, teman-teman, luar biasa, menusuk ke tulang. Dingin sekali. Sampai di kampus saja, di kampus sudah masuk kota Madinah, banyak bangunan ya,

itu kalau kami mau tidur, biasanya saya dulu pengalaman gitu sama teman-teman, selimutnya didudukin dulu, angatin dulu. Kalau enggak kayak ditusuk-tusuk sama pisau, panas, apa dingin sekali. Apalagi padang pasir nih, luar biasa. Waktu itu dingin sekali. Apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Gak boleh ada yang nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini, kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam 3 bulan mau ngatur-ngatur gimana nih? Dan dulu musuh Islam ini, Amr bin As ini perlu antum tahu ya radhiyallahu anhu, beliau yang diutus oleh Quraisy ke negeri Habasyah untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib dengan teman-temannya kembali ke Mekah baru untuk disiksa. Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi raja itu bisa masuk Islam? Akhirnya dia belajar, dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, hai Amr, dingin. Kau larang bakar api, gimana ceritanya nih? Kata dia, instruksi kok gak boleh bakar api. Coba bayangin, Umar bin Khattab ini satu kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Ke Abu Bakar, ya Abu Bakar. Amr ini gak, apa ini anak baru kemarin masuk Islam. Sudah gini instruksinya gitu. Abu Bakar bijak. Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk dia. Sementara ada kau dan ada yang lain-lain kecuali memang dia yang paling pantas. Ikuti dia, berarti mengikuti Rasulullah SAW. Diam, sabar. Umar sabar. Besok pagi, menjelang subuh, pimpinan perang teman-teman, itu dia yang harus jadi imam. Gak boleh orang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ini penghafal Quran semua ini. Ulama besar, gak boleh, harus Amr jadi imam. Memang sudah begitu. Hukum syar'inya begitu. Subhanallah, Amr bin As mimpi junub. Ini kisahnya begitu. Amr bin As mimpi junub. Waktu dia keluar, minta dia bawakan air oleh beberapa pasukannya, gitu kan? Umar tanya, kenapa Amr? Dia bilang, saya junub. Gitu kan? Kemudian waktu dia pegang air, dingin. Kata Amr, saya mau tayammum. Saya mau tayammum. Kata Umar, ada air, gak bisa tayammum. Kata dia, saya mau tayammum. Ini masalah lain lagi. Tadi malam sudah buat orang kedinginan. Sekarang ada air, gak mau tayammum. Ini orang baru masuk Islam, mu'allaf ini. Umar sudah jengkel nih. Abu Bakar lagi. Gimana nih Abu Bakar? Ingat. Ini utusan Rasulullah SAW. Jangan kau bantah. Baiklah. Jadi Amr bin As jadi imam, mandi tayammum. Padahal ada air. Luar biasa. Sudah selesai sholat. Kata Amr, saya takbir, serang. Takbir, serang. Memang ternyata pasukan ini, ini kelompok ini, ya, suku ini, jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah, bisa mengalahin Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Amr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang pasukan berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat, setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. Gak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi dia 300 orang tuh pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua, gak boleh pisahin. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya, karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocar kacir nih suku nih. Kocar kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat mengetahui mereka kocar kacir dengan semangat serang, takbir, kejar. Kata Amr, tunggu. Jangan ada yang nyerang san. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar, tebas nih. Nggak bisa, instruksi tunggu sini.
Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin ghanimah yang ada sekarang, pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa kira-kira? Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini 3 bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini dulu. Baiklah. Pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah, ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayamum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ghanimah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua, hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya kalau semua berhasil nyerang Madinah keesokan harinya habis kita nih. Pasukan perang jumlahnya banyak. Kalau kita nyalain api, mereka tahu kita ada, habis 300 orang lawan sekian ribu, gimana caranya? Kata Nabi SAW, benar. Lihat Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh. Hah? Wahyu dari langit nih. Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pemimpin perang. Instruksi Anda, saya pemimpin. Gak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar yang tadinya marah, redam. Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, gak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar-kacir pasukan saya, nyerang sana-sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul, kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana? Toh ghanimahnya sudah ada. Target sudah tercapai. Mereka kalah, enggak usah buru-buru itu. Kata Nabi SAW, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu?

0: wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.

0: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali hinha dima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Ya Rab, kalau ada illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman fatakuta am'a'abun. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
2: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa'inna ansadakum ala nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Menurut ulama hadis itu berbeda dengan istilah ulama fikih. Sunnah menurut ulama hadis adalah ma'udifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw takririn. Sunnah menurut ulama hadis adalah setiap yang datang dari Nabi SAW, baik ucapan beliau atau perbuatan beliau atau berupa persetujuan beliau, maka itu dinamakan sunnah. Maka ini lebih kepada menyebutkan syariat ya. Nanti akan ada kaidah setelahnya. Jadi sunnah itu setiap perkara yang datang dari Nabi SAW, baik ucapannya ya, yang dimaksud dengan ucapan di sini seperti perintah beliau, larangan beliau, beliau memerintahkan sholat, beliau melarang untuk berbuat zina, maka ini namanya apa? Sunnah. Ya, berarti ini akan berbeda dengan ulama usul, karena yang wajib pun dinamakan apa? Sunnah ya. Perkara wajib itu dinamakan apa? Sunnah. Sholat 5 waktu adalah sunnah, puasa adalah sunnah, akidah juga adalah apa? Sunnah ya. Karena sunnah dalam istilah ulama hadis, setiap yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan. Nah, kalau kita tafsir ucapan beliau itu kan ada dua ya, ucapan. Pertama, ucapan dalam bentuk berita ya. Seperti beliau memberitakan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar ya, iman kepada hari kiamat. Maka ini termasuk ucapan Nabi Sallam. Nah, kewajiban kita apa? Tasdiquhu bima akhbar. Kalau sunnah yang berupa berita, maka kewajiban kita apa? Membenarkan apa yang dia apa? Beritakan. Yang kedua, ucapan itu berupa awamir awanawahi, di mana ucapan beliau itu berupa perintah atau larangan. Maka kewajiban kita apa? Al-imtisal, mentaatinya. Perintah kita melakukannya, kalau larangan kita apa? Meninggalkannya. Jadi kalau dalam poin yang ini kita tahu, setiap perintah Allah, maaf, setiap perintah Rasulullah SAW adalah sunnah. Mau perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah jihad, itu semua adalah sunnah. Nanti akan lebih jelas setelah ini ya. Yang kedua adalah berupa perbuatan beliau. Jadi berupa perbuatan beliau. Jadi apa yang beliau perbuat dalam agama ini, ya, seperti beliau menunaikan wudu seperti apa, sholat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti apa, jihad seperti apa, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, ini semuanya apa? Sunnah. Contoh, sunnah ke WC, sunnah makan, sunnah minum, sunnah menikah, sunnah berdagang, semuanya. Karena seluruh interaksi Nabi SAW yang berkaitan dengan perbuatan yang itu adalah berupa syariat, itu namanya sunnah. Makanya kalau para ulama itu kan mengatakan di antara sunnah mandi seperti begini gitu. Di antara sunnah wudu seperti begini. Di antara sunnah menikah seperti begini. Sedangkan yang ketiga masuk padanya apa? Bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu persetujuan beliau. Apa yang dimaksud dengan persetujuan beliau itu? Sesuatu yang diperbuat oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, lalu Nabi SAW membiarkannya, menyetujuinya. Maka itu dinamakan dengan takrir. Ya. Maka inilah sunnah menurut ulama hadis. Jadi sunnah menurut ulama.
5: Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, ya, seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah, Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad. Di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang, dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang, satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Disampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Ya. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu, memanggil, wahai Abi Qudamah, Abi Qudamah. Dia bilang, saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Ya. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudamah, Abi Qudamah, buka pintu. Suara perempuan, dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau buka ini, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu, dia bilang, wahai Abi Qudamah, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar, Dia bilang pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini kalau tidak pakai cadar luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya hai Abu Kedama adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abu Kedama bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ini. Gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Gitu kan? Pakailah ini Abu Kedama. Abu Kedama bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abu Kedama mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abu Kedama. Dia bilang apa? Suami saya mati syahid. Dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia, maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap Anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abu Kedama, baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abu Kedama bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abu Kedama, Abu Kedama, suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, hai Abu Kedama, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada Anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang. Suruh mati syahid. Kata Abu Kedama, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah. Dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ. Itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah. Kata Abu Kedama, baiklah anak muda, kau masih muda. Gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abu Kedama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya gitu. Kata Abu Kedama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kau masih muda, belum berpengalaman gitu ya. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abu Kedama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur. Anda suruh saya mundur. Gitu. Gitu. Kata Abu Kedama, saya enggak bisa bantai ini, karena dia pakai ayat. Gitu. Maka, saya pun berada di sebelahnya, sampai akhirnya, karena perang lagi berkecamuk, terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cek, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu, saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya gitu. Pak Abu Kedama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abu Kedama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur? Abu Kedama diam. Tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan dipisahkan oleh pas prajurit yang saling serang satu sama yang lain. Sampai ini tiba malam hari waktu istirahat. Kata Abi Qudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini? Di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Qudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan. Hai anak muda, bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Qudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Gitu kan. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Ya. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok. Untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Qudama, saya kagum. Artinya Abi Qudama pun sekian tahun berjihad, belum pernah mimpi seperti ini. Gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan. Terus dia menyerang musuh. Gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai. Dan sudah menang muslimin, korban banyak di musuh dan di orang muslim. Anak Abi Qudama bilang, target saya mengejar mana? Cari anak muda ini. Terbunuhkah atau belum terbunuhkah? Dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun. Ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu. Penuh dengan darah. Gitu. Ya. Tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Qudama, kesinilah. Dalam kondisi lagi luka-luka ini. Berdarah-darah. Gitu ya. Kata Abi Qudama, saya pun datang. Apa beritamu, hai anak muda? Dia bilang, hai Abi Qudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang, impian beliau sudah terkabulkan. Artinya, saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang apa? Wahai Abi Qudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam, bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Qudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya. Sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kan meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan? Maka Abi Qudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya ibunya, luar biasa anak muda ini, luar biasa 17 tahun punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan, ini semua omong kosong nih dari syaitan, bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid? Seperti itulah. Kata Abi Qudama, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya. Bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat, saya tahu Abi Qudama. Dia bilang, wahai Abi Qudama, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Qudama, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang. Mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Qudama bilang, saya enggak tahan menangis, lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu. Anakmu telah menyusul suamimu dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting, ini yang sedang kita bahas. masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah.
4: Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan senada juga yang kami simpulkan. Ya Ustaz, Ana baru bisa mengamalkan ilmu yang Ana dapat, dan Ana ingin mengajak secara terang-terangan baik dari saudara, orang tua terkhusus dan teman-teman. Namun bagaimana caranya sobat

0: perselisihan di antara saya dengan orang-orang yang ingin saya ajak dakwah tersebut, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Seorang ketika sudah punya ilmu, dia amalkan. Ketika dia mengamalkan, alhamdulillah dia naik tingkatan menjadi seorang pendakwah, mubalir. Dia sampaikan apa yang dia pelajarin kepada keluarganya, kepada temannya, dan yang terakhir dia bersabar, wa tawasaw bis sabr. Biasanya orang kalau sudah sampai tingkat yang ketiga, mulai berdakwah, dia akan dimusuhi. Caranya baik dimusuhi, caranya buruk tambah dimusuhi. Artinya ketika orang mulai berdakwah, siap untuk dimusuhi, harus siap. Jadi kalau tadi anak takut ada perselisihan, antum mesti berselisih. Tapi yang perlu diperbaikin adalah akhlak dan etika menyampaikan. Nanti antum akan ditanya pada hari kiamat, kenapa fulan kok nggak mau sama ilmu yang kau sampaikan? Ternyata gara-gara si fulannya ini akhlaknya buruk ketika menyampaikan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia pernah mengatakan, ta'ammadni binushika finfiradin wa jannibni nasihata fil jama'. Kau kok mau ngasih nasihat aku, jangan di depan orang, sendirian. Kalau engkau tetap ngasih nasihat aku di depan orang, jangan marah kalau aku nggak dengarkan, karena itu bukan nasihat, itu pelecehan, kata Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ketika engkau sudah mau menyampaikan, harus belajar caranya bagaimana. Cara yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Engkau memang benar menginginkan kebaikan buat orang itu. Yang kedua, akhlak, arif, lemah lembut. Kadang-kadang kita kasar jemaah sama orang tua. Ada kadang-kala istri sama suami, suami istri, subhanallah. Tadi itu ada istri yang gak taat sama suaminya, akhirnya suaminya gak mau dikasih tahu, karena dia melihat istriku sejak ikut pengajian tambah gak benar menurut dia. Padahal anak Ustaz, kata istrinya, anak telepon istrinya, anak itu udah kasih nasihat dia ini itu, anak belikan buku, ya model ngasih bukunya gitu. Bang, baca nih buku biar ngerti itu Islam yang benar. Gimana dia mau baca? Ana ngomong kalau mau ngasih sama suami, kasih bang, ana beli buku, ana takut buku ini sesat bang, coba abang baca bang, abang koreksi nih bang. Suaminya sini besok ana kasih tahu hasilnya. Dia baca karena jadi korektor dia. Tapi kalau dia dikasih nasihat susah. Makanya antum ketika mulai berdakwah sama teman, antum lihat yang umurnya tua antum harus hormatin, yang lebih muda antum harus sayangin. Tunjukkan bahwa antum setelah ngerti agama Allah ini, antum jadi baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun enggak berdakwah jemaah, sampai dikenal di masyarakat itu sebagai al-amin, orang yang amanah, yang perilakunya baik. Ini sebelum jadi nabi beliau udah baik, setelah jadi nabi beliau tambah baik. Dan itu masih ditolak oleh kaumnya, diusir sama kaumnya. Gimana kalau antum gak punya akhlak buruk, suka ngomongin orang, kadangkala ngomongnya kasar, nunjuk-nunjuk sama yang tua. Tunjukkan kalau ngomong itu, maaf kalau boleh saya, ada yang ingin saya sampaikan, kalau boleh, kalau gak boleh diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdakwah sama orang-orang musyrikin, biasanya kan orang musyrikin itu baru ngomong, lalu Nabi ngomong, awan tahid, udah selesai kau, ada Abul Walid kata, udah, awan tasma ini, mau kau dengarkan dari aku. Itu adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada dedengkotnya orang musyrik. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Fir'aun, Tahiyah, bayangkan yang ngaku Tuhan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada keduanya, qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Fir'aun jemaah. Apakah ada orang yang seperti Fir'aun sekarang? Ada. Kayaknya yang lebih jahat dari Fir'aun kayaknya enggak ada. Berarti kita harus lebih lembut lagi. Maka antum mulai belajar kelembutan. Mau ngasih tahu siapa? Apalagi ibu, ibu antum ya. Dan ibu itu nggak perlu antum datang sama dalil-dalil sama ibu. Bu, ini ada dalilnya bu. Dalil apaan? Ibu ini nggak ngerti apa-apa antum kasih dalilnya. Allahu Taala, iya. Maka tolonglah antum lihat bersama siapa bicara. Ada sebuah buku. Buku itu bagus sebenarnya. Judulnya mudah-mudahan sudah diterjemahkan. Judulnya itu Asnaful Mad'uin wa Kaifiyatu Da'watihim. Macam-macam orang yang didakwain dan tata cara mendakwahkan mereka, bernawahkan Islam kepada mereka. Beda-beda tingkatannya, orang yang sudah punya ilmu gimana caranya, orang yang masih awam banget gimana, orang yang ateis gimana, orang yang ahlul kitab, orang yang ahli maksiat, macam-macam. Sehingga ketika kita berdakwah itu ada harapan diterima. Jangan cuma ketika berdakwah memiliki keinginan yang penting ana sudah sampaikan. Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, beliau mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak min humrin na'am. Ali dapat hidayahnya satu orang lewat engkau, dapat hidayah ya, bukan cuma menyampaikan, berarti orang itu akhirnya berubah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Artinya harus ada keinginan bagaimana orang ini jadi benar, supaya kita dapat pahalanya dari Allah. Bukan sekedar yang penting anak nyampaikan, enggak. Harus ada dalam hati kita seperti itu, kemudian kita doakan. Ditanda keikhlasan kita berdakwah, di pagi hari kita berdakwah, di malam hari kita mendoakan orang-orang yang kita dakwahi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Masyaallah. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz, sangat bermanfaat.

Pernahkah kita merasakan panasnya terik matahari di siang bolong di negeri kita yang beriklim seperti ini? Tentu kita pernah merasakan bagaimana

hutan bebatuan. Semuanya kita rasakan begitu panas. Namun, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya akhirat. Yang di saat itu matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kepalanya manusia dengan jarak 1 mil. Pernahkah kita membayangkan bagaimana panasnya? Maka di saat itu manusia sangat membutuhkan naungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia bernaung dan berteduh, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, yang ingin terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang ingin selalu mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansabin faqala inni akhafu Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang kaya raya dan cantik untuk berbuat zina, namun dia mengatakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, warajulun warajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dia bertemu karena Allah dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah, yang menyebut Allah Subhanahu wa taala sembunyi-sembunyi, bukan di hadapan orang ramai tetapi sembunyi-sembunyi dan mengingat Allah Subhanahu

Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang yang bersedekah fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Akhwani wa akhawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, renungkan hadis ini. Ketika matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil, subhanallah, bagaimana panasnya di saat itu, bagaimana dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Maka seorang dan setiap orang di saat itu membutuhkan naungan Allah Subhanahu

Dan masuklah dalam 7 golongan itu salah satunya kalau kita tidak bisa meraup semuanya. Jikalau dia seorang pemimpin, pemimpin apapun di rumah tangga, instansi, pemerintahan dan semisalnya, hendaklah dia berlaku adil. Seorang pemuda yang di zaman ini kita melihat betapa banyak para pemuda yang berpoya-poya, seolah-olah dia tidak pernah memikirkan dan merenungkan bahwa kematian akan tiba menjemputnya. Dan kematian yang tidak mengenal siapapun dan tidak mengenal umur. Maka di saat pemuda yang besarnya dan tumbuhnya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula golongan-golongan yang lainnya. Raihlah naungan Allah Azza wa Jalla.

0: Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alifun ba'un ta'un fa'. Lilmawla khairul asma. Wazkur rabbaka subhanasa. Zakki nafsa minal ahwa.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam majithiyya thumma lananzi'annahum min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siniyya wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiyya. Demi Rabbmu, sesungguhnya, hai Muhammad, demi Rabbmu, demi Allah, Allah bersumpah atas namanya, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah dijadikan sebagai partner, seperti dukun-dukun minta tolong sama syaitan, kami akan bangkitkan semuanya, kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahannam dengan berlutut, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu, maksudnya lewat di atasnya. Sebelum nanti kita akan jelaskan, ada sirat yang dibentangkan di atas neraka. Setelah timbangan amal selesai, maka barulah dibentangkan sirat di atas neraka untuk melewati ke neraka, ke surga, karena surga itu harus lewati neraka dulu. Ini makna dari firman Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan dari sirat itu orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil selanjutnya ya. Ini yang ke-9 ya dari semua tadi yang kita susun itu adalah dalil yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah di halaman 66. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417 dan juga hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Karena ada Imam Muslim maka dipastikan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, "La tazulu kadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima 'amila bih wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa 'an jasadihi fima ablah." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya padanya empat perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan di mana ia gunakan, dan tentang jasadnya, untuk apa dia manfaatkan. Semuanya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jadi antum dikasih mata, dikasih tangan, dikasih telinga, ini bukan hanya sekedar untuk dipakai, melihat, pakai mendengar, sepintas-pintas, ada pertanggungjawaban. Seperti kita pakai fasilitas di kantor, ada pertanggungjawaban. Semua dikasih ini ada pertanggungjawabannya. Sampai ada sebuah hadis mengatakan kalian akan ditanyakan tentang minum kalian dengan air dingin. Air es pun ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan dan apa yang kau lakukan dengan kenikmatan itu sehingga haus hilang. Ini empat hal, umurnya di mana dia hilangkan, di mana dia habiskan, untuk apa dia habiskan ya. Jadi maksudnya umur di sini adalah waktu kita keseharian. Menit-menit detik antum itu habiskan di mana? Makanya pernah saya bilang teman-teman sekalian, dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, jangan layani apapun yang berhubungan dengan masalah kelalaian waktu, buat omong kosong, fitnah yang terjadi, segala macam hal, tidak usah dipedulikan. Jalan saja. Yang penting kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Melihat kok. Kemudian dikatakan juga dan apa dengan ilmunya? Ini antum hadir di ta'lim begini teman-teman sudah dengar, saatnya untuk mengamalkan. Dalam hidup kita, mengajarkan kepada orang lain, sampaikan. Kemudian hartanya, harta ditanya dua nih, dari mana datangnya, kemana dikeluarkan. Makanya Qarun ditenggelamkan oleh Allah justru karena dia sombong dengan hartanya. Padahal datangnya dari Allah. Lalu dengan begitu dia kaya, dulu Qarun orang-orang soleh. Sangat luar biasa ibadahnya. Dan sangat miskin, punya anak-anak. Dan akhirnya dia minta terus sama Allah, Allah bukain sedikit kemampuan, keterampilan untuk bisa buat emas, ternyata dia durhaka sama Allah. Enggak lagi ibadah, enggak mau keluarin zakat, sombong, bahkan dia pernah membiayai untuk membunuh Nabi Musa AS. Maka Allah tenggelamkan. Makanya sampai keluar istilah harta karun. Qarun itu. Namanya Qarun. Karena dia sama hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Maka semua harta yang tertimbun dikatakan harta karun. Kemudian tentang jasadnya di mana dia manfaatkan, untuk ketaatankah, untuk hadir di majelis ilmu kah, berjihad di jalan Allah kah, cari nafkah yang halal, atau habis joget di diskotik? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ada tanggung jawab di hari kiamat.
3: Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbu al-haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita matja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faja'ala yahthu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursi. La yazala 'alaika min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang di

menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, kana idza awa ila firasyhi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qaal Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz

جاء ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukuman-Mu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan nabi-Mu yang telah

0: Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafazkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya salas, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhaddisu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga malam hari ini. Semoga faedah ilmu yang didapat dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pendengar Radio Amuba yang masih ingin mendengarkan Radio Amuba 24 jam non-stop, bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming dengan menginstal

installnya melalui Google Play Store dengan kata kunci Amuba FM. Sampai bertemu lagi esok hari pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami undur diri dari ruang pendengar Sahabat Muslim Radio Amuba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu jin yang ketiga takut. Ya. Yang sering ketakutan itu perempuan. Takut masuk kamar. Takut ke belakang. Takut ditinggal suami nikah lagi. Takut. Sehingga ketakutan ini akan menjadi pintu utama masuk jin. Ya. Kemudian yang keempat, marah. Marah emosi. Apalagi wanita cerewet. Itu paling subur dan paling disenangi jin. Ya. Karena cerewet itu akan menimbulkan gampang emosi. Makanya orang cerewet itu penyakitnya enggak jauh-jauh tiga. Kepalanya gampang pusing, emahnya sering kumat, dan duitnya sering habis. Itu penyakit wanita cerewet. Kemudian yang kelima, yang menjadi pintu jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah perasaan sedih sangat dalam. Makanya orang itu kalau ngelangut, galau, sedih, itu gampang dimasuki jin. Ya. Nah, yang terakhir, patah hati, asmara menggelora dan jatuh cinta. Itu. Dan semua ini laki dan perempuan potensi, tapi perempuan lebih tinggi. 6. Oke. Hadirin sekalian, sebelum kita berbicara jauh tentang ain, gangguan jin dan sihir, saya ingin kasih dasar. Yang pertama, pilar nomor satu adalah kita wajib beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Di antaranya adalah ain. Coba bayangkan sorot mata kita tidak lihat kabutnya, kita tidak lihat bekasnya, tapi bisa menancap pada orang. Gaib. Dan perlu diketahui bahwa ain tidak akan berpengaruh kecuali dari an-nafsul khabithah, jiwa yang buruk, hasud yang sangat kronis, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua, kita harus beriman kepada qadha dan qadar, khairihi wa syarrih. Ya. Mas, ada yang panas enggak? Yang panas biar mantap bas jinnya. Yeah. Hadirin sekalian, soal masalah kaitannya dengan qadha dan qadar. Ini adalah pilar rukun iman yang kadang-kadang orang terlewat. Bahkan kadang-kadang enggak paham, buruk pun itu takdir Allah. Termasuk kena jin, gangguan sihir. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita itu iman kepada takdir, seluruhnya akan menjadi mudah kita hadapi. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari ketetapan Allah. Termasuk kita kaya, miskin, sakit, sehat, kena jin, macam-macam. Termasuk perceraian, pernikahan. Nikah takdir Allah, cerai juga takdir Allah. Manusia dianjurkan untuk mengerahkan sebab-sebab. Menghindar dari keburukan, mencari kebaikan. Itu pun semua takdir Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan pengiriman pasukan ke Syam, kemudian saat itu
Abu Ubaidillah ibnu Jarrah, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin melarikan diri dari takdir? Umar bin Khattab mengatakan apa? Kalau seandainya yang ngomong selain kamu, maksudnya saya akan pukul kamu. Cuman sayang yang ngomong kamu. Nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari takdir menuju takdir. Subhanallah, ini kaidah besar untuk mengimani takdir. Karena pembahasan kita bukan takdir, kita pindah pilar yang ketiga, yaitu as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. Ini dibuktikan oleh seorang perempuan yang kena gangguan sihir, gangguan jin seumur hidup. Masya Allah. Sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawari, wahai wanita, mau saya doakan kamu sembuh atau sabar dapat surga? Masya Allah. Kebesaran seorang untuk mengejar surga, Pak. Dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar. Saya sabar. Cuma tolong doakan kepada Allah, kalau saya lagi kumat, aurat saya enggak terbuka. Subhanallah. Ini kebesaran hati seorang wanita. Kebesaran hati ahlul jannah. Sampai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Pak, masih diingat oleh sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, mau enggak kamu saya tunjukkan calon penghuni surga? Wanita yang sabar terhadap kondisi, bahkan memilih surga. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, semua baik. Walisa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak didapat kecuali orang mukmin. Inna sabadu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara syukur, fakana khairan lahu, itu baik buatnya. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu, itu baik buatnya. Dengan demikian, orang yang paling bahagia, kata para ulama, adalah orang ketika mendapatkan nikmat syukur, ketika mendapatkan musibah sabar, ketika melakukan dosa istighfar. Itu pilar utama kebahagiaan. Enak, syukur, musibah sabar, dosa istighfar, sudah. Mau apa? Dan ternyata orang itu di dalam hidup ini tidak terlepas dari tiga kondisi itu. Kadang kondisi kita nikmat, butuh syukur. Kadang kondisi kita penuh duka, butuh sabar. Kadang kondisi kita penuh dosa, butuh istighfar. Makanya hadirin sekalian, katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kita setiap harinya butuh syukur akan nikmat yang terus mengalir kepada kita, taubat akan dosa yang terus berjalan kita lakukan. Makanya dari sini wajib taubat, wajib syukur. Apalagi katanya Abu Qilabah, harta itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya Abu Bakar kaya raya, enggak ada masalah. Enggak pernah juga ditegur oleh Allah dan Rasulnya, karena syukur. Utsman bin Affan sampai pengen miskin enggak keturutan, karena syukur. Abdurrahman bin Auf, subhanallah, apa saja yang dipegang jadi duit. Coba hijrah, beberapa bulan dalam kondisi tidak punya apa-apa, sudah punya rumah. Bahkan hadis yang bunyinya, Abdurrahman bin Auf masuk surga setelah orang-orang miskin 500 tahun sambil merangkak, adalah hadisnya palsu. Oke, sekarang kita masuk ke jin.
Mudah-mudahan kita yang masuk ke jin, bukan jin masuk ke kita. Taib. Jin itu alam seperti alam manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna," berarti makhluk. "Wa ma khalaqtul jinna," makhluk. "Wal insa illa liya'budun." Bahkan pengakuan jin sendiri mengatakan,

Dada, kami ada yang soleh, ada yang jahat. Masing-masing punya madhab hidup. Berarti mereka juga madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. Wa anna minna shalihuna wa minna duna zalik. Dan juga ada yang ikut kajian salaf, ada. Ada yang ikut kajian lagi mana, ya. Bahkan ada di antara mereka ikut partai. Tergantung masing-masing sukanya dia. Ya. Intinya mereka itu seperti manusia. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jin secara umum itu lebih rendah daripada manusia. Makanya harusnya kita itu lebih izzah, lebih tinggi. Jangan malah kita minta bantuan. Makanya ketika kita minta bantuan kepada orang rendahan, bawaannya apa, Pak? Ngelonjak. Sehingga Allah katakan apa? Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sekelompok laki-laki dari manusia meminta bantuan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambah kecuali dosa dan melampaui batas. Dosa buat manusia, melampaui batas buat jin karena ngelonjak. Itu ibaratnya gini lah, Pak. Tukang sapu tangannya dicium direktur, gimana? Masya Allah. Wah, seneng gue. Direktur aja gue nyungkem sama saya. Itu. Nah, kenapa dikatakan jin? Karena jin itu dari kalimat jannah ya jinnu yang artinya tertutup. Sehingga dikatakan jannah karena rumah-rumah di surga nanti tertutup oleh rindangnya pohon. Makanya dikatakan jannah lailu, malam sudah mulai gelap, sehingga jin dikatakan jin karena tidak tampak dari pandangan manusia. Kemudian asli ciptaan jin, ya, seperti yang dikatakan Allah, ya.

0: Allah menciptakan jin dari apa? Marij, minar, api yang menyala-nyala.
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhkhar.

Oleh karena itu Rasulullah mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari nur. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Apa bedanya nur sama nar? Yang jelas pertama, enggak ada satupun manusia yang memberi nama nar. Ya, narul iman enggak ada. Paling nurul iman. Nurul falah. Ya, nar enggak ada, ya. Yang kedua, nur itu pasti positif. Cahaya. Nar itu ada positif, ada negatif. Positif buat masak, negatif buat ngerokok. Gitu. Ini negatif. Makanya ada orang yang pengen berhenti dari kerokok, gampang. Ente mut apiknya selesai. Pasti berhenti. Ana jamin. Enggak usah nunggu besok. Langsung. Berhenti. Masya Allah. Dan ana pernah uji coba, Pak. Rokok ana kasih sambel. Enggak ada satupun lalat yang mau menghinggap. Subhanallah. Berarti lalat pun tahu. Itu bahaya. Masya Allah. Enggak ada yang nemplok. Kalau antum ketempelan sambel kan didatangi lalat. Jadi, ana kasih rokok. Enggak mau. Ana coba lagi. Ana kasih kotoran manusia. Enggak mau. Subhanallah. Padahal kotoran manusia paling disenangi lalat. Tuh. Ajib kan? Oke. Karena enggak bahas itu, kita lanjut. Wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum. Adam diciptakan dari yang kamu tahu. Dan Rasulullah mengatakan al-jinnu salasatu asnafin. Jin itu ada tiga kelompok. Yang pertama, fasinfun yatiru fil hawa. Satu kelompok bangsa terbang di luar angkasa. Makanya mereka sampai ruang hampa udara sampai bisa mencuri kabar langit. Jadi jin itu ada yang punya kemampuan bisa menerobos ini ruang hampa udara seperti pesawat ulang-alik. Nih. Disebutkan dalam suatu riwayat dia sampai akhirnya mencuri kabar langit. Terus kemudian wasinfun hayyatun wa kilab. Satu kelompok lagi bangsa anjing sama ular. Makanya ada pernah seorang sahabat yaitu Abu Ayyub Al-Ansari punya semacam gudang kecil untuk menyimpan kurma, kok kurang terus. Akhirnya dipantau malam hari, ternyata ada makhluk yang aneh. Kemudian setelah diajak jabat tangan, ternyata bentuknya adalah anjing. Begitu juga Ubay bin Ka'ab. Akhirnya jin tersebut mengajari satu kalimat yang bisa menangkalnya, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada riwayat tiga dari Abu Hurairah, dari Abu Ayyub, dari Ubay bin Ka'ab, dan tiga-tiganya akhirnya menjadi sunnah. Abu Hurairah memberikan satu fadilah ayat kursi dibaca sebelum tidur. Abu Ayyub Al-Ansari dibaca pagi dan petang, dan Ubay bin Ka'ab dibaca di rumah. Ya. Nah, wasinfun yahilluna wa yad'anun, satu kelompok lagi bangsa seperti manusia dan hewan ternak. Makanya ada yang tinggal di rumah bersama manusia. Nah, hadirin sekalian, apakah jin mendapatkan perintah syariat? Iya, sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin enggak jin dan manusia menikah? Kata para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin. Tapi boleh tidak. Menurut pendapat yang sahih, tidak ada maslahat. Ya sekarang kalau nikah jin, walimahnya aja tempatnya udah susah. Ya, di rumahnya jin apa rumah manusia? Di rumah jin nanti repot. Jangan-jangan makanannya semuanya tahi kebo, amatai jaran, ya kan?
kita makan telap-telap ternyata ada sebagian yang sedang di tangan berubah jadi tai kebu. Kemudian yang kedua, nanti bisa saling kesurupan. Yang datang hadir walimah, walimah akan kita adakan di Gua Selarong. Umpamanya. Kemudian hadirin sekalian, kalau sudah punya anak, kalau sudah berumah tangga, suaminya dari kalangan manusia, istrinya dari kalangan jin, dinasihatin malah sholat, ngilang dia, pergi. Mana kurang ajar istri saya tadi, dinasihatin enak-enak, ngilang. Nah, ya. Terus kemudian kalau jadi anak, hamil, anaknya turunan manusia apa jin? Jadi gak ada maslahat. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama melarangnya. Terus kemudian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tempat-tempat jin. Ya, tempat-tempatnya jin. Yang pertama, gua, ya, lapak ini, lembah, padang pasir, lapangan, ini tempat-tempatnya. Lereng-lereng, gunung-gunung, bukit-bukit, itu tempat jin. Makanya ada khusus jin bukit. Jin gunung, jin laut. Ya. Terus kemudian hadirin sekalian, yang kedua, tempat-tempat pembuangan sampah. Apalagi TPA, tempat pembuangan sampah akhir, itu jinnya gede-gede. Ya. Makanya antum kalau enggak percaya, ada tempat permanen pembuangan sampah, coba bersihkan, terus kemudian antum tidur di situ. Kalau enggak ngimpi aneh-aneh. Ya bersihin. Antum enggak usah dibersihin kalau antum betah. Ya tidur aja di atas sampah. Itu. Kecuali antum memang enggak jauh-jauh dari jin. Ya enggak mimpi, tenang. Ya. Yang ketiga, dauratul miyah. Toilet, WC, makanya Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-khala falyaqul bismillah. Jika di antara kalian masuk ini toilet hendaknya mengucapkan bismillah. Karena apa? Satru ma baina aurati bani Adam wal jin idza dakhala ahadukum al-khala ayyaqula bismillah. Penutup antara pandangan jin dengan aurat manusia ketika masuk toilet adalah membaca bismillah, kemudian dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yeah. Rasulullah juga mengatakan inna hadhil khusyus muhtadaratun. Sesungguhnya tempat-tempat kotor ini yaitu toilet selalu dihadiri oleh jin. Fa idza ata ahadukum al khala falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al khubus syaitan perempuan, syaitan laki, wal khaba'is syaitan perempuan. Kemudian tempat-tempat lubang, ya, ada lubang, ada tanah yang sekarang ini pecah itu, ya, jangan kencing di situ. Makanya ada sana ada hadis la yabulanna ahadukum fil hujr, jangan diantara kalian kencing di lubang-lubang karena itu tempat jin. Nah, ada jin khusus namanya amirah. Dia tidak mau tinggal kecuali bersama manusia. Jadi kalau orang itu pergi. Nah, selanjutnya kandang unta. Dan ini nas. Adapun kandang sapi, kandang kambing tidak ada nas. Kandang unta itu syaitan. Ya. Yeah. Lalu tempat-tempat yang sudah ditinggalkan penghuninya, rumah-rumah reot, gedung-gedung bekas. Ya makanya cenderung bekas-bekas benteng Belanda, kuburan-kuburan yang ada rumahnya, kan pasti enggak dihuni orang tuh. Itu pasti ditempati jin. Ya. Yeah. Gedung-gedung pabrik gula yang sudah tidak dipakai, itu semuanya ditempati jin. Nah, yang terakhir, yang berikutnya, kuburan. Kuburan itu tempat jin. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan.
Layaknya kuburan tempatnya kuntilanak, jin, gondorwo, wewe gombel, panas pati, sundel bolong. Itu jin Jawa. Ya. Nama-nama jin Jawa. Kalau laki Pontianak, kalau perempuan kuntilanak. Makanya kenapa di Kalimantan itu dinamakan Pontianak, karena dulu disinyalir banyak gondorwonya. Makanya disebut daerah Pontianak. Kemudian terakhir pasar, sehingga Rasulullah SAW la takunanna in istata'ta, bila kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, terakhir keluar dari pasar. Jadi la takunanna in istata'ta awwala man tadkhulu suq wa akhiru wala akhiru man yakhruju minha. Kenapa alasannya? Fa innaha ma'rakatul syaitan, karena di situ tempat pertempurannya setan. Fa fi wa fiha yunsabu rayatahu, di situ setan menancapkan benderanya. Makanya antum lihat rata-rata acara hipnotis itu di mana? Di pasar. Enggak mungkin ada acara hipnotis itu di jin. Ini di masjid. Wow, sekarang ada tayangan hipnotis di masjid UGM, enggak mungkin, enggak kena pasar. Kenapa? Karena di situ tempat pertempuran jin dan di situ tempat menancapkan bendera. Nah, salian waktu menyebarnya jin. Jin itu menyebar pada saat matahari pas terbenam. Itu sudah mulai. Makanya Rasulullah mengatakan idza kana janahul lail au amsaytum, jika kalian sudah masuk malam atau malam sudah mulai hadir, fakuffu sibyanakum, tahan anakmu. Jadi anakmu ditahan. Fa inna syayatina tantashir, karena setan itu menyebar. Fa idza dhahafa sa'atun minal lail, kalau sesaat sudah pergi, fa halluhum, maka sekarang lepas, fa aghliqul bab, tutup rumah. Jadi kalau pas matahari terbenam, anak ini tolong dirangkul, dipeluk. Ya, yeah? Ditahan untuk tidak keluar rumah. Kemudian setelah beberapa saat lepas, enggak apa-apa. Tapi tutup pintu. Fadkuru smallah, bismillah. Sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup. Jadi tolong jangan khawatir. Jangan takut, jangan-jangan ada kuntilanak masuk rumah. Enggak mungkin ada jin bisa buka rumah, itu enggak ada. Kalau jin bisa buka rumah, bubar semua rumah tangga. Ya, repot semua. Hancur. Ya. Rumah mana yang tidak bisa dibuka oleh jin kalau dia Allah kasihkan kemampuan. Ya. Masya Allah, ini hikmah. Jin bisa melakukan apapun, tapi enggak bisa membuka pintu yang tertutup. Wa uqiu kirabakum, dan telungkupkan seluruh wadah-wadahmu. Wadkuru smallah, bacalah bismillah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah kalau memang masih ada makanan, tutuplah. Kenapa? Wadkuru smallah, baca bismillah. Walau an ta'ridu 'alayhi syai'an, walaupun hanya sekedar antum letakin sesuatu di atasnya. Kenapa? Wa atfi'u masabihum, matikan lampu-lampu kamu, karena setan bisa mengutus macam-macam hewan untuk merusak makanan dan minuman antum. Yang paling sering cecek. Ternyata cicak itu, Pak, malam-malam minum minuman kita. Ini datang dia. Minum, bawa penyakit. Allahu Akbar, hikmah hadis Rasulullah. Bahkan setan bisa nyurup ke tikus sehingga merusak lampu antum. Ngutak-ngatik lampu antum jatuh. Kebakar rumah antum. Makanya Rasulullah hikmah juga suruh matiin lampu, apalagi zaman dulu dimar.
Ya. Selanjutnya, sekarang bagaimana cara untuk menangkal gangguan jin? Yang pertama adalah mewujudkan tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Tauhid antum wujudkan. Makanya tidak ada satu cara yang paling bagus untuk mengusir, menangkal gangguan jin sihir kecuali tauhid. Dan ini saya buktikan sendiri. Bagaimana saya perang 2 tahun untuk keluar dari dunia perdukunan saya dulu. Karena saya sudah kelas 2 SMA itu sudah mulai menjalani perdukunan. Dan sudah mulai ngobatin orang. Bahkan puncaknya saya puasa 3 hari 3 malam gak makan. Belajar ilmu Banten untuk menghidupkan 5 kekuatan dalam tubuh kita. Semua manusia punya, kata mereka. Adi-ari-ari, kakang kawah, sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati. Ini masing-masing nanti diberikan rapalan, dibaca tanpa napas. Yang pertama membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim 7 kali enggak napas. Terus kemudian baca bismillah 7 kali enggak napas. Kemudian baca Fatihah 7 kali enggak napas. Ini yang rada berat. Terus kemudian baca selawat 7 kali enggak napas. Nah, yang terakhir baca qul huwallahu 7 kali enggak napas. Itu nanti fungsi adi-ari-ari ada sendiri. Biasanya kalau ingin menyembuhkan orang pakai ruh sejati, panggil ya guru, wah gitu ya, ruh sejati tolong bantu saya. Langsung kita tidak napas, orang sakit sesek, kita tarik, dibuang, wah langsung sembuh. Dulu nggak tahu, nanti habis itu balik lagi ya, karena dibantu jin. Kalau tengkar biasanya jarak jauh pakai ruh sejati. Dan macam-macam, ini semua adalah bantuan jin. Karena apa? Setiap prosesi itu ada 17 tingkat. Seperti disamakan rekaat sholat, tuh kan ngerayunya orang kan enak, Pak. Kayak orang kalau enggak ngerti agama, wah, ini aja tingkatannya kayak sholat 17 rekaat. Dan kita nanti di dalam prosesi tingkat ilmu, tingkat kemampuan, kita diadakan prosesi sajen. Jadi menyuguhkan makanan tertentu yang itu sudah diisyaratkan oleh sang guru kita, guru spiritualnya, makanan-makanan yang harus disiapkan. Nanti 5 kekuatan itu dipanggil. Dan tubuh kita itu subhanallah ya, ketika itu ya betul-betul jin itu jalan sendiri. Biarpun kita sebagai manusianya pengen ambil tempe, kalau adi-ari-ari yang kita panggil nggak mau, nggak akan bisa nyampe tangan itu. Maunya telur, maunya pecel, gitu ya, maunya itu. Dan alhamdulillah setelah itu saya keluar, dan hampir 2 tahun antara bangun tidur, setengah tidur, setengah terbangun, selalu didatangi makhluk-makhluk aneh. Dan itu ternyata di Nazalian kuncinya tauhid. Saya pelajari tauhid benar-benar. Jadi yang bisa menghilangkan jin itu bukan apa? Bukan keyakinan macam-macam, tauhid. Makanya di Nazalian ahli sunnati wal jamaah mengutamakan dakwah tauhid itu bisa benar. Manhaj akidah tauhid uluhiyah asma wa sifat itu adalah dasar yang paling ditakuti oleh jin. Yang bisa meluruskan, yang bisa menerangkan, yang bisa memberikan sinar di tengah kegelapan berbagai macam kesesatan, termasuk orang yang tersesat dalam dunia perdukunan. Alhamdulillah, ketika itu juga bukan hanya ilmu itu saja, sudah banyak sekali. Bahkan dulu sering tirakatan ke kuburan, cari ilmu, minta ya berkah ke kuburan itu. Ya udah, lepasnya itu juga lama. Apalagi jimat-jimat pemberian
atau peninggalan mbah saya, kak ini bapak saya ada baju Ontokusumo, wesi kuning, keris Nabi Adam, itu yang keris Nabi Adam itu yang masya Allah ya, Nabi Adamnya di mana, kerisnya sampai Jawa, ya itu katanya keris Nabi Adam. Ya, ketiga itu semua memang nyata, soal benar, soal lain, nyata. Keris Nabi Adam itu kalau ada orang hamil, lahir susah, baca bismillah, dicelupin, suruh minum, lahir langsung. Wong angin aja bertiup kenceng, diginiin aja, belok. Wah bu, ini buat orang yang mencintai hal-hal yang seperti itu. Wah, terus kemudian tulisannya gak main-main. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kerisnya. Wah, syahadah. Wah, ini jimat kalimah sodo itu. Itu. Nah, sekarang ini wasi kuning itu yang saya diceritain akhirnya percaya ternyata pembikin keris itu yang benar pakai tangan. Jadi maksudnya benar, maksudnya yang soh, yang apa, yang soheh ya. Maksudnya yang asli ya, itu besi dalam keadaan berapi-api Pak, dipegang pakai tangan. Itu yang besi kuning itu ada bekas jarinya, itu jari itu, dan memang benar. Tapi kalau yang abal-abal itu ya pakai pande itu, dan ilmunya belum nyampe, pegang melonyo gitu. itu benar ya. Ini klenik, ana sedikit cerita tentang masa lalu saya dulu. Itu masa lalu ya, ana enggak mau urusan. Ya. Oke. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah al-i'tisam bil kitab wa sunnah, cara menangkal gangguan jin berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Insyaallah antum kalau berpegang teguh kepada sunnah, Allah selamatkan. Kemudian yang ketiga, taqwallah, takwa kepada Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Termasuk dorongan takwa, antum harus sabar dan tidak berobat karena tergoda ingin sembuh cepat kepada dukun atau hal-hal yang haram. Rasulullah mengatakan, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah, jangan berobat dengan yang haram. Rawahu Abu Dawud. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaj'alu shifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam suatu yang diharamkan oleh Allah. Enggak. Makanya enggak boleh berobat dengan yang haram. Wah Pak, saya itu sakit perut, berobat dengan khamr sembuh Pak. Enggak bisa. Pak, saya itu makin ngerokok, makin lapang dada saya Pak. Seseknya hilang. Enggak. Okay. Ada orang yang masya Allah katanya dada saya sesak ini sembuh karena ngerokok. Dan memang Haji Jamhari, penemu pertama kali rokok kretek Indonesia, itu ada awalnya dia itu sakit nyesek kemudian ngeletis cengkeh. Kok sembuh? Kok enak? Akhirnya dibungkus. Ditambah dikit-dikit rokok, tembakau, temu dilinting. Kok enak? Akhirnya tetangganya apa? Nyoba. Ngomong sana, ngomong sini. Mas, kalau pengen sembuh dari sesek, nih resep saya. Kasih cret. Kan gitu. Sembuh. Akhirnya dapat pesanan dari mana-mana. Haji Jamhari. Sehingga muncullah rokok bol ketika itu. Itu awal inspirasi Haji Jamhari, kemudian dikembangkan rokok pentol itu ya, yang dilinting pakai apa namanya? Lobot itu. Ini sejarah rokok ya, sejarah rokok Indonesia. Dan apalagi rokok bikinan siapa? Bikinan Mas yang jatuh cinta tapi tidak tersampai Wirokuno sama siapa?
Roro Mendut. Antum tahu ceritanya? Insya Allah nanti kita bedah. Roro Mendut versi Wirokuno. Ya, nanti. Ya. Hadirin sekalian, enggak ada yang diharamkan Allah itu bisa menjadi obat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'u dawa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan bersamanya obat. Kemudian hadirin sekalian, yang keempat, yang bisa menangkal gangguan jin adalah tawakal kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah dengan tawakal sebenar-benarnya. Tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Yang kelima, sidqul iqbali 'ala Allah, jujur di dalam menghadap kepada Allah. Artinya gini loh, Pak. Yakin Allah akan memberi kesembuhan saya. Saya akan tawakal kepada Allah, menghadap Allah, minta sama Allah, tidak kepada yang lain. Apapun keadaannya dan kejadiannya. Kalau seandainya saya enggak sembuh, udah benar enggak dimurka Allah. Kalau seandainya sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau antum kedukun, belum tentu sembuh. Kalau sembuh, tetap anda dimurka Allah. Enggak sembuh, dunia akhirat celaka. Hah? Mendingan mana? Tawakkal ala Allah. Iqbal kepada Allah. Keenam, meminta penjagaan kepada Allah. Ihfadillaha yahfaduk, jagalah Allah. Dengan menjaga syariatnya, Allah akan menjagamu. Yang ketujuh, amal soleh dan tawasul dengan amal soleh. Caranya ibu-ibu, bapak-bapak yang kena gangguan jin, sihir, tawasul aja dengan sedekah, anak perbanyak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini engkau sembuhkan aku dari sihir. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wakaf saya, infak saya ini kau jauhkan dari bahaya sihir. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Terus kemudian nomor 11, membersihkan rumah dari gambar dan patung bernyawa. Ya. Kalau patung apel enggak apa-apa. Antum bikin aja patung apel di rumah gede, patung nanas, itu kalau ketagihan patung antum. Ya. Tapi jangan patung manusia, patung gajah. Ya. Gambar, karena Rasulullah sudah menetapkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya dan ada patungnya, enggak akan masuk, ya. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, rumah mana yang ada gambarnya, ada patungnya, enggak akan dimasuki oleh malaikat. Yang dimaksudkan adalah malaikat rahmah. Adapun malaikat maut, antum kasih gambar setrek masuk tetap. Ya, enggak peduli. Ini yang dimaksudkan adalah apa? Malaikat rahmah. Kemudian menjaga atau menghafal ayat-ayat yang bagus untuk mengusir jin. Ya, surat Al-Baqarah, karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian tadi surat Al-Jin, surat Al-Jin, surat Ar-Rahman, termasuk ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ini semuanya sangat ditakuti oleh jin. Sekarang surat-surat yang cukup ya, atau terus kemudian mu'awidatain, yaitu kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas, dan usahakan baca zikir pagi sore, jangan lupa. Dan yang tidak kalah pentingnya, setiap kerja gerak usahakan membaca bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, kerja bismillah, bahkan keluar rumah bismillah, ya. Tawakkal du'alallah, la hawla wa la quwata illa billah, masuk rumah bismillah, semua. Kemudian di sana ada berlindung dari jin. Berlindung dengan membaca a'udzubillah. Kemudian bisa juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terutama ketika antum menempati tempat baru. Umpamanya antum camping, setelah tenda dipancang antum mau tidur masuk, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum barangkali masyaallah kemalaman di goa,
tidur di goa terpaksa. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum masuk hotel juga begitu, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Terus kemudian ketika kita tidur kemudian kaget karena mimpi tidak enak, juga baca a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi min bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa syarri ibadi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Nah, khusus untuk yang ain, a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Itu khusus untuk memberikan perlindungan ke diri kita, anak kita dari penyakit ain. Terus kemudian yang bisa mengusir setan dari rumah yaitu baca bismillah. Karena ketika orang masuk rumah enggak baca bismillah, makan enggak baca bismillah, setan saling ngobrol sesama temannya. Kita nemu makan, nemu tempat tidur. Ketika masuk baca bismillah, makan baca bismillah, kita malam ini tidak menemukan tempat tidur dan tidak menemukan makan. Ini setan laporan ke iblis setiap tahunnya, kurus. Tapi yang enggak baca bismillah, gendut-gendut. Terus kemudian ketika keluar rumah, hendaknya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena orang yang membaca itu dikatakan kepadanya oleh Allah, oleh ini malaikat, kufita wa hudita wa wuqita, kamu dicukupi, diberi petunjuk dan dilindungi. Kata setan, bagaimana kamu bisa menggoda, mengganggu serta menggelincirkan orang yang dicukupi, dijaga, dilindungi. Kemudian ketika masuk toilet tadi baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika ini jangan kencing juga di tempat-tempat lubang, dan ketika marah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penting sekali karena itu sangat bagus untuk mengusir jin. Dan ketika berhubungan suami istri juga Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaitoni ma razaqtana. Oke. Okay. Sekarang masalah kita akan bahas masalah kesurupan. Kesurupan dalam istilah adalah gangguan jin pada tubuh manusia atau rohani manusia, jasmani rohani. Sehingga dari sini ada yang salian, kesurupan itu bisa ke jasmani dan ke rohani. Ada yang kesurupan total, ada kesurupan sebagian. Tangannya itu keple, ya. Gak bisa kerja. Ya, padahal gak stroke, gak ini. Itu berarti sebagian. Ya. Atau kadang kepalanya pusing terus. Nah, kan? Gangguan sebagian. Ada yang gangguan rohani. Sering ngigo, sering pingsan. Nah, itu. Nah, sekarang andainya salian, kondisi-kondisi orang itu ketika mengobati, jangan pertama bagi orang-orang yang menekuni ruqyah di sini saya ingatkan, satu, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kemudian ya, padahal enggak stroke, enggak ini. Itu berarti sebagian. Ya. Atau kadang kepalanya pusing terus. Nah, kan? Gangguan sebagian. Ada yang gangguan rohani, sering ngigo, sering pingsan. Nah, itu. Nah, sekarang andainya salian

Kemudian jangan mudah mengklaim ini kena gangguan. Jangan. Antum akan langsung bikin orang drop. Antum jangan mudah. Ya, kayak Syekhul Islam aja antum langsung, wah ini ain, ini jin. Ini kayaknya jinnya Roro Kidul ini. Loh, antum dari mana tahu? Emang WA-an sama jin antum? Ya, kontak. Ada dengan mudah, bahkan mengklaim, alhamdulillah, Nyi Roro Kidul sudah saya islamkan, bahkan dia mau nikah sama saya, tapi anak gak minat. Ya Allah, antum kayaknya kesurupan deh. Ini gak benar. Terus kemudian, waspadai, kadang-kadang ada kemiripan, contoh, antara orang kena kesurupan dengan ayanan. Mirip. Makanya jangan mudah. Antum betul-betul detek, antum betul-betul analisa. Dan kalau seandainya betul pun, jangan antum mudah nyeplos. Antum lihat dulu orangnya, jangan-jangan dengan statement antum drop. Wah pak, bapak ini kayaknya disihir pak. Kayaknya yang ganggu ini teman bapak sebisnis. Wah, langsung drop dia. Aduh siapa, ini kayaknya teman kerja bapak. Ini kayaknya istri bapak yang kedua. Loh kan? Akhirnya istrinya dimusuhin. Padahal belum tentu. Ya, kasihan. Ya. Dia enggak mau nikah lagi nanti. Padahal sudah mau yang ketiga. Ya. Yang kelima, adamu iman ba'dil atiba. Ya, tidak ada orang yang menjaga imannya dengan mudah disuruh untuk bermuamalah dengan ini dengan itu atau disuruh datang ke dukun ini dukun itu. Ini juga enggak boleh. Antum kalau enggak bisa mengobati, jangan antum rujukkan kepada dukun. Ya apalagi di Indonesia ini kan dukun ini samar ya. Manusia empat yang sulit untuk dibedakan di Indonesia. Lebih baik, lebih gampang membedakan empat orang, yaitu koruptor, rampok, maling, copet. Itu lebih mudah. Tapi empat ini sulit. Paranormal, dukun, orang pinter, kiai khos, ini kan gitu. Itu paranormal menurut istilah medianya. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Nah, kiai khos menurut istilah pesantrennya. Itu. Makanya kalau ada lomba orang pinter seluruh dunia, Indonesia enggak pernah menang. Karena dari Jerman pinter bikin kapal selam, dari Jepang bikin robot cerdas, dari Amerika bikin pinter bikin peluru kendali, dari Indonesia pinter nyantet, ya kapan menangnya itu. Terus kadang-kadang pengalamannya masih cetek, sudah suka sok, suka gaya, itu jangan. Intinya gini. Jangan sekali-kali menekuni profesi ruqyah sehingga antum sampai dikatakan tukang ruqyah, jangan. Pertama, antum bisa tergoda karena orang banyak datang ke rumah antum, wah ini kayaknya istimewa. Setan bisa masuk, ganggu antum, goda antum. Ganggunya macam-macam, bisa saja ente dibikin dibantu jin manjur. Setiap ruqyah langsung keluar karena jinnya tahu. Ini akan saya sesatkan lewat ini. Sehingga dia ria, dia sum'ah, dia sombong. Wah, enggak ada jin yang berani saya. Oh, jinnya makin sering keluar. Ganggu keluar, ganggu keluar. Antum pernah dengar cerita Kiai Barseso? Seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel disesatkan oleh setan. Kenapa? Dari doa yang diajarkan oleh jin sendiri untuk meruqyah. Dan yang ganggu siapa? Jin dia sendiri. Masuk ke orang, baru dibacain, langsung keluar. Wah, top merkotop ini. Nanti nyurup lagi sampai akhirnya setan itu nyurup ke putri salah seorang raja. Ini raja. Akhirnya berzina, akhirnya hamil, akhirnya dibunuh. Akhirnya berseso, sujud sama setan. Nasallahu al-afiyah. Terus kemudian, antum bisa saja juga nanti terobsesi oleh mengeruk kekayaan. Gitu? Kasihan, ngeruk kekayaan.

0: Karena masya Allah, kadang-kadang orang yang antum sembuhkan, bersyukurnya antum dikasih rumah. Enggak main-main rumah, seanak-anaknya. Udah mas, nikah aja, sak rumahnya ambil. Tergoda antum, tergiur. Itu. Makanya hendaknya kita itu masing-masing ruqyah sendiri. Sendiri-sendiri. Dan antum juga jangan tergantung sama ustaz. Jin masuk tiap saat. Ustaz bisa ruqyah paling sebulan sekali. Seringan mana? Jin apa ruqyah? Jin. Dan masuknya kapan juga gak ngerti. Kadang-kadang dibawa berangkat ke rumah ustaz. Jinnya keluar. Duduk di gapura rumahnya. Nongkrong aja ambil ngopi dia. Itu. Akhirnya masya Allah baru aja diruqyah sama ustaz. Wah udah bu. Aman, sembuh. Pulang dua hari lagi, kumat lagi, jinnya masuk. Karena Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Terus kemudian, biasanya orang itu kumat kesurupannya satu, saat dengar azan dan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika azan dikumandangkan, jin itu pergi lari sampai keluar kentutnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah. Terus kemudian bisa nampak ketika saat dia terbangun, terjaga. Bentuknya apa? Ngelangut dan galau. Gak ada sebab. Bengong. Makanya orang kalau sudah mulai bengang-bengong, tomblang-tomblong, muka menerawang, mata sendu, nah itu. Tuh. Makanya orang yang sudah sering meruqyah tahu muka-muka kesurupan. Ini ada nih, insya Allah. Tuh. Terus kemudian pengen tidak mau bersama orang, nyendiri aja. Jadi enggak mau. Jadi menyendiri, ya. Terus kemudian pusing terus-menerus. Tapi bukan ada sebab medis. Kalau pusingnya remaja itu biasanya hormonnya sudah banyak mengganggu saraf kepala. Makanya itu biasa. Obatnya nikah. Iya, simpel. Dan saya temukan berkali-kali ada bujangan ngeluh pusing setelah menikah sembuh. Itu. Kenapa? Karena hormon ini meningkat. Itu nanti membuat saraf kepala tegang. Itu. Makanya ini enggak perlu ruqyah ini. Ya. Bacain aja surat nikah. Gitu. Lengkap dengan sekot taliknya, insya Allah sembuh. Kemudian yang kedua, ada orang yang pusing karena perubahan udara. Ada yang pusing karena asam lambung meningkat. Karena ada yang pusing kondisi capek. Nah kalau enggak itu semua, berarti Anda sedang terganggu. Keempat, bawaannya malas, kesel, kumel, dan pikiran tidak fokus. Itu ciri. Terus kemudian yang parahnya dia pingsan, tegang. Dan biasanya tidak mau menjaga kebersihan. Jadi kopiahnya, baunya, anyir, kopiahnya, bajunya, kaosnya, semua. Gak mau bersih. Dikasih minyak wangi paling gak mau. Langsung pusing. Tuh. Tapi tanda-tanda ini semuanya tidak kadang-kadang tidak nampak. Maka sebaiknya diruqyah nanti nongol. Kemudian fenomena orang itu bisa kelihatan kesurupan di tidur. Fenomena tidur. Pertama, dia ketika tidur sering mengeluarkan benturan gigitan gigi. Ya itu ya, itu paham? Itu kriuk. Ya itu ya, itu. Terus kemudian ngimpi aneh-aneh. Dan kadang-kadang tidur ketawa sendiri. Gitu ya, tidur ketawa. Tapi tak kadang-kadang nangis sendiri. Ah ini pasti orang kesurupan. Ketawa sendiri di dalam tidur. Jarang orang itu ketawa dalam tidur. Jarang sekali. Nah ini kok sampai ngiki. Gitu. Ketawa. Tahu-tahu nangis. Ah ini ruqyah, cepat. Atau sering-sering ya, ngigo, apa? Ngaduh. Itu ya. Ini juga. Terus sering juga tindihan. Apa tindihan? Apa Mas? Ngerti ya tindih? Ya. Itu. Tapi tindih ini ada tiga macam. Satu karena cuaca. Makanya orang yang enggak biasa tidur di AC, tahu-tahu tidur di AC langsung tindihan. Itu biasa. Atau dia kepanasan. Panas sekali ruangan, tindihan. Atau kecapean dan penat karena stres. Nah itu. Jadi antum jangan analisa, wah lang ini kayaknya ustad kesurupan ini. Ada ustad yang gak pernah tidur di AC, langsung dimasukin AC, bolak-balik tindihan. Nah itu ya. Nah sekarang, hadirin sekalian, kita akan masuk di dalam itu tadi kesurupan. Nah sekarang lebih daripada kesurupan itu sorok, sudah mulai apa ya, kejang, apa itu namanya? Kalau kesurupan itu kan gangguan, ya. Kalau ini sudah mulai pingsan, sering pingsan, ya. Di sini sudah harus mulai sering kita ruqyah. Oke, hadirin sekalian, kenapa orang itu bisa dimasuki jin? Jin itu kenapa masuk? Tadi kan alasannya sebab. Jin itu masuk ke dalam tubuh manusia bisa saja bentuknya ujian dari Allah. Kita diuji oleh Allah. Makanya hendaknya sabar. Yang kedua, siksaan dari Allah. Mungkin karena akibat dosa, maksiat, disiksa oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, karena jin itu jatuh cinta. Ini yang lebih berat. Jadi ada jin jatuh cinta sama manusia. Dan kebanyakannya jin laki ke perempuan. Bahkan ada yang sampai mati enggak nikah. Yang lebih parah lagi sudah nikah jatuh cinta. Akhirnya suaminya enggak pernah diurus. Masya Allah. Makanya di sini hendaknya kita harus banyak berzikir. Orang-orang yang jatuh cinta asmara itu kadang-kadang Masya Allah bukan kena ke manusia tapi ke jinnya. Makanya mbak-mbak juga jangan kalau terobsesi oleh seseorang jangan sampai ngelangut akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta lebih parah lagi kepada laki-laki yang sudah bersuami. Repot walaupun boleh ya, tapi repot. Boleh menikah maksudnya. Gitu. Jatuh cinta sama siapa saja itu berat. Akan menjadi peluang setan untuk masuk. Nah, yang keempat, jinnya balas dendam. Entah karena kita ganggu rumahnya, anaknya, bahkan yang tukang ruqyah karena membunuh. Makanya kepala jinnya apa? Membalas dendam. Makanya antum kalau sudah sering meruqyah, tolong hati-hati bentengi diri sendiri. Kadang teman-temannya itu balas dendam, nyerang antum dalam kondisi lengah, atau keluarga antum, anak antum, istri antum. Makanya waspada tukang ruqyah. Yang kelima, jinnya itu memang usil. Usil saja, iseng. Tapi jin-jin seperti ini gampang diusirnya. Biasanya jin kroco-kroco yang suka usil gini. Oke, kita ruqyah keluar. Bacakan ayat kursi keluar. Nah yang terakhir, ini juga yang berat, yaitu karena kiriman dari tukang sihir. Ini jin yang sering saya katakan, jin telah diinstal. Dan diprogram-program, apa? Microsoft 2017. Bahkan lebih update lagi, 18. Sehingga di sini, ketika antum sudah ruqyah, kalah, datang lagi program yang baru. Terus gitu, sampai antum betul menang. Makanya meruqyah orang yang kena sihir itu biasanya berat. Karena apa? Karena tukang sihir ini sudah kontak sama kabilahnya tadi. Kerjasama teken MOU-nya itu sampai abadi. Ya? Bahkan sampai anak pinak. Sehingga di sini kadang-kadang kita itu menemukan kesusahan untuk meruqyah orang yang kena sihir. Oke. Dengan demikian ada sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebab-sebab orang yang kena sihir, kena gangguan tersebut, dan intinya kita harus yakin Al-Qur'anlah solusinya. Semua. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

0: ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmah, shifaun wa rahmah lil mu'minin. Kenapa? Dengan iman antum yang kuat, Quran itu makin landep, makin tajam. Makanya Ibnu Qayyim mengumpamakan, Pak, Al-Quran itu seperti pisau yang tajam. Tergantung hati yang membaca, lengan yang ngiris, ini kuat tidak. Kalau pisaunya tajam, lengannya sehat, kuat, benda yang diiris pas, pasti. Kadang-kadang pisunya tajam, lengannya setruk. Ya gini, hatinya setruk, hatinya sakit. Makanya tidak aneh ada orang yang ruqyah malah diledek sama jin. Kenapa? Hati Anda sedang setruk, pisau yang sudah tajam ini enggak mental, karena Anda enggak bisa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Cukup. Sekarang obat itu ada yang alami, ada yang syar'i, ada yang paduan antara alami dengan syar'i, yaitu seperti salat, ada gerakannya. Tapi di sana ada juga kesemuanya, ada ajwa. Dan di sini syaratnya orang yang berobat dengan ruqyah Al-Qur'an. Pertama, orang yang meruqyah. Ya, orang yang meruqyah, perhatikan. Hendaknya ruqyah itu dengan kalamullah, Asmaul Husna, sifatnya Allah dan nama-nama Allah. Dan usahakan menggunakan bahasa Arab yang dipahami. Hendaknya tidak yakin ruqyah itu kecuali Allah yang menyembuhkan. Ini kemudian yang keempat, tidak boleh dengan cara yang haram. Dan orang yang meruqyah syaratnya satu, keyakinannya kuat. I'tiqadnya itu baik. Ahli sunnati wal jamaah. Ikhlas ketika membaca. Apalagi hanya nunggu opah ketika ngeruqyah, aku nanti dapat berapa. Wah, ini enggak bisa. Tidak khalwat apalagi memegang perempuan, makanya enggak mungkin orang yang meruqyah dengan memegang perempuan sembuh, kecuali itu tipuan setan kepada antum, waspada itu. Ya. Makanya usahakan laki ruqyah laki, perempuan-perempuan. Kalau laki ke perempuan, baca aja biasa, jangan megang. Hendaknya seorang yang sedang ruqyah menjaga kebersihan jasmani rohaninya. Kemudian hendaknya dia juga sangat hati-hati dalam memegang rahasia. Karena mungkin ketika ngeruqyah itu, Pak, jinnya itu ngomong ternyata bongkar rahasia dan sahih. Ini suaminya tukang selingkuh sehingga saya ganggu sekarang. Nah, ya kan? Bongkar, Masya Allah. Dan benar, tanya. Iya, memang benar, Mbak. Suami tukang selingkuh. Iya, Mas. Betul, Masya Allah. Jin memberitahu. Tahu dia. Itu motornya yang pertama itu hasil korupsi. Itu. Jin ngomong. Tahu dia. Memberitahu, Pak. Gitu. Masya Allah. Makanya di sini harus pegang rahasia. Dan betul-betul dia tahu selah di dalam menganalisa penyakit gangguan. Jangan sembrono. Ini penyakit gangguan jasmani, rohani, jin atau apa. Kadang-kadang orang dengan mudah, ini disantet orang, ini diganggu orang. Ternyata ain. Itu. Terus kemudian hadirin sekalian, kita masuk ke sihir sekarang. Ya, sedikit masalah. Di sihir kita akan ini kan bahas tentang masalah dukun tadi, tukang sihir ya. Intinya Islam itu enggak mentolerir dukun, tukang, orang pintar, paranormal, semuanya sama. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ata kahinan aw arrafan
1: Fasalu an syai'in la tuqbal lahu salatu 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal menanyakan sesuatu, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Apalagi kalau membenarkan, kata Rasulullah, man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang diucapkan, maka telah kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya juga sarankan kalau siapa yang sedang meruqyah, tidak usah terlalu bertele-tele dialog sama jin. Yang penting keluar aja. Antum bacakan. Kalau dialog pun jangan sampai masya Allah ngalahin dialog pakar politik. Lama, sampai setengah jam. Ngapain antum? Syariatnya adalah ruqyah, bukan dialog. Sampai nanyain yang enggak-enggak. Antum kerja enggak? Jin yang ditanya, kerja enggak kamu? Dasar jin pengangguran. Dimaki dia. Enggak perlu, ya. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan dialog. Terus kemudian saya sarankan orang yang terkena penyakit itu bisa berobat dengan minum zam-zam, zaitun. Zaitun caranya antum bisa ruqyah dengan zam-zam, diminum atau diusap. Air hujan juga begitu, masya Allah. Air hujan itu sangat bagus untuk ruqyah. Karena Allah mengatakan apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Saya turunkan air langit itu penuh dengan berkah. Makanya muncul penelitian, wanita yang mandul bisa terapi dengan hujan-hujan sambil minum air hujan. Ya, tapi caranya ditadah. Jangan dari gendeng, nanti teh kucing yang masuk. Repot, kagak sembuh, malah mules, ya. Ya, sambil hujan-hujan ditadah diminum. Masya Allah. Dan sehat. Kalau ada orang kena hujan, terus masuk angin, batuk-batuk, itu saking bagusnya air, saking jeleknya badan antum. Sehingga perlu adaptasi caranya untuk ngilangin masuk angin, batuk. Jangan minum antangin, gampang. Minum air hujannya. Kalau antum habis kehujanan, ya kan ada reaksi tuh. Masuk angin, ternyata sembuhnya minum air hujannya. Gitu. Dan ajaibnya juga, semua ikan kalau dicuci pakai air pasti amis. Tapi kalau air hujan, enggak amis. Makanya hikmah di antara sekian hikmah turun hujan untuk menghilangkan bau anjirnya bumi, amisnya bumi. Makanya habis hujan cering enak. Sehingga Pak, kadang-kadang kalau kita di kampung awal hujan kan ada bau tanah itu. Subhanallah, itu enggak akan bisa didapat dengan air manapun. Antum coba siram pakai air sumur, enggak muncul. Air hujan subhanallah, makanya sampai ada wanita ngidam ngampu. Cari tanah yang bau itu juga musingin orang gitu. Ngidam pakai gitu, ngidamnya di Jakarta lagi, aduh nyari ke Jogja, coba bayangin. Itu ada yang lucu lagi, ngidam penasaran pengen ngelus botaknya tetangga, kan repot itu. Jadi penasaran itu haram nanti ngelus-ngelus botak profesor lagi, itu bahaya. Mandi terus bebersih menggunakan minyak, terutama minyak ini Pak, saya sarankan ada minyak misik kijang, itu bagus sekali ya. Antum ruqyah dan itu ternyata masya Allah yang bagus, satu tola itu sampai 5 juta. Kemarin saya beli 5 juta satu tola segini, itu untuk pengobatan, itu ternyata bagus untuk menyeimbangkan detak jantung. Kalau antum jantungnya enggak bagus, antum tinggal hirup aja sering-sering. Atau kita ruqyah, kita ini orang yang kena kesurupan tersebut. Ya. Kemudian menjaga sholat, berdoa, doa-doa yang bermanfaat, sabar, ini semuanya bisa membantu antum untuk ruqyah. Insyaallah. Sihir ini samar artinya, makanya dikatakan sihir karena mas datangnya masuknya pengaruhnya samar, nggak ada yang ngerti kapan, dari mulai reaksi masuk nggak ketahuan dan yang ngirim siapa yang nggak ketahuan juga. dan sihir adalah fakta. Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma' para ulama di antaranya adalah firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu syayatina kafur yu'allimuna an-nasa sihra, yaitu sihir. Dan sihir itu sejak zaman dahulu, bahkan Nabi Nuh pun sudah dituduh oleh umatnya tukang sihir. Subhanallah. Jadi sihir itu bukan hanya pada zaman Nabi Sulaiman, bahkan sebelumnya, bahkan Nabi Nuh sudah dituduh kaumnya tukang sihir. Nah, cara menjaga, antum dikir dan ta'awud. Dikir pagi, sore, setelah sholat membaca ayat kursi. Terus kemudian ajwa. Antum kalau memang punya duit, makan ajwa setiap pagi 7 butir. Karena memang Masya Allah itu mahal. Dan kurma ini mahal karena hadis. Ya, banyak barang-barang yang mahal karena hadis. Makanya banyak pengusaha yang kaya raya karena diuntungkan sama hadis. Contoh pengusaha habbah sauda, pengusaha madu. Makanya harus sekali-kali infak. Ya. Zakatnya dikeluarkan. Karena antum enggak membayar royalti ke Rasulullah kan? Ya. Iya. Termasuk pengusaha madu. Ya, kasih tuh tawonnya. Ya, itu apa bunganya ditanam kek. Antum jangan cuma nyedot tok tawon sampai mengkis-mengkis ambaane Senin Kemis nyeri madu antum kaya raya. Tuh, kasihan sama tawon. Kalau walimah antum kasih apa? Sumbangan juga walimahnya barangkali tawon walimah ya. Itu. Antum jangan ngeruk untung tok. Oke. Kemudian cara untuk kalau sebelum kena tadi antisipasi dengan doa zikir habba sauda madu macam-macam zaitun, kalau sudah kena caranya antum cari bendanya. Caranya bagaimana? Satu, caranya bisa saja lewat ruqyah jin ngomong, dan itu sering bendanya diletakkan di sini di sini. Atau mimpi antum ditunjukkan oleh Allah lewat mimpi letaknya di sini. Atau antum dikasih Allah ilham perasaan firasat antum kayaknya di sini ternyata dibongkar betul. Itu cara untuk menemukan benda sihirnya. Kalau sudah ketemu antum ruqyah. Ya, setelah diruqyah, kalau benda besi antum buang ke laut, ke bendungan atau ke sungai. Kalau berupa kayu kertas antum bakar. Kalau memang tidak menemukan lautan, sungai, antum kubur di tempat yang aman. Syukur-syukur, habis dikubur ditanamin pondasi buat rumah, aman. Enggak akan dicari oleh ini pengikut-pengikut jin yaitu syait ini, dukun. Ya, cara yang terbaik itu dibuang ke lautan, dibuang ke sungai, Kulon Progo, dibuang mana bendungan, Gajah Mungkur, udah antum sambil naik, buang ke tengah-tengah. Insya Allah gak ada yang nyari ke situ. Terus kemudian menyembuhkan sihir dengan sihir serupa gak boleh. Nah sekarang terakhir penyakit ain. Pak, ain saya ingin bacakan bahwa ain itu hak. Berdasarkan Al-Quran Allah berfirman. Kul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq sampai wa min syarri hasidin idha hasad, karena ainnya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Qalam, wa iyyakadu alladhina kafaru layuzlikunaka biabsarihim lamma sami'u dzikra. Jadi pandangan orang kafir itu bisa menggelincirkan Nabi Muhammad karena ainnya. Ya. Dan juga Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun, ain itu hak. Walau kana syai'un sabiqun bil qadar la sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahulukan takdir. Kalau seandainya, tapi enggak ada. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar takdir, Pak, itu yang pertama adalah ain. Kalau seandainya, tapi enggak ada. Wa idza stughsiltum, kalau kamu diperintah untuk mandi, mandilah. Ya. Terus kemudian singkat saja saya akan sebutkan kondisi-kondisi orang kena penyakit ain dan nanti cara pengobatannya, cara mandinya. Biasanya orang itu suka gemeter mendadak. Kemudian tangannya sering basah.
0: lalu jantungnya sering mendadak berdetak kencang. Kemudian sering pegel-pegel di sekitar kepala, ini leher. Terus kemudian sering lemas mendadak. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sathan. Nah, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wahadil ain innama tu'assiru biwasitatin nafsil khabisa. Ain ini berpengaruh karena perantaan jiwa yang buruk. Wahya bimanzilatil hayyah, dia itu seperti ular. Innama tu'assiru summuha, racunnya berpengaruh idza addat, ketika gigit. Kalau ular itu enggak beracun, enggak ada masalah. Fa innama tatakayyab bikayfiyatil ghadab, dan itu berpengaruh ketika marah. Makanya Pak, ular itu ketika matok kenceng sambil marah, maka semakin sakit dan bahaya. Makanya ular matok ketika diganggu sedang ngeram itu lebih keras patokannya karena dia marah. Makanya rata-rata ular yang sedang ngeram matok antum itu rata-rata mati. Karena bisanya berbahaya. Terus fatahdus fiha tilkal kifiyatus sumpa tu'assiru fil malsu' wa rubbama quyat hatta tu'assir bimujarradin nadhar, bahkan saking dasatnya hanya sekedar memandang langsung mengenainya. Wa dhalika fi naw'in minha hatta yu'assir fi mujarradin nadhar fatat masu nadhar fataskudul habl kama dhukira dhukira dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil abtar wa dhittafiyatain. Bahkan hadirin sekalian, gedung aja bisa ambruk. Ya. Mobil bisa rusak. Bahkan bisa enggak jalan karena pandangan orang tersebut. Ini yang terjadi.
1: Nah, saya kasih contoh ya,
0: cara untuk menyembuhkan ain. Jadi hadirin sekalian, saya kasih contoh air ya. Jadi kalau kita sudah positif dan kita boleh menuduh orang yang kena ain, kalau orang itu sudah tertuduh dia ada sumber ain, maka kita suruh mandi ya. Terus kemudian kita siramkan nanti orang yang terkena sorotan matanya ya, yang sakit, yang macam-macam. Caranya antum kasih, cari ember ya. Ember tersebut ketika mandi jangan nyentuh tanah, dipegang oleh orang lain. Ya, ini dari salafunas soleh. Kemudian setelah itu kita kumur, kita basuh tangan dulu ya. Tapi semuanya basuhan ini airnya tetap kembali ke ini ke bejana. Kemudian setelah itu kita kumur 3 kali. Kemudian kita basuh tangan kiri kita dengan tangan kanan, tangan kiri tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian siku kiri dengan ya, kemudian siku kanan. Sudah. Terus kemudian kita basuh muka kita. Sudah. Semuanya masuk ke dalam bejana tersebut dan bejananya tidak boleh nyentuh air. Setelah itu kita siramkan orang yang kena ain tersebut dari arah belakangnya. Ya, kita siramkan. Insya Allah sembuh. Ya, kita siram dengan embernya tersebut. Ini cara untuk mandi. Kalau orangnya tersebut sulit untuk disuruh untuk mandi seperti tadi, maka katanya Syekh Abdul Aziz Sathan, yang paling penting cari bekas-bekasnya, kopiahnya, bajunya, terutama kaos dalamnya, kita pers. Kenapa? Yang penting ada bekas badannya itu mengenai orang yang kena penyakit ain itu. Kalau tidak juga, kita cari apa yang sering dipegang, motornya, berarti pegangannya. Ya. Atau apa? Bukanya pintu. Pastikan kalau dia masuk keluar pintu kan kita mandikan. Itu caranya. Yang penting intinya ada bekas-bekas badannya, keringat masuk ke air itu kemudian kita siramkan ke dia. Ini cara pengobatan ain, wallahu a'lam bishawab.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hambanya yang akan mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Wamay yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki agar dia mendapatkan petunjuk yang sempurna, hidayah yang sempurna dari Allah, yaitu taufiknya, maka Allah jadikan lapang hatinya, terbuka hatinya, sepenuhnya menerima Islam. Menerima dengan gembira, dengan lega, dengan senang. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dadanya itu sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ini menunjukkan kepada kita, memang ketika petunjuk Islam itu datang, tidak semua orang lapang menerimanya. Disinilah ada proses perjuangan menundukkan hawa nafsu, menguatkan iman kita dan meyakinkannya bahwasanya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya kebaikan yang paling sesuai dengan lahir dan batin kita, yang paling didambakan hati manusia, supaya dia akan menerimanya dengan sepenuh hati, meskipun dalam perkara, sebagian perkara mungkin dia belum bisa memahami dengan rinci sisi-sisi kebaikan Islam tersebut. Ini yang harus diusahakan oleh setiap orang yang beriman. Ya, memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika turun hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang masih berat diterima oleh manusia. Karena apa? Hawa nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu merintahkan kepada keburukan. Dari sinilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah ini. Kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika menghadapi hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, li'anna ahkamar rabbi subhanahu kathiron ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Karena hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakannya tidak sesuai dengan ambisi-ambisi dan keinginan nafsu manusia. Coba kita perhatikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan, tentang anugerah diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Sesudah itu apa? Ini adalah anugerah dan karunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah itu apa? Fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Setelah itu, setelah anugerah, harusnya kan bergembiralah dengan anugerah Allah, bersyukurlah. Allah berfirman, maka bersabarlah kamu dalam menghadapi hukum-hukum Allah. Bersabar. Disinilah sabar itu dibutuhkan dalam iman. Sabar dalam menundukkan hawa nafsu untuk tidak terpengaruh dan mengutamakan apa-apa yang terlihat dibandingkan hal-hal yang gaib. Yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemuliaan hamba-hambanya. Ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk meluruskan hal-hal yang ada dalam diri kita agar bisa mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini diperlukan yang namanya kesabaran dalam menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ini kita sebutkan karena ini jalur satu-satunya untuk meraih takwa. Tidak akan terjuangan menundukkan hawa nafsu di awal-awal. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf ada yang berkata, intaha safaru talibin ila dhafari bi anfusihim. Akan berhenti, akan selesai. Sampai kepada tujuan perjalanan orang-orang yang mencari ridha Allah. Ketika mereka telah berhasil menundukkan nafsu-nafsu mereka.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

mintalah kepada Allah ilman nafi'an, yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan tayyiban, rizki yang halal dan baik. Karena kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram, maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rezeki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal dari dulu. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasulullah SAW, yang haram itu susah dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis duitnya. Seminggu habis. Tanyakan dibawa kemana duitnya. Nggak tahu, nggak baik.

0: mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepada, yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini, kita hidup di dunia, kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berpikir hujan akan turun dengan emas-emas yang turun dari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima.
1: Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!

0: Tadi Ustadz bilang wanita yang sukses, lelaki sukses. Apakah wanita lelaki sukses itu? Ya otomatis ya. Artinya apa? Wanita yang baik juga dari suami yang baik, tidak diragukan lagi. Tetapi dalam kenyataan dan hakikat yang ada, bahwa peran wanita itu jauh lebih besar dalam dunia keberhasilan ketimbang peran bapak. Bukan berarti bapak tidak memberi peran, jelas memberi peran, tetapi wajib kita pahami, dan ibu-ibu wajib sadar. Kita lihat yang melahirkan anak siapa? Ibu kan. Yang menyusui anak siapa? Ibu. Yang pertama kali memakaikan pakaian kepada anak siapa? Ibunya. Yang pertama mengajari kata-kata kepada anak siapa? Ibunya. Maka otomatis pondasi utama bagi anak adalah ibunya. Dari mulai menyusuinya, dari mulai cara berpakaiannya. Yang pertama mengajari anak supaya bismillah ketika makan siapa? Ibunya. Yang pertama kali mengajari anak ketika akan pakai pakaian baca bismillah siapa? Ibunya, bukan bapaknya. Hatta bapaknya seorang profesor doktor ulama terkenal. Yang pertama mengajari anak bismillah siapa? Ibunya. Yang pertama mentalkin anak supaya bisa la ilaha illallah siapa? Ibunya. Ya kita kan pertama mengajari bahasa ibunya. Otomatis ya. Semua kesuksesan berawal dari seorang ibu.
1: Apa yang dimaksud dengan mubahalah Ustaz? Apakah ada contoh mengenai hal tersebut di zaman Nabi SAW? Ini sudah kita jelaskan di Tabligh Akbar sebenarnya. Pada saat datang orang-orang Nasrani Najran, kemudian mereka mau bermubahalah dengan Nabi SAW. Gitu kan? Mubahalah ini menantang, tantangan dari seorang Muslim kepada orang non-Muslim. Tapi banyaknya tentang ahli kitab, terutama tentang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Atau non-Muslim, Nasrani atau Yahudi menantang kaum Muslimin untuk ya mubahalah. Apa itu mubahalah? Masing-masing membawa keluarganya, misal seorang kiai atau ustadz membawa keluarganya, lalu si pendeta dan pastor membawa keluarganya, lalu mereka saling memohon kepada Allah bahwasanya siapa yang salah dihukum dari langit. Itu namanya mubahalah, tantangan. Jadi pernah ada surat Nabi Muhammad SAW dikirim ke Najran. Najran ini wilayah mayoritasnya Nasrani, mengajak mereka Islam. Maka Raja Najran waktu itu mengirim beberapa pendeta mereka, datanglah ke Madinah, lalu dialog dengan Nabi SAW. Setelah Nabi SAW menjelaskan Islam, mereka tetap menolak rupanya. Satu hari, dua hari, tiga hari, sudah sampai lima hari di Madinah, akhirnya Nabi SAW tantang mereka mubahalah. Kalau kalian tidak mau menerima Islam ini, tidak mau mengakui apa yang sudah saya sampaikan, maka kita bermubahalah. Lalu mereka mengiyakan. Nabi SAW pun mengajak ya Hasan dan Husain serta Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Fatimah di belakang Nabi SAW, anak beliau, dan Hasan dan Husain lagi digendong oleh Nabi SAW. Lalu pendeta dan pastor-pastor mereka ini datang juga dengan keluarganya. Begitu mereka berada di sebuah lapangan luas, dan di situ ada gunung yang besar, tidak disebutkan gunung apa, tiba-tiba saja di atas gunung tersebut menumpuk asap hitam yang seakan-akan siap untuk menyerang siapapun yang salah. Maka pendeta tersebut mengatakan, jangan lakukan, karena kalau dia nabi, kita akan terlaknat sampai anak turunan kita. Sudah, kita bayar jizyah aja. Akhirnya mereka pulang dan mereka membayar jizyah. Itu kurang lebih mubahalah.

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi, dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Setiap manusia pasti mengharapkan kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Tidak ada seorang pun melainkan memimpikan, mencita-citakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Dan Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, inna dina indallahi al-Islam, sangat amat memperhatikan masalah yang satu ini, masalah keamanan yang merupakan faktor kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tanpa keamanan tidak akan mungkin seorang itu meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita bagaimana ketika seorang itu menggapai keamanan, seolah-olah dia telah menggapai kebahagiaan di dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faqad haizat dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memperoleh keamanan di rumahnya, dia mendapatkan kesehatan dalam jasadnya, dan dia memiliki makanan sehari-harinya, maka seolah-olah dia telah menggapai dunia dan seisinya. Keindahan dunia yang kita lihat seperti ini tidaklah artinya tanpa adanya keamanan, tanpa adanya kesehatan, tanpa ada makanan sehari-hari. Yang intinya, keamanan merupakan faktor utama ketika seorang itu ingin menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun terkadang sebagian manusia hanya menyempitkan keamanan hanya jika dia memperoleh pengawalan, penjagaan yang ketat dari aparat keamanan atau yang lainnya. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, di sana ada faktor utama yang menjadikan seorang itu merasakan keamanan tersebut. Keamanan yang betul-betul hakiki, keamanan yang tidak akan ada duanya lagi, yaitu keamanan ketika seorang itu betul-betul dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keamanan ketika dia merasakan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hal itu tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan seorang hamba betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seorang hamba tersebut betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka pun mendapatkan petunjuk. Demikian pula Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka beribadalah kepada Allah, Rabb-nya Ka'bah, Al-Bait, Masjid Haram, yang Dia telah menganugerahkan kepada mereka makanan dari kelaparan dan telah menganugerahkan kepada mereka keamanan dari ketakutan. Oleh karena itulah setiap muslim dan muslimah jika mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan keamanan, tidak ada lain kecuali dengan dia kembali kepada tauhid, kembali untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian pula Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wala yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara mereka dan beramal saleh untuk Allah memberikan kepada mereka kekuasaan, kekhilafahan, sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja, mentauhidkan aku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, faktor utama jika seorang itu ingin menggapai kebahagiaan, keamanan di dunia maupun akhirat, dia kembali untuk mendekat kepada Allah, kembali untuk menggapai
keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Al-Hayyul Qayyum tidak akan pernah mati dan dia hidup kekal abadi. Adapun manusia, bagaimanapun kekuatan mereka, maka mereka lemah. La haula wala quwata illa billah. Maka watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Ini saya mungkin yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka, kepada kita semuanya, keamanan, kebahagiaan di dunia simin rahimani wa rahmakumullah. Faktor utama jika seorang itu ingin menggapai kebahagiaan, keamanan di dunia maupun di akhirat, dia kembali untuk mendekat kepada Allah, kembali untuk menggapai keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Al-Hayyul Qayyum tidak akan pernah mati dan dia hidup kekal abadi. Adapun manusia, bagaimanapun kekuatan mereka, maka mereka lemah. La haula wala quwata illa billah. Maka watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang

Banyak yang sudah ngaji sunnah, sudah berubah penampilannya, semangat memperbaiki akidah dan ibadah, namun akhlaknya kurang. Terutama pada orang awam, kaku dalam bersikap, mudah memvonis, kasar lisannya, pelit senyumnya, seolah-olah giginya aurat. Ngeri bener nih bahasanya nih. Sikap seperti ini membuat orang benci sunnah dan lari dari sunnah. Bukankah sunnah itu juga mencakup akhlak, bukan hanya akidah dan ibadah? Ini kayaknya yang nanya kebetulan ketemunya sama yang kayak ginian. Kalau yang tadi ketemunya sama akhlak yang ikhwan yang bagus, yang nanya ini ketemunya sama yang kayak ginian. Ini masya Allah. Iya. Memang Pak, ya, tidak dipungkiri memang ada sebagian orang punya akhlak seperti itu. Dari teman-teman yang sudah ngaji, memang betul tidak dipungkiri. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Allah membagi-bagikan akhlak seperti membagi-bagikan apa? Rezeki. Walaupun tetap kita terus mengingatkan, ingatkan lagi. Supaya teman-teman yang udah ngaji ini sama orang awam cobalah lebih lembut sebagaimana dahulu Rasulullah SAW lembut kepada orang awam, orang yang bodoh. Coba kita ikutilah akhlaknya Rasul. Jangan hanya kita ikuti akidahnya Rasul saja. Jangan hanya kita ikuti ibadah Rasul saja. Jangan hanya kita ikuti muamalah Rasul saja, tapi ikuti juga akhlak Rasul gitu terhadap orang bodoh dan awam. Betapa butuhnya Pak orang awam tuh kepada mudaroh. Tahu mudaroh? Mudaroh itu sikap lembut baik kepada mereka supaya mereka mau tertarik kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sangat butuh kita ini Pak. Supaya apa? Supaya sunnah ini terlihat indah loh Pak, indah. Karena kita sendiri sudah tahu kan Pak, di negeri kita ini yang namanya sunnah itu berusaha diposisikan teroris dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya supaya orang berjenggot di atas mata kaki, ya jidatnya hitam, teroris itu. Maka jangan sampai kemudian dibenarkan oleh perbuatan kita gitu loh. Yang gak mau senyum, gak masya Allah, ya arogan. Jangan sampai, setiap kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Terkadang maaf, ya mohon maaf, ketika kita duduk di majelis taklim, kemudian ustadz menasihati, pikiran kita bukan ke kita, ke orang. Wah, nasihat ustadz ini pas buat dia nih. Pas nih buat dia. Ini kesalahan besar loh Pak. Ya. Jangan mikirin ke orang, ke diri kita lah. Nasihat ustadz ini ada gak pada saya ya? Kurang ajar nih. Ustadz nyinggung saya. Ustadz. Ada orang gak gitu-gitu. Ya. Ketika ustadz padahal gak ada niat nyinggung. Hanya sebatas mengingatkan. Pas dia mikir, kok ustadz nyinggung saya? Ustadz nyinggung saya nih. Marah. Ini namanya sombong bukan Pak? Sombong. Menolak ke Pak? Ya kalau kita ada sifat itu pada diri kita, akui saja. Alhamdulillah diingatin. Ya. Coba kalau tidak diingatkan, siapa yang akan mengingatkan antum? Kalau ustadz tidak bermanfaat peringatannya buat antum, orang lain lebih tidak bermanfaat lagi mungkin Pak. Maka dari itu ya akhi, ya setiap kita ketika kita mendengar ceramah ustadz atau siapapun, segera yang kita pikirkan diri kita sendiri. Ada enggak pada diri saya? Kalau ada segera istighfar. Iya. Terima kasih dan doakan dia. Semoga Allah merahmati dia karena dia mengingatkan aib-aib saya. Iya. Makanya Ibrahim bin Adham berkata apa? Kata beliau, "Man ahabba syuhrah?" Siapa yang masih menyukai kemasyhuran, ketenaran, maka ini orang belum zuhud. Apa kata Imam Adz-Dzahabi

0: ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham ini. Kata beliau, "Wa min alamatil mukhlis, tanda orang yang ikhlas, anau idza iba ala fi'lih, bahwa apabila ia diingatkan kesalahannya, lam yusir wa lam yuharid, dia tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya. Baliyakul, bahkan ia mendoakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya." Itu berarti tandanya dia orang ikhlas tuh, Pak. Iya. Tapi kalau Bapak diingatkan malah ngeyel dan panas hati, atau mungkin Bapak mengakui, iya betul itu kesalahan saya, tapi hatinya kesel gua. Berarti Bapak tidak ikhlas. Justru ikhlas itu, kata beliau, ketika kita diingatkan kesalahan kita, kita mengakui, lalu mendoakan, terima kasih akhi, jazakallah khair, antum selamatkan saya dari api neraka. Masya Allah. Makanya kata Ibnu Qudamah, salaf terdahulu, orang yang paling mereka sukai adalah yang mengingatkan kesalahan mereka. Sementara kita, yang paling kita benci adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Kata beliau, itu karena tanda kelemahan iman kita. Memang betul, kita ini rata-rata lemah imannya, Pak, termasuk saya. Iya. Ketika diingatkan malah marah dan yang lainnya. Allah musta'an wa litiklan.
1: Siapakah mahram kita? Pertama, kami ingatkan bahwa penggunaan istilah yang benar adalah mahram dan bukan muhrim. Karena muhrim artinya orang yang melakukan ihram, baik untuk umroh atau haji. Sedangkan mahram, Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Kemudian, beliau memberikan keterangan untuk definisi yang beliau sampaikan. 1. Haram untuk dinikahi selamanya. Artinya ada wanita yang haram dinikahi, namun tidak selamanya, seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya. 2. Disebabkan sesuatu yang mubah. Artinya, ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang tidak mubah. Seperti ibu wanita yang pernah disetubui karena dikira istrinya, atau karena pernikahan syubhat. Ibu wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan mahram. Karena menyetubui wanita yang bukan istrinya, karena ketidaktahuan, bukanlah perbuatan yang mubah. 3. Karena statusnya yang haram. Karena ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan karena statusnya yang haram, tetapi sebagai hukumannya. Misalnya, wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya, setelah saling melaknat diri sendiri karena masalah tuduhan selingkuh, selanjutnya pasangan suami istri ini dipisahkan selamanya. Meskipun keduanya tidak boleh nikah lagi, namun lelaki mantan suaminya bukanlah mahram bagi si wanita. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi karena selamanya, ada 11 orang ditambah karena faktor persusuan. 7 di antaranya menjadi mahram karena hubungan nasab, dan 4 sisanya menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Pertama, 7 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. 1. Ibu, nenek, buyut perempuan, dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, baik saudari kandung, sebapak, atau seibu. 4. Keponakan perempuan dari saudara perempuan dan keturunannya ke bawah. 5. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan keturunannya ke bawah. 6. Bibi dari jalur bapak atau ammat. 7. Bibi dari jalur ibu atau khalat. Kedua, 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan. 1. Ibu istri atau ibu mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas meskipun hanya dengan akad. 2. Anak perempuan istri atau anak tiri jika si lelaki telah melakukan hubungan dengan ibunya. 3. Istri bapak atau ibu tiri, istri kakek atau nenek tiri, dan seterusnya ke atas. 4. Istri anak atau menantu perempuan, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula karena sebab persusuan bisa menjadikan mahram sebagaimana nasab. Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Catatan, Pertama, saudara ipar apakah mahram? Saudara ipar bukan termasuk mahram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar berhati-hati dalam melakukan pergaulan bersama ipar. Dalilnya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum kakak ipar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara ipar adalah kematian." Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis, interaksi dengan kakak ipar bisa menjadi sebab timbulnya maksiat dan kehancuran. Karena orang bermudah-mudah untuk bebas bergaul dengan iparnya, tanpa ada pengingkaran dari orang lain, sehingga interaksinya lebih membahayakan daripada berinteraksi dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kondisi semacam ini akan memudahkan mereka untuk terjerumus ke dalam zina. Kedua, sepupu bukan mahram. Karena itu, dalam Islam, kita dibolehkan menikahi sepupu. Ketiga, istri paman atau suami bibi bukan mahram. Misal, Adi punya paman, yaitu Rudi, istri Rudi bukan mahram bagi Adi. Atau Wati punya bibi, yaitu Ida, suami Ida bukan mahram bagi Wati. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ada seorang sahabat yang diambil jadi tawanan. Suku kota Fon semuanya pada istirahat. Saya melihat unta Nabi SAW. Maka saya pun naik di atas unta Nabi. Lalu saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak tahu jalan menuju ke Madinah. Dan aku sedang ditawan oleh musuh-musuhmu." Kata wanita ini, saya pun naik di atasnya tanpa melihat jalan ke depan. Malam hari, jalan sendiri. Tiba-tiba saja, di pagi hari, waktu terang matahari sudah sampai di pintu gerbang Madinah. Sampai di Madinah, perempuan ini sampai langsung memuji Nabi SAW dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Dan Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Tapi saya punya nazar, Ya Rasulullah. Kalau saya selamat, saya mau sembelih unta ini." Kata Nabi SAW, "Sungguh buruk balasanmu untuk unta ini. Dengan izin Allah, dia telah menyelamatkanmu. Lalu engkau menyembelihnya. Dari sisi lain, bagaimana bisa engkau menadarkan sesuatu sementara engkau tidak memilikinya?" Akhirnya dari sini juga keluar sebuah hukum syar'i dalam buku fikih kita. Tidak boleh bernadar kepada hal yang bukan dimiliki. Kalau saya sembuh penyakit, saya mau sedekahin buahnya tetangga. Tak boleh, bukan punya dia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa, assalamualaikum ayyakum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang al-iman, beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri." Yang namanya iman lah, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara khusus terkait dengan bagian yang terakhir, antuk mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya takdir yang Allah takdirkan kepada kita ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, bahwa secara umum bagi orang yang beriman, maka apapun yang terjadi padanya lah baik jika dia bisa melaksanakan konsekuensi keimanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika ilal mu'min. In asabahtu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabat dharra sabara fa kana khairullah." Allah sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. Karena seluruh urusannya lah baik. Apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Nah, bagaimana bentuknya? Kita ketahui bahwasanya takdir Allah Ta'ala ada yang baik. Kebaikan yang kita terima bisa kebaikan dunia, dan itu yang lebih besar itu yang terbaik, kenikmatan berupa kenikmatan din. Yang kedualah kenikmatan duniawi. Maka kewajiban kita kepada keduanya lah bersyukur. Dan seseorang untuk dikatakan bersyukur harus ada tiga hal. Yang pertama, dia mengakui dalam hatinya bahwa nikmat tersebutlah semata-mata dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, dia mengucapkan dengan lisannya dan menisbahkan kepada Allah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Segala puji bagi Allah inilah karunia dari Rabbku. Dan yang ketiga, dia menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang diridhoi oleh Allah SWT. Itu apabila kita mendapatkan hal yang menyenangkan, baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian yang kedua adalah perkara yang tidak menyenangkan. Perkara yang tidak menyenangkan pun ada dua. Yang ulama mengistilahkannya dengan ma'ib dan masoib. Ma'ib adalah perkara dosa dan kemaksiatan. Dan masoib adalah hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan di perkara-perkara duniawi. Mungkin dengan kemiskinan atau kemudian dengan sakit dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan ma'ib, yaitu maksiat dan dosa, kita ditakdirkan bermaksiat dan dosa, maka wajiban kita lah untuk kemudian bertobat, beristighfar, lalu bertobat kepada Allah SWT dengan syarat-syaratnya. Yaitu kita menyesali, kemudian kita meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Adapun ketika itu berupa kemiskinan, kemudian penderitaan yang bersifat duniawi, maka kita sifatnya bersabar. Dan bentuk sabar juga harus tiga minimal kita miliki. Yaitu kita menahan hati kita untuk tidak murka atas musibah tersebut. Menahan lisan kita untuk kemudian tidak berkeluh kesah atas musibah tersebut. Dan juga menjaga anggota badan kita dari melakukan aktivitas yang merupakan pelampiasan dari ketidaksabaran kita. Maka barang siapa yang bisa mengelola takdir Allah Ta'ala yang dia terima, yang itulah rahasia Allah yang tidak akan tahu kecuali setelah terjadi, dengan pengelolaan sebagaimana telah saya jelaskan tadi, maka seluruhnya baik baginya. Terserah apakah dia mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan musibah, maka tidak ada masalah baginya, asal yang terpenting bagaimana pengelolaan sesudahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa mengelola takdir yang Allah takdirkan kepada kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hukum mimisan ketika sholat. Ulama berbeda pendapat, apakah darah mimisan membatalkan wudu ataukah tidak? Asy-Syaukani menyebutkan khilaf di antara mereka. Mimisan itu membatalkan wudu. Yang berpendapat bahwa semua darah membatalkan wudu adalah Al-Qasimiyah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahuyah. Hanya saja mereka memberikan batasan, mimisan membatalkan wudu jika darahnya mengalir. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan pendapat kedua. Sementara Ibnu Abbas, An-Nasir, Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Aufa, Abu Hurairah, Jabir bin Zaid, Ibnu Al-Musayyib, Makhul, dan Rabi'ah, mereka semua berpendapat bahwa darah tidak membatalkan wudu. Nailul Autar. Dan pendapat yang lebih kuat, sebatas mimisan tidak membatalkan wudu maupun sholat. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang mimisan, apakah membatalkan wudu? Jawaban beliau, mimisan tidak membatalkan wudu, baik banyak maupun sedikit. Demikian pula semua yang keluar dari badan, dari selain dua jalan kemaluan, tidak membatalkan wudu. Seperti muntah atau zat yang keluar dari luka, tidak membatalkan wudu, baik sedikit maupun banyak. Beliau melanjutkan, hanya saja, jika mimisan ini mengganggu Anda dalam sholat, dan tidak memungkinkan bagi Anda untuk menyelesaikan sholat dengan khusyuk, maka tidak masalah ketika itu kamu membatalkan sholat. Demikian pula jika Anda khawatir akan mengotori masjid. Jika Anda sholat di masjid, maka wajib bagi Anda untuk membatalkan sholat, agar tidak mengotori masjid dengan darah yang keluar. Majmu' Fatawa Warasail Ibnu Utsaimin. Fatwa yang lain disampaikan Imam Ibnu Baz. Beliau menjelaskan tentang mimisan ketika sholat. Jika mimisan itu sedikit, tetap lanjutkan sholat dan wudu tidak batal. Namun jika darah mimisan yang keluar banyak, yang afdal batalkan sholat. Karena sebagian ulama menilai batal wudu, sehingga dia harus membatalkan sholat dan membersihkannya. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، أكرمني وأكرمكم الله. الحمد لله، كتاب الشكر قد الله جل وعلا atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala curahkan pada kita semua. Sehingga alhamdulillah bifadlihi wa mannihi wa karamihi subhanah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di taman syurga, di majlis ilmu, untuk kita melanjutkan pengajian kita dari tafsir juzuk amma. Atau juz 30 masuk insyaAllah di surat Al-Infitar. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi tercinta alaihi afdhalus shalah wa azka at-taslim, untuk keluarga para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Jalla si aliyain agar kita semua diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang secintai, kita insyaAllah akan mengambil surah Al-Infitar yang ijma', dalam artian tidak ada khilaf di antara ulama al-mufassirin bahwasanya surah Al-Infitar merupakan surah dari surah-surah Makkiyah. Surah dari surah-surah Makkiyah. Yang sering kita jelaskan bahwa dominannya surah-surah dalam Al-Quran sekitar 86 ya, itu surah-suratnya adalah Makkiyah. Berarti Al-Quran kita sudah tahu bahwasanya Makkiyah itu lebih banyak atau identik berbicara seputar keimanan, masalah aqidah, seputar tauhid, seputar aqidah. Maka ini menunjukkan akan urgensi atau pentingnya daripada perkara tauhid, di mana surah-surah Al-Qur'an dari 114 surat itu 86 surat kira-kira adalah merupakan surat-surat Makkiyah. Di antaranya surat yang bersama kita hari ini, yakni suratul Infitar. Dia adalah surah dari surah-surah Makkiyah tanpa ada khilaf. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ay anhuma pernah berkata, nazalat idza samaa'u fatarat bi Makkah. Surat idza samaa'u fatarat turunnya di Mekah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Dan surat yang bersama kita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagian ahli ilmu menjelaskan, dan memang semua rata-rata menjelaskan bahwa dia tidak memiliki nama lain. Kan surah-surah yang lain sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, rata-rata surat itu memiliki nama lain, toh. Surah-surah Al-Quran itu rata-rata memiliki nama lain. Akan tetapi untuk surat ini, yaitu surat Al-Infitar, dia tidak memiliki nama lain. Ada yang membahasakannya dengan bahasa lain, maksudnya, tapi tetap, maksudnya adalah sama, tapi hanya merubah susunan katanya saja dari Al-Infitar menjadi Al-Munfatirah. Jadi ada yang menamakan dia surat Al-Munfatirah, tapi tidak lepas dari kata atau dari nama Al-Infitar juga sama. Al-Munfatirah, Al-Infitar, Budu'ai Samimawan. Ya. Namun secara umum, sekali lagi surat ini tidak memiliki nama lain, jemaah yang secintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, surat ini, surat yang agung ini yang bersama kita, adalah salah satu di antara surat-surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk kita berikan keringanan kepada manusia, ya, untuk kita baca ia di dalam salat kita. Kan dia sedang-sedang, kan kita sudah bahas kemarin surah-surah yang mufassalah, ya. Kalau tiwalul mufassalah yang panjang itu dari qaf sampai mursalat. Kalau yang pertengahan kemarin dari amma sampai al-lail. Dari amma sampai al-lail. Kemudian kalau yang pendek dari ad-duha sampai apa? Sampai an-nas. Berarti ini surat Al-Infitar masuk dalam kategori surat apa? Mufassal yang bagaimana? Yang awsat, yang pertengahan. Jadi sedang-sedang, enggak terlalu membuat berat jamaah, makmum maksudnya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nasa'i untuk kita meringankan makmum dengan kita sebagai imam membaca surat yang tidak terlalu panjang ini, tidak juga terlalu pendek, yaitu surat Al-Infitar. Dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya, ya, sering kita dengar hadis ini sangat-sangat populer, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah salat bersama Rasulullah SAW, salat Isya. Karena kita jelaskan kemarin juga pembahasan tentang mufassalah. Untuk salat zuhur, salat asar, salat isya itu sunnahnya yang apa? Pertengahan. Untuk salat subuh yang panjang, qaf sampai mursalat. Kalau untuk salat maghrib antara ad-duha sampai apa? An-nas. Ya pernah Mu'adz bin Jabal, itu jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, salat bersama Rasulullah SAW, salat apa? Salat isya. Ya, salat bersama Rasulullah, salat Isya, ketika dia pulang ke kaumnya, ini sering kita dengar insyaallah, tapi karena berkaitan materi kita bawa lagi, bahwa ketika beliau pulang radhiyallahu taala anhu, ternyata kaum beliau, karena beliau kiai ibaratnya di kabilahnya, ya, di kaumnya, dia sesepuh ibaratnya, panutan gitu kan, imam beliau, ya, kalau ada beliau di sukunya, ya beliau yang jadi imam, karena beliau ini alim. Ya ulama fiqih, a'rafun nasi bil halal wal haram, kata Rasulullah. Ya. Yang paling tahu dari umatku ini tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Maka beliau imam. Rasulullah bersabda, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak mengimami kalian adalah yang paling akrab
1: Ada tafsir Ibnu pengertian apa maksud paling akrab menurut Imam Abu

Maka beliau imam. Rasulullah SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak mengimami kalian adalah yang paling akrab. Ada tafsir Ibnu pengertian apa maksud paling akrab menurut Imam Abu

6 adab ketika bangun tidur. Wujud mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara' bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tepatnya mulai ayat yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya, Maimunah. Beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran.

hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur. Terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot, dalam bahasa Arab disebut istinshaq, dan mengeluarkannya disebut istinthar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali, untuk membersihkan rongga hidung, karena ketika manusia tidur, setan menginap di lubang hidungnya. Dari mana kita tahu? Tentu saja informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktekannya.

0: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid

0: mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian kami hormati, siapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka, supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur, ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: pancar ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: Alhamdulillah. Amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: keluar rumah.
1: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Perkenankan kami berbagi. Adab ketika berkendara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan, setelah di atas kendaraan membaca alhamdulillah, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula fi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakirunallaha katsiran wadh-dhakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, mobil adalah salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman yang Masya Allah diberikan oleh Allah kemudahan dalam transportasi. Namun tentunya kita ingin agar mobil itu menjadi bekal kita yang menuju surga. Kita tidak ingin mobil ini malah mengantarkan kita ke neraka. Maka dari itulah kita berpikir bagaimana caranya supaya mobil yang kita miliki ini ternyata mobil yang membawa kita ke surga. Ketahuilah ya akhi azakallahu wa iyakum, ketika kita hendak membeli mobil, niat yang harus kita utamakan adalah bahwa saya beli mobil ini adalah untuk digunakan dalam perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat untuk urusan dunia maupun agama. Apalagi kalau mobil tersebut digunakan untuk perkara-perkara agama, membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke pengajian, untuk dakwah fisabilillah. Maka akhwat Islam, ini sesuatu yang luar biasa. Terkadang seseorang membeli mobil ternyata tujuannya hanya untuk ria, hanya untuk berbangga-bangga. Ternyata seseorang membeli mobil tujuannya itu hanya sebatas untuk dilihat orang bahwa saya punya mobil, wah. Tentu dengan niat seperti ini dia akan mendapatkan dosa. Dia merasa ujub dengan mobilnya. Dia bahkan terkadang menganggap remeh yang di bawahnya. Sehingga akal Islam kelak, ya, rasa ujub dia dengan mobilnya tersebut, mobil itu membawa dia ke dalam api neraka. Disebutkan dalam hadis dan sebuah riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai perhiasan. Lalu kemudian Aisyah merasa ujub dengan perhiasan tersebut. Maka Abu Bakar berkata, "Hai Aisyah, sesungguhnya perhiasanmu itu akan membawamu ke dalam api neraka." Maka dari itu ya akhwat Islam, ketika kita membeli mobil, jangan sampai niat kita adalah untuk berbangga-bangga. Jangan sampai niat kita untuk dilihat, wah, ya, saya punya mobil mewah dan yang lainnya. Tapi niatkan yang pertama adalah untuk di jalan Allah, untuk saya gunakan kebutuhan saya sehari-hari. Kalau ternyata Allah memberikan kepada kita banyak kelebihan harta, maka kita membeli mobil yang mewah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yaitu Allah ingin, ya, Allah cinta kepada seorang hamba yang apabila Allah memberikan kepadanya kenikmatan, Allah perlihatkan kenikmatan itu pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi." Sesungguhnya Allah cinta untuk melihat pengaruh nikmat tersebut ada pada si hamba tersebut. Dan juga ini masuk dalam hadis ayat Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Adapun kemudian ya akhul Islam, kita membeli mobil yang sangat mewah yang mengakibatkan kita bersombong dengannya dan ujub, ini sesuatu yang celaka untuk diri kita. Maka mobil ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, jangan sampai membawa kita ke dalam api neraka. Ketika kita telah memiliki mobil, alhamdulillah, maka kita usahakan untuk menjaga adab-adab bagaimana Rasulullah SAW naik kendaraan. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW apabila naik kendaraan, ketika beliau meletakkan kakinya di pelana, di tempat untuk naik, beliau mengucapkan bismillah. Ketika beliau telah duduk, beliau mengucapkan alhamdulillah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kemudian ya, ketika kita naik mobil, usahakan sibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa apabila seseorang berkendaraan dan ia menyertai dalam kendaraannya itu dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan ia pun juga pergi untuk bukan perkara maksiat, maka yang akan menjadi temannya adalah para malaikat. Adapun apabila, ya akhi, kata Rasulullah SAW, ia disertai dengan syair-syair dan lagu-lagu, maka ia akan ditemani oleh syaitan, kata Rasulullah SAW. Maka kita tidak ingin ketika kita menyetir ternyata ditemani oleh syaitan. Akibat kita menemaninya dengan musik-musik, dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian, malah kemudian kita berdosa ketika kita berkendaraan. Tapi sertailah dengan zikir kepada Allah, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, demikian pula mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya, melalui radio ataupun VCD dan yang lainnya, akhul Islam azakumullah wa iyakum. Nah, dari itulah kita ingin berusaha supaya mobil ini membawa keberkahan dalam hidup kita. Mobil ini membawa kita ke dalam surga. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, dan bagi mereka yang punya mobil, ingatlah ya, untuk memperhatikan perkara-perkara tadi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
2: Pendengar dan sahabat muslim radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra radio Amuba. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Selamat dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minya. Untuk pimpinan mitra akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisi Store, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN PLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
4: Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau seandainya manusia tidak berdosa, dan itu mustahil, namun seandainya jika manusia tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan manusia tersebut dan akan mendatangkan makhluk lain atau manusia yang lain yang berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuznibu, la dhahab Allahu bikum, thumma jaa biqaumin yuznibun, fayastaghfirun Allah, fayaghfirullahu lahum." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta manusia berdosa, tapi Allah cinta kalau dia bertobat. Bahkan Allah berikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dalil. Seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi apakah dia juga dicintai oleh Allah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan kau mencintai, tapi perkaranya apakah engkau juga dicintai? Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkara yang bisa mendatangkan cintaan Allah kepada kita adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan limpahan karunia rezeki kepada orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh berkata alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kata Nuh alaihi salam, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang penuh berkah, hujan yang deras, dan akan memberikan kalian harta dan anak-anak, dan akan membukakan bagi kalian taman-taman, dan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini menunjukkan barang siapa yang banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang manusia hamba bertobat, seorang hamba berdosa, kemudian bertobat justru malah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap

0: yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Serial Mutiara Nasihat Sahabat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang terbaik yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid-murid madrasah Nabi Muhammad yang ucapannya terpancar dari cahaya kenabian. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari petuah-petuah mereka dan menghayati, meresapi wasiat-wasiat mereka agar kita tetap berjalan di atas jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala dalam serial wasiat-wasiat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, petuah-petuah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempelajari beberapa athar wasiat dari para sahabat Nabi. Kita akan awali dengan wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an Al-Faruq. Beliau pernah mengatakan, "Tafaqqahu qabla an tasudu." Belajarlah kalian sebelum kalian tua. Atsar ini memberikan kepada kita semangat, motivasi untuk belajar ilmu agama, memanfaatkan masa muda untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebelum nanti sudah tua, di mana kita tahu kalau orang sudah tua banyak keterbatasan, ya, kelemahan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangat untuk mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah. Ya, sarana-sarana untuk belajar ilmu agama pada zaman kita sekarang terbuka lebar. Ada TV-TV sunnah, radio-radio sunnah, majelis-majelis taklim, ya, di masjid-masjid, tabligh akbar, buku, bahkan pelajaran-pelajaran online, kajian-kajian online, begitu banyak. Maka tidak ada alasan bagimu untuk malas belajar ilmu agama. Mari luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita mendapatkan ilmu agama, maka hendaknya bagi kita memperhatikan 5 kuncinya. Pertama, ikhlaskan niat kita. Ya, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma, ya wa tambahkan ilmu kepadaku. Yang ketiga, kita harus semangat, tidak boleh malas-malesan. Ilmu tidak didapatkan dengan kemalasan dan hanya sekedar angan-angan. Yang keempat, kita harus sabar, istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan yang kelima, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepat pukul 7 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
4: Nasi kotak apa, Bang?
5: Nasi kotak isi sate kambing. Kata Bunda, orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita Akikah.
4: Oh iya ya, bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
5: Kenapa kita gak ke mitra akikah aja ya?
4: Kenapa kita harus pesan ke mitra akikah, Bang?
5: Kata Bunda, yang pertama, mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
4: Masya Allah, banyak ya Bang keunggulan mitra akikah.
0: Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke mitra akikah.
5: Bagi ayah bunda yang mau pesan di mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal